0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, bagi akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Kalau teman-teman kan tanya akademisi
6: dulu. Isu apa aja yang dipetakan?
5: Untuk ngomong dengan pers. Yang penting artinya
6: apa? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya, semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin...

0: soal putusan MK tadi juga dibahas belum?
1: Ya, berarti kan tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja working press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Itu tujuannya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Kartufla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustian Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan cendak terlapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Orang Khusus
1: membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan perlayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kelantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Kita kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ele kisilas sureng. Salamaki majama-jama reso juma ri tanggala arwa tanggala asera ni pelik makoko di tanggala asera ulah 10 tahun 2026 nang kesika indo upe ri asera pulau na seri FM RRI bone silas sureng. Silong akhir acara ni long kelong letu tete 10 cinampe. Engkai lo ngugi engkau tu lo mangkasara wedding yang kalinga acara ni long kelong. Jadi untuk ini ya melo emat telpon makiri pesa ponco wedding ini di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah, pasal ponco nasi lo surang di WhatsApp e bawa wadi takiri ngadi pada-pada motu nomor. Nah, pokokna yang menena sila surang na RRI bone ya soe ditajang itu partisipasi ta. Terkhusus toy rota sila surata yang kai di grup forum pendengar na RRI bone. Tapi jana dolo dia telpo sila surang palomo padolo putera kaki hello elong. Engkau dulu elong pole pole Ivan Swadi buta kalas sukangku.

0: sileseng. Capu nih lo nge. Berarti lo nih mak buka telpon. Jadi utapungan nih dolo elona pele. Nadi, ya engka elong pole Rati Indrianto pedi tea paja. Ridwan Sau Rikate Inji Putri Alfi Silesure Pedi Wiasa Fitri Muwale Wae Mata Yukivi Deu Melo Kotania Idi Ajon Idi Mitungke Riatiku Andi Nur Aziza Madoko Nataro Udani Abi Rafdi Mula Macening Capa Makesing Adriani Afifa Mitani Laleng Dani Malik ajak mutajeng reweku engkato Elona Wiwi Anjani Bosi Cia Paja Udani Cia Letuk Kiki Aulia Dek Gaga Cau Isak Barae Nakuri Ama Pole Ivan Van Houten engkato ajak nengkata salai Kak Pole Wiwi Anjani. Yana silesureng utajen ni tu telpota si bawa peseponco tadi nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong salama eleki
1: elong kelong salama eleki di assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin
1: iya di mamu ada sia-sia mungkin di
0: amin terima kasih makutoro yidi sekeluarga yeah.
1: Alhamdulillah sehat di sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Elona tu paling ah.
1: Elona mula macam ni makasih capak nandu.
0: Mula macam ni capak makasih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Elona kiri yang ingin nanggo tasa jati ku pekerja dari ibu ni mamu hari kanan kamu cik siapa yang ada.
0: Iya.
1: Engkau Muhammad Ali kata ribat kaki itu ada di kopi. Kata Fafar di bonser untuk imanan nari kamu sangat selama itu. Maku tau perai dinding dope, mamu ada kisah sekeluarga,
0: melampaui
1: urusan yang jalan lekan, amin.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nurdin yang ke disinjai. Ditaja si Pak Telpo selanjutnya. Elong kelong selama eleki.
2: Elong kelong selama eleki Indova cantik.
0: Iya Irfan agak kareba.
2: Alhamdulillah mencari si Indova makhluk lagunya meleki deh.
0: Mabela nih mele.
2: Iya nih kutubo nih Indova makaga.
0: Eh pada, pada cuaca anah.
2: Oh iya.
0: Iya, Elona agak tu pelik nak irkan.
2: Kaginya nak kada udah anti letu, anti apa aja?
0: Magai.
2: Udah anti letu.
0: Bosi siapa aja?
2: Iya.
0: Pedi aja tu pak Deneng kena bosi. Teh si kimi sebosi siapa aja nak Deneng kena bosi he?
2: Mak tu tu agak Elona kali Indofu.
0: Oh Elona mi bos. Selebleh.
2: Indofood, Indofood ya, pak. Mana siapa ke anu nak lekang?
0: Oi, lo mau kat tu pa? Je pak cium tu, kat tu si mana na?
2: Boleh mana mana dek dek anu ko?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iye.
2: Enggak tu anggota jadi ko terus saya semuanya elak ready. Angkat dari seli di antara saya. Senor si bawa ayanun na pacaran na.
0: Yeah.
2: Angkat bawa maju di mijo.
0: Yeah.
2: Angkat indri topeng. Angkat tiket lima tahun tu zaman nanti apa sengal di Indofu.
0: Yeah.
2: Untuk Indofu selama kibat tu zaman tu saya kerja masih masih saya bawa banyak si bawa banyak di.
0: Terima kasih Mega.
2: Terima kasih di Indofu.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Irfan yang kai di Bune. Engka si pat telpon. Elong kelong salama eleki.
3: Salama eleki. Assalamualaikum Indope.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau deh usah lah Kak Shirley ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah cocok semua.
3: Iya cocok semua.
0: Ah ke Karibata tu pelek ka Shirley.
3: Alhamdulillah Karibata milik semua.
0: Alhamdulillah. Jadi lo kini putar akang lo.
3: Iya.
0: Yakin nih lo.
3: Ya.
0: Oh, yakin nih. Elona tu pula aku putera kaki cinampe.
3: Angger di deku melok tani di.
0: Deku melok ketenye di. Eh, nala jusa di bunga-bunga ye. Eka share limbe. Ah, Elona tu pula untuk iga.
3: Ya, engkau sudah setia, sana ilai mana ki, sana podo sehat mana ki, sila keluar kata.
0: Engkau
3: tahu dan seirsa, sana ilai kirsa, semoga lancar pacarnya. Engkau cinta Alwi di Bonsel, engkau tahu Asri di Ulu-Ulu, si Bater Sayana. Angkat pleter saya tuna. Kena pada sehat nak teru-teru dan keluarga na.
0: Iya.
3: Yang mana-mana nak lah. Celingan elok kelo dia masih ngaji kena pada sehat manik. Untuk indah upe lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Shirley yang ka di MT Haryo Nosila Sureng. Iya. Nah gena si telu elong jadi putarakan nih pelik dolok di.

Ajo maluruweme tu, dialah parewa. Hanya kayu yang lurus, yang bagus dijadikan tiang. Memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang amanah kepada rakyatnya. Salam Mantra Bumi.

Lantunan puji-pujian dan doa bersaut-sautan dengan irama yang mengalun indah terdengar menyentuh kalbu.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Silosureng di Bateru Samo pi acara ane long kelong. Nah, tete acarani naliwe shede 15 menit lebe. Nah, mata jemu pak tu telpon di 0 arwa 5 sedi acara sedi 5 sedi arwa acara 0 sedi. Elona Pole Rati Indrianto Pedi Tia Paja Ridwan Sau Rikate Inji Putri Alfi Silasura Pedi Wiasa Fitri Muale Wai Mata Engkato Ajon Idi Mitung Ke Riatiku Andi Nur Aziza Madoko Nataro Udani Adriani Afifa Mitani Laleng Dani Malik Ajak Mutajeng Reweku Dek Gaga Cau Isak Barae Pole Kiki Aulia Ivan Van Houten Naku Ri Amma Engkato Elona Wiwi Anjani Ajak Nengkata Salaika. Nah disimpai ini dulu Pak telponnya sila surang Kelong kelong salama eleki
1: Kelong kelong
0: Yeay.
1: Sama eleki dope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asri.
1: Iye, alhamdulillah keruntuh si kindo upe.
0: Iye, agak kareba.
1: Alhamdulillah kareba medece-dece mua indo idi, mamua ridi medece-dece tadi sehat terus.
0: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Mega. Elona tu pale aga Asri.
1: Asri ndre madoko na tarudan.
0: Iye.
1: Iye, iye ne ro indo upe.
0: Tapi de tu di madoko idi de.
1: Sama nak.
0: Itu
1: perlu ibu anak seruntuh ini sama-sama semua. Ya alhamdulillah sudah demi.
0: Asli bawa makan cang. Elona tu pelik.
1: Iya, panas sekali indo.
0: Iya, panas sekali untuk ika tu pelik na Elona he.
1: Kangi untuk sahabat kompi selama ada mana ki memuare pada kemana meki sehat sebab keluarga tak masing-masing amin
0: apa
1: kita perlu pelena ke kak Walwi selama ada toki memuare sehat na dari ki muruk melampe na lancar mana ni jemaat mata lancar tu pada leka amin apa kita perlu pelena pajar di pondre selama ada toki memuare sehat toki. Kata apa pelena anu di Jusman si bawa tersayang nama Pakero
0: Mapakero
1: datangnya anu tersayang
0: weh
1: di Bali
0: weh
1: ya untuk apa pelena jumpa di balik tersayang aku balik
0: ya
1: memuare di mika burana tiku di
0: ya suruh tuh tersayang tak simpe-simpe kimat telpon
1: ya. Ada pada saya kiri.
0: Ya.
1: Yang di dentene memuari di pamburan tiku neberan apa aja mas.
0: Weh, parka sedih makos ya di lino yang nataru ya Asri.
1: Bagus ini yang kido.
0: Eh dunia milik kita berdua. Hmm.
1: Odeto itu.
0: Odeto.
1: Kami itu dunia milik kita berdua. Kalau tidak mungkin Rui ini mampu nangi lino dua.
0: Iya. Mana kalau ini mampu nangi mangat tadi pelecer Rimboni ya. Deko mapak gue.
1: Oh di pelecer Eri kok di dunia dunia dua.
0: Iya terima kasih pelih Asri.
1: Maka kita berpelih kayak Pak Ide nih sebab putar keliling di Solo.
0: Kamu apa apa leh? Wah secapu nih.
1: Deh untuk gimana-mana nebawa nanti Indo karena Deno Diki maju ke jumpa Mei jadi gimana-mana nebawa nanti gak masuk ngadi ya karena selama ini mana ki.
0: Yeay.
1: Kodoh kadang kemana mungkin sehat dari kimur pelampen lancar manis jaga jematan lancar kepada leta.
0: Amin.
1: Untuk Indo Upe,
0: kenapa
1: udah sehaki sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Lancar tuh jaman-jaman mata, lancar tuh pedaleta, sama ruta, nah sukses ki selalu, megati kimen remah ke Indo Upe, di.
0: Amin.
1: Iya, Mas Imana, terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asri di Ulo-Ulo. Engka mau pepat telpo sila sura ngelong kelo salama eleki.
2: Kelo.
0: Yeay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman.
2: Iya. Agak tu karibatan do.
0: Kariba madice.
2: Alhamdulillah.
0: Iye.
2: Iye.
0: Elona ga Jusma.
2: Elona nu kene den ruang kene rupa kepro nya den ro. Aja na teng kete salaika.
0: Aja nang kete salaika.
2: Iye.
0: Weh. Jadi iye ge tembol lo dikiringan ngelo.
2: Elona uplet tu kang untuk sahabat setia selama ele maneki.
0: Iye.
2: Nu pode se amaneki mah terus di bawah keluarga dari mulata. Kemudian Reka Astri di bawah Sasayana.
0: Ya.
2: Selama ele toki tersodo. Sasaya toki siwa keluarga tadi bulata. Oke, kapaida di wajo.
0: Ye.
2: Di bawah
0: si bawa iga.
2: Di bawah putri kelilina.
0: Oh, de nani sengah gelono poyan jus mana taruh tersayang.
2: Yang kita boleh Irfan di bune.
0: Ye.
2: Di bawah Maji di Mijo. Untuk yang mana-mana nah pertelingan nah elok-elok di jam setengah tadi. Untuk
0: elok
2: tadi spesial untuk
0: spesial
2: untuk di sepuan untuk sayaku. Selamat pada saya atau kimat terus.
0: Iya.
2: Juga keluarga tadi bulatan yang menampil menurut yang dan lain tak.
0: Iya,
2: untuk Indo Upo di.
0: Iya, Indo Upo.
2: Dan foto siapa kima terus, siapa keluarga dari bulatan yang menampil tunggu rutan yang dan lain lancar manggil di mata.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk I Jusman yang kai di Panyula. Elong kelong, salama eleki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Asma.
3: Alhamdulillah kareba
0: di. Alhamdulillah. Elona tu pale agak Asma.
3: Ojona iro Elona nu Wiwi Anjani.
0: Wiwi Anjani. Tanya dulu usapa Raki Wiwi Anjani ayang kenembok pilih cila lo nanali Yusma.
3: Oh, ini pilih apa melangnya? Anu agak pedih tiap aja.
0: Iya pedih tiap aja.
3: Oh iya ini pilih.
0: Elona untuk iya.
3: Elona pilih suka untuk sahabat kompi selama ini mana ki mau mereka dengan kemana-mana kisah ya, sebab keluarga tak.
0: Iya.
3: Apa kecoper pelik nak selama ini toki pajar di pondre Jusman si bawa dari pojina omari aku raku ki selalu untuk anu di untuk agak deku di bawa tersayang nak selama ini toki tajutu. Dia tu nama kita sama Mondri. Mula je Allah cemeh dia pun. Maka kita perpelik kapal hidah si bawa putera kelina. Untuk yang mana-mana pasti dengan orang kela di gawang sengat di. Kau yang mana ki pengwari pedang kemana mungkin sehat sebab keluar biasa.
0: Amin.
3: Untuk Indah Upe memulai sehat ki keluarga. Nah lancar maningi jemaah-jemaah tak. Nah lancar kepada Lekta.
0: Amin.
3: Sukses ki selalu diberlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Mega Asma.
3: Iya. Sama-sama Mas Imana. Terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asma yang kae di Wajo. Nah, silesureng. Mengkelinga siki dolo elong, elona dolo anu he, Andi Nur Asisa Mado, kok nataro udah nih?

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Angka siki hari acarane long kelong. Nau tepung asiki dolo elon nadi. Ridwan Sauri kate Inji Putri Alfi sila surepedi Wiasa Fitri mual wae mata. Angkata elona ajon idik mitung ke riatiku Adriani Afifa mitani laleng. Dani Malik ajak mutajeng reweku Kiki Aulia dek Gaga Cau Isak Barae. Si bawa nakku ri amak poli Ivan Van Houten. Elong kelong sama eleki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam ele
0: toki. Aga karebata eci.
1: Madece mua. Ya kuidik tu.
0: Alhamdulillah madece mato.
1: Alhamdulillah.
0: Iye.
1: Namo tika indo madece mato karebata.
0: Iye.
1: Namo tika indo.
0: Namo tika. Namo mage. Tetep madece.
1: Iye. Lo toka sedi magur koi di indo.
0: Iye, loki maguru.
1: Iye.
0: Tiwi ni manulo, tau baja.
1: Iya. Agak tau pindo.
0: Soko.
1: Soko bolong mau bawang.
0: Iye, soko bolong. Napa engkato nasuliku na? Napa tiwi ki apa di?
1: Ketelo di andri no.
0: Di lo na kantor lo
1: gelo, batu niring-niring ay, pamakan jangan ingin do.
0: Ba? Liwa gelo. Nah iya tuh ini di jama kalau cede-cede. Kero, itu udah siki kero manres.
1: Iya,
0: iya. Engkamu panru-panru wadi dipake kode gaga pele apa tak. Engkamu panru-panru.
1: Oh iya. Tapi menu lo topeng dah.
0: Iya, menu lo topeng.
1: Oh, tu pula isap papa marah
0: itu sedih pakai. Aku memang kalau mak guru tu, harus engkau usaha.
1: Oh, ya aku dah urun tu untuk mengata dia tu jadi mak guru.
0: Aku sak beraki tope mepesi di bendaftar di.
1: Oh iya, lo tak boleh dulu sapa-sapa mana dok?
0: Iya, sapa nih, tuh nih boleh dulu telpon tak? Jasana pedulu milo, lo kini sapa mana lo tau dulu pak pendaftaran lo, tuh mi bawa ngerweng.
1: Rugiwe kedua kantin dok, pada luin.
0: deh ini lo rugi.
1: Rugi kedua katin dok, kalau ketua nak kesimonya
0: ada. Setidaknya di sini maka dah buat demo mendaftar. Aye de persyaratannya.
1: Iya,
0: angka mau hasil eli sulah.
1: Bila lewatin dok, kumpul nama tu. Menu
0: lo turun tu. Iya. Kolega agak pelik nak mau menu putih di cek loto di sempro agak yang penting meloto ni di.
1: Dengar si salah juga.
0: Oh si salah. Eh jujur boici. Upah guru berapa lemah nadehan lo. Jujur pa.
1: Kalau toto desa tolo toto juku nendo. Iya. Tapi malundra kere.
0: Iya.
1: Kung sa deto pernah kuantre. Iya.
0: Bok magallo bansa-bansa neci ye de pa na. To lempu sila sura. Iya makoko to lempu ewi kesina dia sapari.
1: Bolo dindo dia anu putu di panciloto dino di.
0: Iya. Wadi.
1: Iya.
0: Jadi loki di putra kang elong.
1: Elona
0: tu boleh agak Pak Yaki berubah pikiran sih Kak.
1: Aro den rendo anu ide mitung ke riatiku.
0: Ide mitung ke riatiku.
1: Iya.
0: Nih gisi make dah.
1: Ih kepelana dua ngindo.
0: Hah?
1: Kepelana dua.
0: Engka.
1: Ada apa pindo kan kamu rempe kamu mau.
0: Yang penting dia tenang kena ka.
1: Iya, Tommy.
0: Kok bau nak dia pernah bau kacamu?
1: Oh, ya kau belum bau ndak dia dulu.
0: Idi na di. apa iya lupa guru kiko deh karena kena kabalo balo he.
1: Oh iya tuh nendo yeah. Deh ruang guru deh kena kena si
0: iya
1: iya mak jumpa jumpa apa nendo pak angkama gapok kak
0: iya iya mbak
1: iya lona peletukan untuk sahabat kompi ucapan na salam ayle manaki tena podo pada sehat manaki angkatoi kak alwi di bumi selatan kak paida si bawa putra kalilina angkatoi ijusman si bawa yeah. Ya yang
0: halo.
1: Kuindok pater yang mengi.
0: Iya.
1: Untuk dele wadi disayang selalu. Tanda podo sehat indok. Nah mareng kelinga moy. Iya kuda nareng kelinga rugi rodi indok.
0: Iya ba.
1: Iya. Matuki saya utana indok. Kuda nareng kelinga moy. Iya. Nah ya mana mana nap. Pareng kalingan na elong kelong deka ko pasangan di ucapan na salam ay lemana ki tanda poda pada sehat ki untuk indo upe tanda podo sehat toy bara wedding wak gurui baca ada iya tanda podo sehat ki dindo bara wedding tapak guru ka maca bara maca maca toka cede nah ko medisi di seki yeah. Lancar to pajamata yeah. Lancar to daleta
0: amin
1: yeah. Terima kasih banyak dok assalamualaikum
0: yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mega untuk Eci yang kayak di Lampoko ya na sila surang elo si tak nerapi wetun narumasi mahe jadi emak dampe-dampe kak kodena disempak makai telpot tak sila surah pak Indonesia Raya tu cinampe lo diang kelinga he tetek sepuluh nah engkat tu cinampe halo RRI si bawa di RRI Jupan dadi. Ya jadi RRI bone ko halo RRI asone juma merile ki bawa sila sore de di bergabu dolo di ya terima kasih Mega untuk idi ya manana sila sore na RRI bone ya purae mengkalingai acara nelong kelo masih bawa acara lainnge nah tena podo roseha ki malampe umur utan wadiki siruntuk pemeng acara ni longkelo ya rega acara lainnge jadi tetek ki mareng kelinga mana sila sore di masih mana plek dolo ada pacapura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar untuk selanjutnya dari RRI Bone, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menantikan program Halo RRI.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah.

0: 94,4 FM Pro Satelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Makassar siang untuk edisi hari ini, tepatnya Jumat 9 Oktober 2026. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda di sesi Halo RRI. Ya, kembali menyapa Anda di setiap Senin, Rabu dan Jumat begitu ya jadwalnya. Kita tinggalkan dulu Tulus dengan Tergila-gilanya. Mudah-mudahan Anda masih tergila-gila terus dengan informasi-informasi yang kami suguhkan di kebersamaan Anda dengan kami di Prosatori Makassar. Termasuk juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Siang ini gimana kabarnya? Jumat barokahnya jalan gak nih? Jangan sampai lupa ya. Oke, di hari ini kita buka line telepon 0821-33-33-9440. Ada beberapa catatan nih ya yang sudah masuk. Ada Pak Iwan, Pak Sakir di Bone, Pak Iwan di Parepare, Pak Sakir di Bone, Pak Aldi di Pinrang, yang mana kemarin masih belum dijawab nih ya, terkait antrian solar yang masih terjadi, kemudian kondisi pemadaman listrik yang masih terjadi juga ya di wilayah Parepare dan Pinrang. Kemudian di Bone mengabarkan terkait jembatan rusak ya di antara desa Buli dan desa Patimpe ya. Kemudian Pak Aldi tadi pemadaman listrik, antrian panjang di SPBU juga nih, dan permohonannya adalah mudah-mudahan ada damkar nih katanya, damkar yang standby di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dikarenakan rawannya kejadian peristiwa kebakaran di wilayah tersebut. Tapi sayang kita belum ini Pak, kita bersama Pak Hari Purnomo nih selaku pengarah acaranya Halo RRI hari ini ya, belum bisa tersambung karena yang memberikan jawaban ini sekiranya langsung dari dinas terkait ya. Baik, namun kita tetap buka bila mana pendengar atau pemirsa yang nonton juga melalui kanal YouTube Prosatori Makassar pagi ini atau siang ini bisa bergabung di 0821-33-33-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi, waduh, baru saja tadi ya, dibacakan ini.
1: Saya lagi di kantor Camat Lembang sekarang ini.
0: Oh.
1: Ada pelayanan samsat dari Pinrang.
0: Wih.
1: Bayaran pajak ya.
0: Pajak. Ah, ya, lagi ada pemutihan denda tuh, Pak ya.
1: Pelayanan di luar kantor dinas ya, ada di aula.
0: Lagi ada pemutihan pajak kayaknya nih Pak programnya.
1: Iya, sepertinya begitu.
0: Dimanfaatkan Pak. Ada, luar biasa itu.
1: Sepertinya begitu, pemutihan pajak.
0: Iya. Karena kemarin Mbak Herma Lasari gitu ya. Ada menunaikan pajak kendaraan bermotornya yang tertunggak 1 tahun, dapat pemotongan luar biasa gitu ya.
1: Yang ada kebakaran di
0: ada peristiwa kebakaran juga nih lagi.
1: Masih di awalnya itu dari desa Benteng Parempa terus menyebar ke dusun kelurahan Benteng.
0: Kebakaran apa nih Pak? Lahan Benteng atau kebakaran lahan atau hutan nih Pak? Iya.
1: Kebakaran lahan.
0: Oh, lahan.
1: Di Kelurahan Benteng, Desa Benteng Parempa ada juga. Di Kecamat Bang.
0: Iya. Tapi sudah teratasi, Pak?
1: Teratasi sih, kalau pemadam itu kan tidak bisa jangkau ke kita. Itu adalah hutan.
0: Nggak bisa ya.
1: Kalau
0: jadi
1: lahan, ya masih bisa dijangkau. Itu pun setengah mati ya.
0: Jadi masyarakat bergotong royong?
1: Iya. Mau membantu dengan memakai alat seadanya, ember dan sebagainya.
0: Itu dikarenakan apa sih, Pak? Apakah pembukaan lahan oleh masyarakat atau memang karena situasi cuaca?
1: Mungkin juga karena memang saya di kebun terus pembat rumput terus ada saja menyala di ke asap di sekitaran kebun saya. Saya bilang ini bukan pengaruh rokok ini, saya bilang.
0: Bukan ya karena pot rokok gitu ya?
1: Terbakar karena saking panasnya.
0: Saking panasnya gitu ya.
1: Belum lagi antrian masih di bawah sini di SPBU Pengapar, masih antrian panjang ini.
0: Betul.
1: Diberlakukan apa namanya itu? Sudah diberlakukan
0: ganjil genap.
1: Ganjil genap.
0: Masih saja menumpuk.
1: Tempat
0: ya.
1: Juga pemadam bergilir semalam itu.
0: Oh, masih ada pemadaman bergilir di situ?
1: Ya ada, masih semalam sekitar jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Berapa lama durasi, Pak?
1: 2 jam.
0: Tadinya 4 jam ya, jadinya 2 jam.
1: 2 jam. Nah, seperti itu kondisinya.
0: Jadi Pak Aldi lagi ngurus pajak kendaraan ini?
1: Iya, masih berlangsung, ini baru jam 10.
0: Memang kenapa pajak kendaraannya Pak Aldi?
1: Sudah sambung pajak ya.
0: Sambung.
1: Ini kalau di sini di Kecamatan Lembang itu kalau pembayaran pajak itu Jumat dan Senin.
0: Dari gitu.
1: Di aula.
0: Maksudnya datang gitu ya. Petugasnya datang buka loket. Daripada jauh-jauh ke pusat kota Pak ya?
1: Iya, kurang lebih begitu. Cuman ya kalau di kantor dinas dengan kantor di luar kantor dinas itu mungkin agak-agak beda mungkin ya.
0: Kan lebih cepat biasanya Pak yang ya, di tempat situ.
1: Iya.
0: Biasanya lebih cepat Pak Aldi kan?
1: Iya.
0: Kalau dilayani di tempat situ.
1: Iya, lebih cepat.
0: Selama jaringannya mantap.
1: Di kabupaten itu jauh ya.
0: Dan ngantri, antrinya panjang.
1: Iya, lebih jauh.
0: Iya, dimanfaatkan Pak. Jadi memang lagi ada promo pemutihan pajak denda ya.
1: Dengar begitu ya.
0: Iya, benar Pak.
1: 50%.
0: Luar biasa. Ya, teman kita kemarin
1: tingkat-tingkat kabupaten ya.
0: Mbak Air Malasari itu gitu. Kaget, bahkan dia kaget loh. Kok saya diskonnya gede banget gitu. Harusnya bayar 258.000. Cukup dia tebus dengan 150.000. Wah, luar biasa itu. Langsung dia sembringah gitu.
1: Pemotongan sampai 50% itu berarti 200 atau 300.
0: Betul. Padahal dia setahun lebih lah pajaknya tuh. Daripada kenapa-kenapa gitu ya. Bersulit mumpung ada promosi dari pemerintah ya, manfaatkan taat pajaknya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Tapi mohon maaf ini Pak Aldi ya, untuk pertanyaannya kami coba tetap Pak Hari Purnomo ini selaku pengarah acara kita masih tetap menghubungi dinas terkait ya.
1: Pertanyaannya supaya ini pihak damkar ini untuk apa namanya pihak kekaran juga dari Kabupaten Cirebon untuk turun melihat langsung seperti apa. Karena kalau saya melaporkan ini, menyampaikan ini kubis bukit itu tidak kelihatan.
0: Langit
1: juga tidak biru, sudah berubah menjadi warna asap.
0: Abu-abu ini, asap.
1: Saya pantau ini. Di kawasan kantor camat saya lihat ini serba.
0: Dan bahayanya kan bisa merambat ke pemukiman, Pak ya?
1: Ya sudah mulai, tapi belum artinya asapnya belum tebal masih
0: tipis. Iya, tambah nanti kalau ada angin lagi, aduh.
1: Ya, ya kalau ada angin kencang terus panas ya.
0: Makin besar lah
1: terbakar begitu ya. Pernah ada datang itu dinas kehutanan itu cuma satu kali, semuanya tiap-tiap kondisi itu harus turun. Kalau damkar ini tidak bisa, karena ini kalau hutan yang terbakar tidak bisa.
0: Iya.
1: Ya kurang lebihnya begitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi.
1: Oke,
0: semangat terus.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rupanya masih terjadi ya kebakaran lahan di kawasan Lembang Pinrang ini, karena memang kekeringan yang luar biasa di sana. Entah pemicunya apa, katanya biasanya dikarenakan apa puntung rokok, ternyata bukan ya, karena memang panasnya cuaca aja yang memetik, karena memang rumput-rumput yang kering gitu ya gampang sekali tersulut. Tetap berhati-hati ya. Oke, sudah ada yang bergabung nih melalui line WhatsApp. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, halo RRI, dari siapa Pak, di mana?
2: Dengan Jaya di Sopeng.
0: Pak Jaya di Sopeng. Iya, apa yang ingin Jaya disampaikan di Pak Jaya?
2: Di sini masalah air bersih nih Pak.
0: Jaya, Pak Jaya di Sopeng. Sopeng mana Pak Jaya? Wilayah di Sopeng di bagian mana Pak?
2: Di Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng Pak.
0: Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Oke. Terkait air bersih ya?
2: Iya, masalah air bersih dari PDAM.
0: Kenapa itu Pak?
2: Kayaknya di kampung sebelah itu mengalir airnya, tapi di tempat saya sudah 12 tahun tidak sampai airnya itu Pak.
0: 12 tahun?
2: Jadi iya, sudah lama sekali nih Pak, sudah 12 tahun, sudah 12 tahun 10 bulan ini.
0: 12 tahun belum mendapatkan layanan air bersih dari pihak PDAM setempat?
2: Iya, belum mendapatkan air. Jadi saya sampaikan keluhan saya kepada RRI sebagai penyambung lidah masyarakat.
0: Siap, Pak. Oke, jadi saya catat dulu, Pak Jaya, ini terkait PDAM selama 12 tahun ya, belum bisa dialiri air ya. Oke, di Kecamatan Lilirilau ya?
2: Ya, Kecamatan Lilirilau, Desa Pelangisen, Kabupaten Sopeng.
0: Oke. Sebelumnya dari pihak PDAM, masyarakat mungkin sudah menyampaikan apa jawaban sebelumnya, Pak?
2: Ya, sudah disampaikan tidak ada tanggapan, tidak ada perhatian sama sekali sampai sekarang ini, Pak. Padahal pipa sudah terpasang semua.
0: Pipa sudah terpasang bahkan?
2: Ya, pipa sudah terpasang semua.
0: Sampai ke rumah-rumah warga?
2: Sudah 12 tahun, 10 bulan. Menghampiri tiga periode ini tidak jalan alirnya, padahal di tangga di kampung sebelah itu mengalir alirnya, Pak.
0: Dari penjelasan apa kendala katanya, Pak? Dari sumber air kah atau
2: kalau disambung bocor?
0: Kalau disambung ya, bocor.
2: Airnya disambung.

0: Oke.
1: Iya, iya.
0: Oke. Sudah kami catat ini sementara di catat oleh Pak Hari ini selaku pengarah acaranya kita ya, keluhannya Pak Jaya iya, nih.
1: Jadi
0: 12 tahun luar biasa itu Pak ya.
1: Sebagai sarana informasi yeah. bisa disampaikan, kami sebagai masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi kepada dari Makassar maupun di RRI pusat.
0: Siap ya, siap Pak. Kita ini jadi, tolong kita jembatani ini, nanti informasinya seperti apa.
1: Bisa terjun. Ini bukan
0: kalau dari bukan dari pemerintah desa dari kalau ya Pak Pak Jaya, kalau dari pemerintah desa setempat mengupayakan atau menyampaikan informasi ini seperti apa? Kan aspirasinya masyarakat pasti ya,
1: sudah disampaikan
0: ke tadi. Kecamatan atau ke desa dulu kan?
1: Tanggapi.
0: Ya, ada
1: sudah disampaikan
0: tidak tapi ditanggapi. ID pelanggan belum ada. ID pelanggan juga belum ada ya Pak ya? Berarti ya.
1: Ya.
0: Karena memang belum teraliri Pak.
1: Belum teraliri sudah 12 tahun 10 bulan
0: yang ditanyakan ini kenapa? Kendalanya akses air itu kenapa enggak bisa Mas ngalir ke desanya beliau ya. Desa apa tadi Pak ya?
1: Desa Ulangesan Kecamatan
0: Desa Ulangesan.
1: Desa Palangiseng.
0: Palangiseng.
1: Iya
0: betul. Biar lebih afdol nanti lengkap datanya nih Palangiseng ya.
1: Lamanya kita menanti baik 12 tahun,
0: 12 tahun
1: 10 bulan biasa. Tidak ada.
0: Jadi selama ini masyarakat setempat menggunakan apa nih Pak? Pak Jokowi
1: menggunakan air 1 kilo itu mengambil jauh sekali itu Pak, banyak orang yang
0: harus beli pertandon begitu.
1: Iya.
0: Harus mengeluarkan kita biaya berapa itu Pak? Sini,
1: apa?
0: Untuk beli air setandon itu dari pihak PDAM atau dari swasta nih?
1: Kalau di sini 150.000 itu satu bak.
0: Satu bak. Satu kubik. Iya.
1: 500 liter. Apa itu?
0: 500 liter. 500 liter ya. Oh, masih sedikit juga itu. 150.000. Ya, itu yang kelola pihak swasta atau pihak PDAM, Pak?
1: Dibeli di PDAM.
0: Oh, PDAM, pihak PDAM ya. Baik. Baik. Ya Pak Jaya, kita sudah catat. Mudah-mudahan kita bisa terhubung langsung dengan PDAM setempat untuk mendapatkan penjelasannya ya. Siap, siap.
1: Maksudnya iya.
0: Iya. Terima kasih Pak Jaya.
1: Terima kasih, Tarpan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu kondisi yang miris juga nih ya, kalau sampai 12 tahun ini. Pipa-pipa sudah masuk katanya nih Pak. Namun sampai sekarang belum ada air setetes pun mengalir. Oke, jadi belum ada ID pelanggannya gitu karena memang airnya saja belum jalan. Oke, alasannya tadi kendalanya dari itu ada kebocoran. Tapi kok 12 tahun kebocorannya enggak kelar gitu ya. Oke deh. Dan masyarakat harus membeli 150.000 per 500 liter ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo RRI. Iya, dari siapa, Pak?
2: Abdullah Sewang ini bukan Pak.
0: Oh, Pak Abdullah Sewang. Oke. Okay. Apa kabarnya nih Pak Abdullah Sewang?
2: Kabar baik, sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Aman dan sentosa.
0: Iya. Ada yang ingin diinformasikan ya, begitu?
2: Ini kita punya drainase ini.
0: Drainase?
2: Iya, sudah tertutup nih apa dengan lumpur
0: endapan apa, ya.
2: Iya, dan ini
0: di kawasan mana Pak?
2: Di Banta Bantaeng.
0: Banta Bantaeng, tepatnya?
2: Faisal 17.
0: Faisal 17. Sebentar, kami catat tuh ya. Banta Bantaeng, Faisal 17. Endapan di selokan ya?
2: Iya. Itu pertama lurah masuk itu, kita sudah pernah berbicara sama dia. Dia bilang iya, sampai sekarang tidak pernah lagi datang lagi, tidak pernah turun lagi melihat lagi situasi. Ya, karena kenapa itu got kan ditutup.
0: Oh, di beton.
2: Iya, di beton. Jadi enggak itu bisa ada yang langsung yang ditutup padat. Ada juga yang diangkat angkat tapi yang diangkat angkat itu berat sekali.
0: Kalau mau diangkat apalagi kalau tebal itu ya.
2: Coba itu.
0: Tambah lagi besinya besi 10 gitu.
2: Iya, jadi
0: enggak mungkin 18 sewa yang angkat sendiri ya.
2: Enggak mungkin, biar lagi 2 orang itu setengah mati.
0: Siap, siap. Oke, jadi belum pernah diangkat endapannya.
2: Iya, sudah mah. Kalau bisa disampaikan kepada lurah mantap-mantai.
0: Kalau warga sendiri menginformasikannya gitu ya?
2: Ya di situ ada orang yang peduli, ada yang bermasalah bodoh.
0: Oh ada yang bermasalah bodoh.
2: Iya ada.
0: Tidak RT RW setempat tidak ada kerja bakti begitu Pak?
2: Ayo jangan nih mau dibilang kerja bakti sekarang. Tidak ada kerja bakti lagi sekarang itu
0: nggak pernah ada. Kalau di RT saya masih ada, alhamdulillah tiap masih minggu.
2: Mungkin laki-laki ya, kota RT-nya.
0: Iya laki ini emang.
2: Perempuan baru dia kerja lagi.
0: Oh gitu.
2: Kapan ada di rumahnya?
0: Ya lapor ke RW ke Pak RW-nya dong.
2: Lapor RW-nya juga di belakang ini kan ada RT-nya. Dia bukulin per.
0: Baik. Baik.
2: Jadi sebaiknya nanti sampai yang kepada lurah.
0: Siap. Mungkin ini karena wilayah Makassar begitu Pak Hari ya. Bisa kan pakai aplikasi itu ya? Lontara Plus. Nah gitu. Bisa langsung dipakai Lontara Plus nih Pak Abdul Sewang. Kalau memang kelurahan dan sebagainya tidak bisa, pasti ada tim dari dinas PU yang akan turun itu. Tapi tetap akan kan dilaporkan, terus nanti yang dari pemerintah kota Makassar yang menindaklanjuti ke kecamatan setempat.
2: Iya.
0: Oke. Tapi selain nanti kita dapatkan informasinya, Pak, mungkin kita bisa gunakan itu aplikasi Lontara Plus cepat itu. Keluhan masyarakat itu langsung ditanggapin.
2: Saya tidak tahu itu Bung Harpan.
0: Oh begitu, tidak menggunakan. Oke, baik. Iya. Gak apa-apa, nanti kita jembatani deh kalau begitu Pak.
2: Jangan saya jembatani saja.
0: Siap Pak Abdul Sewang.
2: Lurah Bantawantai saya.
0: Pak lurahnya, Pak camatnya.
2: Jual minta maaf.
0: Janganlah.
2: Yang melaporin Abdul Sewang.
0: Waduh, salah satu warga ya. Oke deh, baik. Iya. Siap Pak.
2: Oke Bung Harpan.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa katanya, jual saja nama saya. Beliau masalahnya enggak ngerti pakai aplikasi Lontara ya. Jadi kalau warga Makassar terkait air dan sebagainya apapun itu bisa menggunakan Lontara Plus gitu ya. Karena nanti dari pemerintah kota yang akan menindaklanjuti laporan tersebut ke pihak kecamatan, ya nanti turun ke lurah, turun ke RT RW kan ada semua di situ, terlink dianya, jadi nggak bisa bisa difoto tuh kalau masyarakat misalnya di kawasan Pak Abdul Sewang tadi ya, mungkin bisa difoto tuh kondisinya Pak, endapan-endapan di saluran pembuangan di ini. Difoto sebagai bukti laporannya pakai Lontara Plus itu langsung pasti ditindaklanjuti ya. Oke, tapi kalau tidak ngerti aplikasi katanya Pak Blo Sewang, jual saja namaku. Nanti Pak kita jual namanya Pak ini aja, Pak Hari Purnomo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, Pak Ahli kembali.
3: Saya kembali lagi, ini saya mau ini.
0: Ada apa tuh Pak?
3: Ini saya sudah bicara langsung sama Samsatnya di sini.
0: Siap.
3: Katanya bukan kan pajak-pajak yang ada gitu yang didiskon, tapi yang apa namanya?
0: Menunda.
3: Yang menunggak.
0: Iya. Pak Aldi tidak menunggak.
3: Tidak menunggak.
0: Ah, menunggak dulu Pak Aldi.
3: Saya tanya.
0: Kalau Pak Aldi tidak menunggak, berarti Pak Aldi ini warga yang taat pajak, ya. Oh.
3: Jadi tetap sekitar berapa yang katanya 700-an.
0: Hah?
3: Iya, maaf
0: sekali. Oh, kendaraan roda 4 berarti nih.
3: Bukan roda 2.
0: Roda 2.
3: Iya, di biasanya itu 4,5. Ini kok sampai 700 ya?
0: Oh iya. Penjelasannya gimana di sana, Pak?
3: Ya.
0: Penjelasannya dari pihak Samsat apa nih, Pak? Kenaikan apa tuh?
3: Ya, memang katanya pajaknya naik. Saya bilang ini dulu itu 400-an lebih. Sekarang
0: tahun lalu, tepatnya tahun lalu berapa, Pak?
3: 400-an lebih. Bukan, apa namanya penggantian plat.
0: Oh, penggantian plat.
3: Sama pajak.
0: Iya. Biasanya memang beda tuh Pak. Harganya pernah.
3: Oh iya, iya.
0: Ada penambahan biaya untuk plat biasanya tuh Pak. Lain itu Pak. Jadi kalau yang sepengetahuan saya ya, pengalaman ya gitu iya, memang. Iya. Tetap kita bayar pajak sesuai tahunannya. Terus lain biaya kalau kita sudah memang masanya pergantian plat ada apa namanya tarifnya tuh Pak emang.
3: Waktu penggantian plat dulu itu 45 tahun yang lalu sama pajak itu sekitar 400-an lebih. Dan perpanjangan plat ini melonjak naik sampai 700-an. 720 katanya.
0: Dicek rinciannya Pak.
3: Dicek rincian.
0: Rincian ya kan pasti diminta rinciannya kan Pak. Ada di STNK tuh kan.
3: Oh begitu.
0: Iya pajak terus pergantian berapa? Itu kan ada tuh Pak pasti. Ditanyain deh ininya Pak.
3: Ini ya, masih ada di sana.
0: Ya mumpung ya.
3: Ke bawah 700-an lebih.
0: Oh gitu. Minta rinciannya lah Pak. Biar Bapak jelas gitu kan.
3: Iya iya iya.
0: Siap.
3: Saya pemahaman masyarakat itu katanya. Semuanya ternyata.
0: Kalau ya, Bapak Aldi pakai iya. aplikasi Bapenda Sulsel bisa nggak Pak? Ada aplikasi Bapenda Sulsel tinggal di download tuh masuk.
3: Hanya saya bilang apa namanya belum beberapa yang saya belum bawa. Nanti hanya saya tanyakan yang dimaksud itu apa namanya diskon itu yang mana? Apakah platnya atau pajaknya?
0: Pajak. Pajak sih kalau yang setahu saya itu pajak yang telat gitu ya, setahun dua tahun kemarin. Pak Aldi, begini solusinya begini Pak Aldi. Itu kan tadi penyampaian dari pihaknya Samsat Mbak ya. Pak Aldi bisa download tuh aplikasi Bapenda Sulsel di handphonenya. Masukkan kode plat kendaraan bermotornya Pak Aldi. Nah di situ muncul otomatis Pak berapa tagihannya. Nah bisa diperbandingkan ya kan. Dengan catatannya di situ sudah ada tuh Pak. Jadi tinggal diperbandingkan nanti di loket. Ini Pak, saya cek di sini ada gini. Karena itu otomatis Pak.
3: Nah. Kalau memang kalau ganti yang plat begitu ya mahal ya?
0: Iya kayaknya.
3: Saya masih ingat sekitar 400-500-an ya.
0: Iya bisa dicek. Ya, lebih lengkapnya di saya. Cuma saya tidak edit, tidak etik kalau saya minta kode platnya Bapak di sini. Nanti keumumkan ini nomornya Bapak, enggak usah ya. Itu. Kalau saya sih triknya gitu, Pak. Pakai aplikasi Bapenda Sulsel.
3: Bapenda aja.
0: Bapenda ya, Bapenda Sulsel. Bapenda. Oke. Ada di situ tinggal masukkan kode platnya Anda, nanti terinci di situ. Oh, ini harus ganti plat, biayanya gini. Totalnya segini. Nah, itu bisa diperbandingkan dengan di loket, Pak. Nah, saya cek. Bilang aja, bilang saya ceknya di sini segini. Oke. Pasti ada penjelasan. Oke. Seperti itu Pak Aldi. Terima kasih. Wah, sibuk. Keren ya. Lagi bayar pajak. Pak Aldi ini bisa konfirmasi dengan kita di RL. Tapi mohon maaf ini pengalaman saya karena pengalaman saya ya. Beberapa kali ngurus kayak gituan juga karena kendaraan di rumah tuh ada 3 ya. Nah, itu ganti-gantian tuh. Habis ganti pajak, ganti plat, ganti ini lagi. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Arpan.
0: Pagi, Mbak Tika di Sabang. Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, cerah. Walaupun ya? Tadi malam sempat diguyur.
0: Alhamdulillah, ada hujan di Sabang. Mudah-mudahan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Walaupun cuman kurang lebih setengah jam.
0: Itu deras atau cuman gerimis?
4: Intensitasnya cuman sedang.
0: Sedang.
4: Sesuai dengan prediksi. Informasi cuaca.
0: Oh, alhamdulillah. Hari ini diprediksi juga ada.
4: Insya Allah, amin.
0: Oke. Ini barusan saya dengar nih Mbak Tika gabung di Halo RRI.
4: Iya, barusan kok mau 3 kali nih masuk Kak Arpan, barusan di kita.
0: Oh, begitu.
4: Cuman mau nanya itu tadi
0: ya,
4: yang masalah membayar pajak.
0: Kenapa
4: itu
0: menunggak pajak tak juga?
4: Menunggak sudah mati.
0: Oh, mati. Berapa tahun?
4: Itu kan motor dibeli di Makassar Bapak. Terus dari Makassar itu sudah pajaknya memang sudah mati. Iya. Terus kalau misalkan itu enggak kena pemutihan atau enggak ya Kak? Kalau misalkan dilanjutkan.
0: Bisa itu. Bisa kena pemutihan itu. Dicek dulu deh, Batika. Halo. Batika. Waduh, ke mana nih? Waktu tiba-tiba hujan di sana ya.
4: Halo?
0: Ya.
4: Halo.
0: Oh, kok menghilang? Batika.
4: Jaringan.
0: Batika. Yey. Coba dicek di aplikasi Bapenda Sulsel.
4: Ah.
0: Ya.
4: Oh, jadi itu ya, Kak.
0: Download di handphone-nya. Ketik di Play Store atau App Store itu Bapenda Sulsel. Nah, ada aplikasi di situ.
4: Ini kan
0: nanti masukin datanya. Kalau memang masih aktif dan tertera di situ pajaknya berapa, itu tinggal di store aja. Di Samsat. Iya,
4: rencananya ini Kak, kan alamat platnya alamat itu
0: belum ganti nama ya.
4: Iya, belum ganti nama.
0: Belum balik nama
4: belum istilahnya. Pindahkan ke utara. Iya, di utara.
0: Bisa sekalian tuh. Bisa sekalian itu, Pak. Bu. Bisa sekalian, Bu Tika.
4: Oh, iya.
0: Sekalian langsung balik nama. Diurus lebih mudah itu kalau memang lagi udah mati kayak gitu.
4: Oh, gitu ya? Itu harus ke Makassar dulu urusnya atau langsung di
0: bisa langsung di situ isinya? Di situ ke pemilik barunya.
4: Iya kan alamatnya kan dulu di Makassar terus mau urus
0: bisa kok di Samsat setempat itu bilang aja bilang mau balik nama.
4: Iya.
0: Oke, beli yang baru ya.
4: Makasih,
0: Pak. Baik, terima kasih Mbak Tika. Oke, Mbak Tika di Sabang. Oke. Oke, baik, tunggu ya. Kita break sejenak dulu pendengar. Kita sembari menyiapkan nanti ada narasumber kita yang akan coba kita hubungi. Tetap bersama kami. Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara.

0: Ini produk buatan sendiri ya?
1: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
0: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
1: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
0: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
1: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
0: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
1: Oh tentu, tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
0: Jadi, satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
1: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
0: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
2: Belanja produk lokal.
3: Dukung UMKM.
2: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang maju.
4: Makassar pagi ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa Pro 1 dimanapun berada yang memantau siaran kami, kita sudah terhubung saat ini dengan Bapak Herwin Gunawan, SIP MSI, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan ya, dari Ombudsman. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang Pak Herwin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas.
0: Iya, salam kenal bersama saya Arvan siang hari ini, Pak.
1: Iya.
0: Baik, dari Pro 1 RRI Makassar, kita bersama di program Halo RRI. Program ini merupakan program layanan publik ya, masyarakat untuk beberapa pengaduan-pengaduan publik terkait pelayanan ya di tengah masyarakat yang masih terkendala, di mana RRI membuka keran masyarakat untuk melaporkan, menjembatani sehingga mendapatkan juga informasi dan klarifikasi langsung dari pihaknya, termasuk juga dari Ombudsman ini, Pak Herwin ya. Baik, Pak Herwin, hari ini kami tadi beberapa masyarakat di daerah melaporkan ini terkait masih adanya wilayah di Pinrang dan Parepare. Dan beberapa titik di Makassar ini terkait masih adanya kelangkaan solar begitu ya, sehingga memicu kemacetan di jalan yang ada titik-titik SPBU antrian ini. Nah, ini masih terjadi, dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa ini rawan terjadi kecelakaan, apalagi yang ada di poros-poros jalan Transulsel begitu ya, seperti di Pinrang tadi dilaporkan oleh pendengar kita Pak Aldi, dan juga di Parepare Pak Iwan yang memicu kemacetan katanya nih. Kemudian juga di Kabupaten Sopeng rupanya ada masyarakat kita yang juga melaporkan kalau bagaimana mendapatkan layanan air bersih ya, di mana tepatnya ini di Kecamatan Lilirilau, Desa Palangiseng, Kabupaten Sopeng. Ini ternyata sudah 12 tahun belum juga bisa mendapatkan layanan air bersih dari pihak PDAM. Walaupun pipa-pipanya sudah terpasang, namun sampai saat ini belum bisa menikmati yang namanya layanan air bersih. Berkali-kali dilaporkan, berkali-kali mendapatkan mediasi dan sebagainya dari pihak kecamatan dan pihak PDAM, namun sampai hari ini belum ada solusinya. Nah, itu yang kita dapatkan laporan hari ini, Pak Herwin. Mungkin selanjutnya seperti apa nih, bisa mendapatkan penjelasan atau mungkin dari pihak Ombudsman bisa menjembatani atau gimana nih, Pak Herwin?
1: Baik, saya komentari satu ya dari beberapa pendengar yang sempat terhubung dengan RRI. Yang pertama tadi, saya dengar ada Pak Aldi di Pinrang ini, sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan beberapa waktu lalu bahwa kebakaran idealnya di Permendagri 16/2020 memang harusnya ada di setiap kecamatan.
0: Oh, soal damkar itu ya?
1: Disesuaikan lagi dengan kemampuan daerah masing-masing. Namun demikian ini tetap nanti kami jadikan bahan ketika bertemu dengan pimpinan daerah. Pun halnya masyarakat sebenarnya bisa mengeluhkan langsung ke dinas terkait untuk menanyakan mengenai kesediaan alat pemadam ataupun hal-hal lain bisa membantu masyarakat ketika tadi kalau tidak salah aksesnya agak jauh juga.
0: Betul.
1: Agak sulit ketika mobil pemadam
0: akan tidak bisa menjangkau titik api itu.
1: Mohon juga bermohon langsung saja ke dinas ininya. Selanjutnya masih lewat Pak Aldi terkait kenaikan pajak di Samsat. Itu bisa dicek di SKKP-nya di bagian belakang STNK jika kemudian, atau misalnya seperti yang Pak Arfan tadi sampaikan bahwa bisa melalui Bapenda.
0: Untuk ngecek ya.
1: Itu ada Bapenda lewat Telegram juga, tapi sekarang kayaknya diarahkan ke aplikasi Bapenda yang ada di aplikasi HP masing-masing. Itu dicek saja jika terjadi memang selisih antara yang harusnya dibayar melalui yang disampaikan melalui
0: yang tertera di aplikasi
1: ataupun yang berada di bagian
0: loket
1: STNK atau SKKP bisa melaporkan ke kami untuk nanti jadi laporan di Ombudsman RI. Kemudian selanjutnya untuk Pak Jaya, ini kita belum tahu sebenarnya apa substansi masalahnya. Kalau sempat saya dengar juga tadi Pak Arfan mengonfirmasi bahwa ini belum ada ID pelanggan.
0: Iya, karena sampai saat ini belum teraliri, hanya pipanya saja yang ditanam katanya nih Pak Erwin.
1: Oke.
0: Berarti belum ada meteran gitu ya?
1: Iya, belum berarti belum menjadi pelanggan. Nah, itu mungkin kami dorongnya, kalau sisi kami dorongnya ke Pak Jaya dan warga masyarakat Desa Palanikem.
0: Iya.
1: Silakan mungkin difasilitasi melalui pemerintah desanya untuk bersurat ke PDAM-nya untuk bermohon pemasangan. Nah, ketika misalnya 14 hari tidak ditanggapi, ditanyakan kembali, jika tidak tetap tidak ada respon, laporkan saja ke Ombudsman supaya kita tahu kira-kira apa permasalahannya. Kan sebenarnya masalah pelayanan publik dominan terjadi ketika tidak ada feedback atau tidak ada penjelasan terkait apa yang terjadi di masyarakat. Contoh yang Pak Jaya alami ini, ini kan sampai detail Pak Jaya menyampaikan bahwa sudah 12 tahun.
0: Iya, luar biasa dan, tuh 12 tahun. Nah,
1: makanya tapi untuk case Pak Jaya ini kami dorong saja untuk Pak Jaya ataupun masyarakat desa Palanika melalui entah melalui kepala desa ataupun personal, silahkan melakukan permohonan saja ke PDAM untuk pemasangan. Nah, ketika tidak ada respon, ditanyakan kembali. Kalau misalnya tetap tidak ada respon, laporkan saja ke Ombudsman supaya minimal, kalaupun tidak terpasang, kita tahu apa kendalanya dan apa perencanaannya untuk desa Palanikem.
0: Iya.
1: Air bersih kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat kita.
0: Dan herannya Pak Jaya tadi mengatakan kalau desa tetangganya itu teraliri, sebenarnya desanya tidak.
1: Nah, itu. Makanya kita
0: hanya bersebelahan aja.
1: Apa
0: ya.
1: Jadi masalahnya? Makanya
0: baik.
1: Sebaiknya bermohon saja. Ketika tidak ditanggapi nanti ditanyakan kembali, kalau tetap ya tanggapan langsung ke Ombudsman saja supaya kita tahu bahwa apa kendalanya nih, apalagi tadi ada fakta desa sebelah teraliri. Selanjutnya saya ke Pak Abdullah
0: Sewang nih ya di Faisal 17 Bantai.
1: Ini terkait drainase. Ini tadi sudah sebenarnya diedukasi oleh Pak Arfan bahwa pemerintah Kota Makassar punya aplikasi sendiri untuk pengaduan, yaitu Lontar Upload. Nah, nanti Pak Abdullah Dewan bisa menggunakan itu atau meminta masyarakat yang bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pengaduan resmi. Nah, kapan kemudian itu bisa diadukan di Ombudsman? Ketika Bapak sudah bermohon, kemudian bertanya tentang permohonan Bapak, kemudian tetap tidak ada tindak lanjut, itu baru boleh dilaporkan ke Ombudsman. Kalau mengenai lurahnya kalau ke Ombudsman-nya, hanya Ombudsman-nya bisa sampai ke pengelolaan pengaduannya. Jadi ketika misalnya Pak Abdullah Sewan misalnya punya keresahan terkait lurahnya, sudah menyampaikan ke lurahnya, kalau dilaporkan ke Ombudsman, sebatas kewenangan Ombudsman hanya melihat pengelolaan pengaduan di kelurahan.
0: Sistem pengelolaannya saja itu ya.
1: Kalau misalnya mau langsung ke dinas untuk solusinya, sebenarnya harusnya ke dinas PU. Nah, nanti laporkan saja melalui Lontar Upload atau bermohon langsung ke dinas PU-nya. Nanti
0: kita
1: tidak ada tanggapan, sama dilaporkan ke kami.
0: Baik, untuk tindak lanjutnya Pak Herwin, kalau tindak lanjutnya seperti apa Pak Herwin? Misalnya tadi kalau sudah diajukan terus belum ada realisasi dan mungkin masih terpending begitu, melaporkan ke Ombudsman via Halo RRI atau langsung ke pihak Ombudsman Pak?
1: Nomor kontak kami di 0811-236-3737.
0: 0811-236-3737. Oke. Okay. Ya. Itu setiap hari kerja Pak atau gimana?
1: Iya, betul, tiap hari kerja.
0: Tiap hari kerja ya.
1: Dari pukul 8 sampai 16.30.
0: Nah, tapi dengan menyertakan nanti, bukti laporannya
1: kami, ya. Iya, kita kami verifikasi laporan tersebut.

0: dengan pemeriksaan sementara melakukan pemeriksaan dan telah memanggil beberapa pihak terkait. Mm-hmm. Untuk sementara kami sampaikan seperti itu, menunggu pemeriksaan rampung. Minimal yang kita lihat apa kondisi yang akan terjadi beberapa bulan ke depan dan apa pencegahan kita untuk mm-hmm. kejadian serupa khususnya pemadaman tidak terjadi di tahun-tahun ke depan. Sedikit juga saya mau sampaikan bahwa kami dari keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan perwakilan ombudsman Sulsel saat ini telah memperoleh 970 akses masyarakat sampai tanggal hari ini. Ini terjadi peningkatan sekitar 65% dari tahun lalu. Mm-hmm. Jadi sekarang sudah di angka 970. Dengan akses masyarakat terbanyak ketika kami turun langsung ke wilayah masyarakat untuk menjemput aduan. Namun demikian memang karena kita masih di masa efisiensi maka terbatas juga dana untuk melakukan kegiatan on the spot di lokasi-lokasi masyarakat. Ya, dan mungkin jadi beberapa catatan juga tadi seperti Desa Nipah Jaya, mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan ke beberapa desa lain yang belum kami sempat jangka tahun ini. Dan patut kami sampaikan juga ke pendengar bahwa untuk laporan di ombudsman sama sekali tidak dipungut biaya. Dan kami sampaikan juga dari 970 laporan atau akses masyarakat yang sudah sampai di kami, ada 47 pelapor yang identitasnya minta dirahasiakan dan itu boleh sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi kami mendorong masyarakat untuk aktif secara langsung untuk melaporkan kejadian pelayanan publik yang ada di wilayah masing-masing melalui kanal-kanal seperti RRI ataupun kanal-kanal pengaduan instansi dan terakhir mungkin oleh kanal-kanal seperti ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik.
1: Baik, wah luar biasa nih Pak Erwin, terima kasih pencerahannya dan mudah-mudahan ini masyarakat kita bisa edukasi juga nih ya, terkait bagaimana memanfaatkan begitu ya layanan-layanan aduan yang kita buka nih untuk pelayanan publik. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Erwin. Kita sudah catat, nanti kita share nomor untuk pengaduannya ya. Terima kasih Pak Erwin.
0: Terima kasih.
1: Iya, sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan langsung dari Pak Erwin Gunawan, SIPMSI, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Nah, kami informasikan bahwa selain dari kami mengupayakan terhubung begitu ya langsung ke dinas terkait, laporan-laporan ini juga kita dapatkan nanti bagaimana jawabannya itu juga bersama Ombudsman Sulawesi Selatan. Tadi sudah ada nomornya ya, 08 berapa nih Pak Hari tadi? 0811-234-3737. Hah?
2: Kejauhan Pak.
1: Oh iya benar ya. Oh 236 ya. 0811-236-3737 ya. Jadi selesai petunjuk Pak Erwin, misalnya Ibu Tika juga di Sabang tadi, kemudian nanti Pak Aldi juga ya, setelah melakukan pengecekan kalau memang tidak ada perubahan nanti bisa diinformasikan langsung ke Ombudsman melalui pengaduan langsung di nomor 0811-236-3737. Oke, karena waktu juga sudah membatasi nih, akhirnya saya bertugas Harfan Yusri dan pengarah acara saya Pak Hari Purnomo ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata hari ini, sampai jumpa di Senin mendatang, mudah-mudahan sudah ada beberapa poin nanti akan bisa kami sampaikan di program Halo RRI. Saya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raka, sini antriannya di belakang.
4: Loh, aku kan cuma beli satu barang. Sebentar aja.
3: Yang di depan juga mungkin cuma beli satu barang.
4: Tapi, aku kan buru-buru.
3: Kalau semua orang buru-buru, terus siapa yang mau antri?
4: Ya, masuk akal juga.

0: tapi antri begini lama banget ya.
1: Namanya juga antri Raka, bukan balapan.
0: Kalau ada yang nyelonong bagaimana?
1: Ya, jangan ditiru.
0: Berarti kalau kita sabar sedikit,
1: orang lain juga merasa dihargai.
0: Sudah maju tuh.
1: Tuh kan, gak selama yang kamu kira.
0: Iya juga, ternyata yang bikin lama kadang bukan antriannya,
1: tapi orang yang gak mau antri.
0: Satu orang nyelonong mungkin kelihatannya sepele,
1: tapi kalau semua melakukan hal yang sama, antriannya gak akan pernah tertib.
0: Jadi, kalau datang belakangan,
1: ya antri dari belakang lah. Antri

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
1: Emang kamu butuh?
0: Sebenarnya nggak terlalu sih.
1: Terus, kenapa kamu beli?
0: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
1: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
0: Tapi kan murah, Raf.
1: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
0: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
1: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
0: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
1: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
0: Oke, Raf. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
1: Nah, itu baru bijak.
0: Belanja bijak, hidup lebih tenang.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Makassar siang ini.

Terima kasih pendengar di mana pun anda berada, anda masih bersama kami tentunya dengan rangkaian program-program di rangkaian acara Makassar Siang edisi Jumat 9 Oktober 2026. Masih ditemani saya tentunya dari seputaran liburan nomor 3 Makassar, Arfan Yusri. Kita hadir dengan rangkaian informasi hingga jelang pukul 12 siang ini karena mengingat hari ini hari Jumat ya. Sebentar kita akan hadir juga menyiarkan khutbah dan juga salat Jumat dari Masjid Al-Mu'awanah RI Makassar. Tapi kita nikmati juga ya beberapa persembahan yang kami pilihkan untuk Anda, termasuk dari sang legend juga nih, Potret, ada Meli dan Antohut dengan Diamnya. Nah, tentunya tidak mengajak Anda juga untuk diam-diam saja nih di tempat kerja, tapi tetap memberikan apa namanya inovasinya ya, memberikan effortnya juga untuk setiap pekerjaan yang masih harus dilakoni hingga sore nanti.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi dari seputar dunia kesehatan ya. Nah, pendengar, rupanya 8 Oktober kemarin itu diperingati sebagai Hari Disleksia Sedunia ya. Nah, ini perlu kita hadirkan informasinya dan bagaimana pentingnya kita memahami kesulitan belajar pada anak. Nah, Hari Disleksia Sedunia atau International Dyslexia Day yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober setiap tahunnya itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang disleksia. Nah, peringatan ini juga bertujuan tentunya untuk mengurangi stigma dan mendorong penerimaan terhadap penyandang disleksia. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma dan mendorong penerimaan terhadap penyandang disleksia, kemudian kesulitan membaca pada anak yang kerap memunculkan anggapan ya bahwa mereka ini tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar. Nah, padahal kondisi tersebut dapat berkaitan dengan disleksia yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memproses bahasa. Dilansir dari laman Alo Dokter, disleksia ini merupakan gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Disleksia juga sering disalahartikan sebagai kemalasan atau kurangnya kecerdasan. Nah, padahal disleksia ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tingkat kecerdasan seorang anak. Kesulitan membaca atau berhitung mudah disalahartikan sebagai keengganan untuk belajar. Lalu anak dianggap malas. Nah, kesalahpahaman seperti ini muncul karena pengetahuan masyarakat sendiri mengenai kesulitan belajar itu belum merata. Ini diungkapkan oleh dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Cahyo Setiadi Ramadan, dikutip dari laman UMY pada Jakarta 8 Oktober 2026. Nah, pendengar, anak juga bisa kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya ketika mengikuti kegiatan membaca di sekolah ataupun rumah. Nah, anak dengan disleksia ini, pendengar, dapat lamban mempelajari nama dan bunyi abjad sejak usia perkembangannya. Kesulitan lain dapat terlihat melalui kebiasaan menulis terbalik atau tertukar saat mengenali beberapa huruf-huruf tertentu. Namun kebiasaan tertukar mengenal huruf ini tidak cukup menjadi dasar diagnosis dari disleksia. Penilaian perlu mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, pengalaman belajar, serta kondisi anak secara menyeluruh sebelum menentukan kesimpulannya. Nah, tanda disleksia sendiri lebih mudah dikenali ketika anak mulai bersekolah dan menghadapi tuntutan bahasa. Nah, biasanya ini mulai belajar huruf dan berbicara secara utuh saat usia 5 tahun ke atas. Nah, itulah kenapa lebih mudah ditemukan pada anak saat masuk usia sekolah. Ini diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga UNAIR, Profesor Irwanto, dikutip dari laman UNAIR, Jakarta 8 Oktober 2026. Nah, deteksi dini ini membantu anak untuk memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya, sehingga kemampuan membaca dalam perkembangannya itu akan lebih optimal. Orang tua juga dapat membaca bersama anak, memberikan semangat dan juga bekerja sama dengan guru untuk mendukung proses belajar mengajar anak ini. Nah, penggunaan berbagai indera sendiri dalam belajar serta latihan membaca itu bertahap dapat membantu anak mengikuti pembelajaran. Nah, sebaliknya, tekanan untuk segera menguasai kemampuan akademik justru dapat membuat anak itu mengalami kecemasan. Oleh karenanya itu, pendengar, orang tua sebaiknya mengamati perkembangan anak tanpa terburu-buru. Bisa memberikan label atau diagnosis ya yang begitu cepat. Evaluasi objektif ini diperlukan tentunya agar anak tidak menerima stigma negatif akibat kesulitan belajarnya. Pendekatan yang tepat memungkinkan anak dengan disleksia itu berkembang sesuai dengan kekuatan, minat, dan cara belajarnya masing-masing. Dukungan yang konsisten juga membantu anak menjalani proses belajar tanpa tekanan dapat memperburuk kesulitan akademiknya.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon, seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih hadir dulu dengan informasi dari dunia kesehatan ya. Nah, pendengar, kali ini masih dari media portal berita online kami, rri.co.id. Makanan laut menjadi salah satu makanan yang banyak disukai orang, termasuk ini pendengar, oleh perempuan yang sedang menjalani masa kehamilannya. Namun, sebagian ibu hamil cenderung membatasi makanan tertentu karena mempertimbangkan keamanan bagi janin tentunya. Nah, dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis 8 Oktober 2026, gurita merupakan salah satu makanan laut tersehat. Wow, kok bisa ya? Di mana kandungan nutrisi dari gurita ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang mendukung kebutuhan tubuh selama masa kehamilan. Gurita punya kandungan protein yang cukup baik dengan kadar lemak dan kalori yang relatif rendah. Protein ini diperlukan tentunya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu sekaligus mendukung pertumbuhan janin. Selain protein, gurita juga menyediakan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses pembentukan hemoglobin. Dalam sekitaran 100 gram daging gurita, kandungan zat besinya itu mencapai 5,3 mg. Kandungan vitamin B6 pada gurita turut berperan dalam sejumlah proses penting di dalam tubuh. Vitamin tersebut berkaitan dengan metabolisme asam amino, serta pembentukan senyawa yang mendukung fungsi sistem saraf. Gurita, pendengar, juga punya kandungan asam lemak omega-3 dalam bentuk EPA dan DHA. Dalam sekitar 85 gram gurita yang dikukus, ada sekitar 0,27 gram asam lemak omega-3. Kandungan magnesium dalam gurita dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan mineral selama masa kehamilan. Mineral tersebut berperan dalam mendukung fungsi saraf, otot, serta berbagai proses tubuh lainnya. Vitamin B12 menjadi nutrisi lainnya yang terdapat dalam gurita dan diperlukan juga nih oleh tubuh selama masa kehamilan. Nah, vitamin ini berperan dalam pembentukan sel darah merah serta membantu menjaga fungsi dari sistem saraf. Memiliki sejumlah kandungan nutrisi, konsumsi gurita tetap perlu memperhatikan jumlah dan cara pengolahannya tentunya. Gurita sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, gimana? Mungkin di antara pendengar ini ada yang lagi menjalani masa kehamilan, berani mencoba ya? Berani mencoba atau gimana nih? Atau sudah pernah mencoba nih bahkan? Wah, luar biasa ya. Nah, itu dia pendengar di beberapa segmen informasi dan musik yang kami hadirkan di segmen Indonesia Sehat untuk edisi hari ini ya. Kita punya Tulus, teman hidup.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selanjutnya kami akan hadirkan jalannya khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana Harari Makassar bersama Khatib Ustadz Haji Nur Hadi Rajab SHGMA di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Kepadaku, ternyata 14 abad yang silam atau 15 abad yang silam Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa yang saya rindukan itu saudaraku yang tidak pernah melihat saya, yang jauh jaraknya dengan tempat tinggal saya, jarak waktu yang sangat jauh berbeda, tapi mereka rindu kepadaku, makanya saya rindu mereka. Jamanlahkan oleh Allah, kalau Nabi rindu sama kita, bahkan Nabi membanggakan kita di depan para sahabat, tolong balas rindu Nabi. Dalam sebuah hadis disampaikan, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, andaikan bukan karena engkau langit dan bumi saya tidak akan ciptakan. Lalu Rasul tidak bertanya, ya Rasulullah, kalau langit dan bumi diciptakan karena saya, lalu saya ini itu siapa ya Allah? Maka Allah menjawab, untuk saya ya Muhammad. Lalu Allah juga bertanya, ya Rasulullah, langit di bumi, dan bumi diciptakan untuk kamu, kamu ciptakan untuk saya. Pertanyaan saya ini diciptakan untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi diam, tertunduk, tidak bisa menjawab. Akhirnya Allah menyampaikan, saya diciptakan ya Muhammad, lima yusalli ilaika, orang-orang yang senantiasa berselawat kepada engkau. Maka beruntunglah kita, Pak, yang senantiasa berselawat kepada Nabi. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyrat, siapa yang senantiasa berselawat kepada Nabi satu kali selawat, maka Allah akan balas 10 kali salawat kita. Bahkan malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, siapa umatmu yang berselawat 10 kali sehari semalam, maka sebentar umatmu saya akan tuntun mereka melewati Siratal Mustaqim. Datang lagi malaikat Mikail, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sehari semalam, maka saya akan berikan air dari telaga Al-Kausar, di mana waktu itu umat manusia kehausan di padang mahsyar. Datang lagi malaikat Israfil, dia mengatakan, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sehari semalam, maka saya bermohon dan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Dan terakhir malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sehari semalam, maka sebentar penjauhan rohnya saya akan lembutkan dan lemah lembut keluarnya roh di tubuhnya. Jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah, kisah yang kedua yang perlu kita sampaikan dengan jamaah, di saat akhir-akhir hidup

Singkat cerita, Nabi mengatakan, panggilkan aku Jibril. Jibril ada di dekat Nabi, lalu mengatakan, ya Jibril, kalau memang ini air hidup saya, akhbirni, kasihkah berita gembira, apa hak saya di hadapan Allah? Maka Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, pertama Allah menyampaikan titip salam kepada engkau. Yang kedua, Allah menyampaikan tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum engkau dulu masuk surga. Pertanyaannya, apakah Nabi senang? Apakah Nabi gembira? Justru Nabi mengatakan, ya Rasulullah, itu ya Jibril, itu saya. Bagaimana dengan umatku? Masya Allah Pak, Nabi bukan keluarganya, Nabi bilang Pak, bukan istri dan anaknya, ikatin orangi. Bagaimana umatku ya Jibril? Jibril melanjutkan, ya Rasulullah, Allah juga menyampaikan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu dulu masuk surga. Baru Nabi senang, baru Nabi menyampaikan, eh Israel, kerjakan tugasmu. Pelan-pelan malakal maut mencabut roh yang mulia ini, mulai dari ujung kaki Nabi sampai dulu tuh Nabi istirahat dulu. Nabi bercucuran keringat, kemudian dilanjutkan lagi dari lutut sampai ke pusar Nabi, istirahat dulu Pak, bercucuran keringat Nabi. Nabi lihat ke Jibril, ternyata Jibril menoleh ke kiri. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, jika engkau melihat mukaku sampai-sampai kau palingkan muka di muka saya. Kata Jibril, ya Rasulullah, bukannya saya jijik, saya tidak mampu dan saya sanggup melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi ini Pak, lalu bertanya kepada malaikat Israel, Israel, begini cara mencabut roh. Malaikat Allah mengatakan, ya Rasulullah, ini pencabutan roh yang sangat ringan dan mudah. Akhirnya Nabi mengajar kepada kita dengan doa, Allahumma hawwing alaina fi zakaratil maut, ya Allah, mudahkan bagiku dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Dan mungkin kita bisa gesuai ini Pak, dan kalau bisa ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini tidak usah umatku yang rasakan, karena saya yakin dan percaya umatku tidak akan mampu merasakan sakitnya sakaratul maut, biarkan aku yang rasakan. Begitu cintanya Nabi sama kita Pak, dia minta dia rasakan sakit sakaratul maut karena dia tahu kita tidak mampu. Akhirnya begitu roh keluar, roh yang mulia ini keluar, Ali bin Abi Thalib memasang telinganya di Nabi yang mulia itu, ternyata yang kedengar dari bibir yang mulia itu, as-salah, as-salah, salat, jaga salat, dan ummati, umat-umatku, jamaah Jumat dijadikan oleh Allah. Dari dua kisah ini kita bisa menyimpulkan begitu cintanya Nabi sama kita, kita yang ada di Makassar ini, dia ingat kita. Di depan para sahabat dia banggakan kita. Di sakaratul maut, Nabi tidak senang kalau dua masuk surga sebelum kita dua masuk surga. Yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah, sakitnya sakaratul maut tidak usah kita rasakan, biarkan Nabi rasakan karena Nabi tahu kita tidak mampu. Dan yang terakhir, di akhir hayatnya dia ingat kita, dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk agamanya Allah? Sedangkan salat Jumat pun juga masih banyak yang datang terlambat. Datang salat Jumat main HP, datang salat Jumat bicara. Apakah pantas kita nanti dianggap sebagai umat Nabi? Makanya dimuliakan oleh Allah, ada nanti Pak orang takis di akhirat, dan mudah-mudahan bukan kita itu. Orang takis itu Pak mengaku umat Nabi, tapi Nabi tidak mengakui kita. Mari Pak, waktu duhur cepat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisalati yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera datang ingat Allah, datang bersikir, ingat-ingat. Dan kita tidak lama di sini, kurang lebih 20 menit. Bahkan Allah menyambung ayatnya, fa idza qudiya

yati sholat fantashiru fil ard. Apabila azan sholat telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, cari rezekinya Allah. Jadi jamaah menyatakan oleh Allah, mari kita sangat berharap mudah-mudahan di akhirat nanti Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Bagaimana caranya? Di akhirat nanti Pak, terpancar cahaya dari wajah kita, terpancar cahaya dari tangan kita, terpancar cahaya dari kaki kita. Kenapa? Karena bekas wudu kita dan lidah kita yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mendorong kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disunahkan Nabi, sehingga di akhirat nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Sebagai penutup, begitu kiamat tiba Pak, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail disuruh oleh Allah untuk mencari kuburan Nabi. Dan begitu Nabi keluar dari, dibangkitkan oleh Allah, Nabi bertanya kepada malaikat, mahadzal yaum, hari apa ini malaikat? Maka malaikat mengatakan, hadzal yaum al kiamah, inilah hari pembalasan, inilah hari kiamat. Ternyata begitu mendengarkan hari kiamat, yang pertama tanyakan Nabi, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, di mana umatku? Masya Allah Pak, ikat tenabu ya Nabi ta. Kita nak cari. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita nanti mendapatkan siapa dari kemudian. Demikianlah mudah-mudahan nafatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni ma fi min ayati wasikil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.

അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ.

Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.

0: 36 meriah maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
1: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
2: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
1: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
3: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Andi Agung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah kita melihat asta cita Presiden luar biasa di Kepri, yang mana kita pertama bantuan fisik sarana prasarana di pendidikan provinsi Kepri 2 tahun ini luar biasa, sehingga sarana prasarana terutama SLB, SMA, SMK itu udah luar biasa, sehingga selama ini anak-anak kita yang kekurangan ruang kelas baru, toilet, utilitas yang lainnya alhamdulillah sudah hampir terpenuhi. Tetapi masih banyak juga yang artinya kedepannya perlu dipenuhi. Yang kedua terkait masalah MBG juga sudah luar biasa juga di Kepri. Hampir sekitar 80-an sekian persen anak-anak kita sudah mendapatkan MBG. Dan kami atas nama Provinsi Kepulauan Riau, terutama di pendidikan, ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden terkait masalah asta cita yang ada di Kepri. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu. Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan telah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai percepatan pemulihan dan penanganan pasca bencana Sumatera. Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera masih menyisakan pekerjaan besar, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warga, perbaikan infrastruktur yang rusak, hingga pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi ini, percepatan penanganan pasca bencana menjadi penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Namun proses pemulihan tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan darurat, diperlukan koordinasi antar lembaga, pendataan kebutuhan yang akurat, serta kepastian bahwa bantuan dan pembangunan kembali benar-benar menjangkau masyarakat terdampak. Sejauh mana upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera berjalan dan apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi pada Kamis pukul 18.28 waktu Indonesia Barat setelah sempat mereda. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 46 mm dan durasi sekitar 4 menit 45 detik. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau, Andi Suwardi, menyebut ketinggian kolom abu ini tidak dapat diamati karena kondisi gunung tertutup kabut. Meski kembali erupsi pada Kamis dan sebelumnya pada Senin, petugas belum menyimpulkan adanya peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Anak Krakatau. Dan menurutnya erupsi yang hanya terjadi satu atau dua kali ini kemudian terhenti masih dapat dianggap sebagai kondisi yang wajar. Aktivitas tersebut kemungkinan merupakan pelepasan energi yang tersisa dari aktivitas sebelumnya. Bagaimana perkembangan terbaru aktivitas Gunung Anak Krakatau dan apa potensi dampak yang perlu diwaspadai dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, kembali kami hadirkan pukul 14.10 waktu Indonesia Barat program TNI Menyapa dengan topik TNI Bersama Rakyat Mengabdi Tanpa Batas untuk Indonesia Maju bersama dengan Kepala Museum Satria Mandala Pusdiara TNI Letkol CAJ Anggi Salamun. Dan selanjutnya sore nanti pukul 16.10 kami hadirkan juga dialog Densus 88 dengan tema Menangkal Radikalisme di Media Sosial melalui Literasi Keagamaan Digital bersama dengan narasumber pimpinan redaksi bincangsyariah.com Muhammad Masrur Irsyadi. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Oktober. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Wakil Panglima TNI secara resmi menutup rangkaian Karya Bakti TNI 2026 di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Pihaknya telah selesai membangun jalan sepanjang 18 km menghubungkan 6 desa di Pandeglang. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang terlihat, Wakil Panglima TNI Jenderal Sri Tanjio Budi Revita secara resmi menutup rangkaian Karya Bakti di Desa Rancapinang, Kecamatan Cipanggu, Paneglang pada Jumat 9 Oktober 2026. Sejauh 18 km akses jalan penghubung 6 desa telah rampung dikerjakan dengan kurun waktu selama 112 hari. Saat ini saya sedang bersama salah seorang masyarakat dengan Pak Jajang. Selamat siang, Pak Jajang.
4: Selamat siang, Pak.
3: Bapak mungkin bisa dijelaskan terkait kondisi awalnya untuk akses jalan di desa ini seperti apa, Pak?
4: Kalau dulu itu jalannya rusak, rusak banget, Pak. Itu udah berapa puluh tahun kali ya, nggak dibangun-bangun. Tapi sekarang alhamdulillah adanya program Karebakti ini, jalan jadi bagus. Kami juga masyarakat juga mau kemana-mana lancar, enak pokoknya lah. Terima kasih, pokoknya terima kasih untuk TNI, terima kasih untuk Pak Presiden Prabowo, terima kasih sekali lagi.
3: Baik, terima kasih Pak Jajang. Pendengar, pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 18 km tersebut dikerjakan selama 122 hari guna membuka keisolasian wilayah sekaligus menghubungkan 6 desa di kawasan setempat. Proyek strategis nasional tersebut merupakan wujud respon cepat TNI atas usulan masyarakat desa yang disampaikan melalui struktur pemerintah kecamatan. Masyarakat setempat mengalami kesulitan mobilitas akibat ketiadaan akses jalan memadai selama kurun waktu lebih dari 3 dekade terakhir. Dari Paneglang, Banten, saya Ridwan Maulana untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Jawa Tengah, ada wisata dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Kini tidak hanya menawarkan panorama pegunungan dan matahari terbit. Wisatawan dapat mencoba kuliner baru yang cocok disantap di tengah suhu Dieng yang dingin. Bersama reporter Joko Winarno.
5: Pendengar dan pemirsa, Dieng tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, namun kulinernya juga sangat terkenal. Salah satunya yakni kuliner lontong tetel yang sangat enak banget untuk dinikmati di kawasan dataran tinggi Dieng yang suhunya dingin. Seperti apa lontong tetel? Yuk! Sejak Sabtu 3 Oktober 2026, lontong tetel hadir di kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kuliner berkuah santan ini berada di depan musala Asofia, sekitar 200 meter dari titik nol Dieng ke arah Banjarnegara. Lontong tetel disajikan dengan kuah rempah bercampur santan, dilengkapi tetelan daging sapi, daging kambing, atau ayam. Khusus di cabang Dieng, pengunjung juga bisa menambahkan cabai gendot, cabai khas yang memberikan sensasi pedas sekaligus memperkuat cita rasa lokal. Perpaduan kuah panas dan udara pegunungan dingin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pemilik lontong tetel Istiana Yuda Pratama mengatakan, di balik lontong tetel ini terdapat cerita keluarga yang diwariskan dari mendiang ibunya. Resep lontong tetel merupakan warisan sang ibu yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya.
6: Opening lontong tetel cabang Dieng resmi dibuka. Artinya orang yang berwisata ke Dieng sudah tidak jauh-jauh lagi harus turun ke area Wonosobo, tapi di Dieng Kulon Banjarnegara juga kita sudah siapkan dan ada. Karena kita ingin memfasilitasi buat para wisatawan biar tetap bisa stay, biar bisa tetap lama tinggal di Dieng, selain menikmati wisata alam dan budayanya juga bisa menikmati keragaman wisata kulinernya. Salah satunya adalah wisata lontong tetel yang sudah kemasan.
5: Kehadiran lontong tetel di Dieng mendapat respon positif dari para wisatawan yang mencobanya. Kita, salah seorang wisatawan, mengatakan kuah santan lontong tetel terasa creamy sekaligus tetap segar ketika disantap. Potongan dagingnya juga dinilai mudah dinikmati. Menurut dia, menyantap makanan berkuah panas di tengah dinginnya udara Dieng menjadi perpaduan yang pas.
7: Rasanya itu mantap, kuahnya segar. Ini kuliner yang khas asli Wonosobo dan
5: kuah panas. panas, cita rasa gurih dan suasana pegunungan yang dingin, dan dengan harga yang ramah di kantong wisatawan, Lontong Tetel kini menjadi salah satu pilihan kuliner baru di kawasan wisata dataran tinggi Dieng.
8: Nah, jadi kalau misalkan Anda saat ini sedang berwisata ke kawasan wisata dataran tinggi Dieng Banjarnegara, jangan lupa mampir ke Lontong Tetel dan nikmati sensasinya juga kenikmatannya. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada Cimol Bojot AA, street food andalan Bandung kekinian yang meramaikan sudut-sudut jalan Bandung dengan gerobak merahnya. Bersama reporter Bilal Wi Bisono.
9: Dengar di sore hari ini di kota Bandung tentunya enak sekali kalau mencari jajanan, dan di kota Bandung ini tidak ada kalau belum jajan makanan berbahan dasar nasi. Mau kemana kita sore hari ini? Ikuti terus keseruan saya bersama Heri Bandung.
10: Makanan berbahan dasar aci menjadi salah satu ciri khas dari kota Bandung. Makanan tipe tersebut biasanya selalu diserang dan digandrungi oleh warga kota Bandung, bahkan wisatawan asal luar kota. Makanan aci yang tengah viral belakangan ini di kota Bandung yaitu adalah Cimol Bojot A. Makanan yang berbentuk bulat tersebut dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak berwarna merah. Gerobaknya sendiri tersebar di banyak titik di kota Bandung, jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Tanya di kota Bandung, ternyata Cimol Bojot A ini sendiri juga sudah menyebar ke daerah Jabodetabek seperti daerah Jakarta, Bekasi maupun juga Tangerang. Salah satu pedagang Cimol Bojot A di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung Sihab mengatakan ia bisa menjual 80 hingga 100 bungkus Cimol Bojot A setiap harinya.
11: Sihab, udah berapa lama nih jaga Cimol Bojot di sini di Pahlawan?
12: Untuk di Pahlawan saya mobile sih.
11: Mobile.
12: Biasanya daerah Ciputra, Pramabaksar sama Gasmin.
11: Nah, kalau di sini ya biasanya ini sehari paling banyak bisa laku berapa sih? Kan ini biasanya rame terus nih.
12: Laku untuk itu kita ngambilnya per order.
11: Per order
12: biasanya 100 sampai 80.
11: 100 sampai 80. 80 bungkus berarti ya. 80 bungkus. Nah, kemudian kalau Cimol Bojot ini kan emang di mana-mana ya, ini kira-kira ada berapa gerai sih, tahu enggak?
12: Kurang tahu
11: ya. Tapi puluhan mah nyampe ya kayaknya ya.
12: Nyampe.
11: Karena tiap belokan ada sekarang.
12: Siap.
11: Apa sih yang paling best sellernya biasanya?
12: Best sellernya kita dari Moza, Bojot Mix Moza. Itu udah best seller di sini.
11: Bojot Mix Moza ya. Jadi yang Bojotnya sama yang isi Moza gitu ya. Oke, siap.
10: Cimol ini sendiri dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000. Rasanya juga bervariasi, ditambah varian isiannya ada moza, keju maupun juga ayam hingga sapi. Dari Kota Bandung, Bill Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
2: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut transformasi industri hijau dapat membuka peluang ekonomi baru bagi industri nasional. Melalui perdagangan karbon, pelaku industri dapat memperoleh nilai tambah dari penghematan energi dan penurunan emisi. Ia menegaskan, pengurangan emisi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lingkungan, hasil efisiensi tersebut juga dapat dikonversi menjadi komoditas bernilai tambah di pasar karbon. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kita ke segmen video potensi daerah berikutnya, ada kesenian dan kuliner khas Betawi yang hadir dalam kriaan Betawi di Ujung Menteng, Jakarta Timur, bersama reporter Nadia Aulia.
13: Halo pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di kriaan Betawi atau acara Betawi yang memperkenalkan budaya dan juga makanan khas Betawi yang digelar di Ujung Menteng, Jakarta Timur. Dan bagaimana keseruan dan juga suasana yang ada di dalam, mari kita lihat.
14: Beragam kesenian dan kuliner khas Betawi hadir dalam kriaan Betawi di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Acara seni Betawi tersebut menghadirkan pertunjukan silat, tarian Betawi, hingga pertunjukan manusia petasan. Terdapat juga lomba hadroh untuk ibu-ibu dan lomba mewarnai untuk anak-anak. Selain pertunjukan seni, warga juga bisa menemukan bazar UMKM yang menjual berbagai kuliner khas Betawi, diantaranya seperti dodol, kerak telur, laksa, serta makanan ringan dan makanan berat lainnya. Lurah Ujung Menteng, Andri Kurniawan mengatakan, kegiatan ini baru pertama kali digelar di wilayahnya. Menurutnya, budaya Betawi perlu terus diperkenalkan dan dilestarikan dengan melibatkan masyarakat.
15: Saya sangat mengapresiasi sekali di mana kegiatan ini adalah yang pertama kali diadakan di wilayah Kelurahan Ujung Menteng. Artinya kebudayaan ini harus kita angkat dan kita lestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan alhamdulillah antusias warga, terutama di wilayah Kelurahan Ujung Menteng ini, semuanya sangat mendukung. Dari lapisan masyarakat, dari tokoh agama, RT RW, EPBM, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya.
14: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta, Dwi Hartanti, mengapresiasi kegiatan yang melibatkan masyarakat, UMKM, dan pelaku seni tersebut. Dwi mengatakan, kriyaan Betawi ini bukan hanya menjadi tempat untuk menampilkan kesenian dan budaya saja, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya.
16: Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Ini tidak hanya tarian, makanan, tapi juga semua. Ada budaya, ada seni kreasi, ada kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan UMKM sehingga lebih kegiatannya lebih semangat, lebih beraktif lagi.
14: Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan budaya sekaligus mengenal kuliner dan produk UMKM khas Betawi.
13: Acara ini diharapkan bisa melestarikan budaya Betawi dan juga bisa memperkenalkan kuliner khas Betawi. Demikian dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Lampung, Kabupaten Waikanan terus memperkuat potensi kopi robusta unggulannya melalui peningkatan kualitas pasca panen dan pendampingan UMKM lokal melalui sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kopi khas Waikanan. Siap menembus pasar yang lebih luas bersama reporter Rio Tanjung.
17: Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kabupaten Waikanan yang merupakan sentra produksi kopi. Bagaimana liputannya? Mari kita ikuti.
18: Di balik hamparan perkebunan Waikanan, tersimpan potensi kopi yang terus berkembang. Kopi Robusta menjadi salah satu komunitas unggulan yang memiliki cita rasa dan karakter khas. Kopi Waikanan dikenal memiliki aroma dan rasa yang kuat. Bahkan sejumlah produk memiliki karakter pam sugar atau gula aren yang menjadi pembeda dari kopi daerah lainnya. Potensi tersebut kemudian dikembangkan pelaku UMKM menjadi produk bernilai tambah. Salah satunya kopi Putri Malu yang mengolah kopi Robusta Waikanan tanpa campuran.
19: Nama saya Nando dari UMKM Kopi Putri Malu yang berada di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Di UMKM Kopi Putri Malu ini kita mengolah biji kopi Robusta, Robusta Waikanan gitu ya. Karena kopi Robusta Waikanan ini sebetulnya sudah terkenal sejak dahulu gitu ya. Mulai dari aroma, rasa, dan juga kehususan lainnya seperti ada aroma-aroma palm sugar gitu ya. Itu yang tidak dimiliki oleh kopi Robusta dari tempat lain ya. Karena Waikanan ini sudah memiliki IG kopi tersendiri dari Kementerian Hukum dan HAM.
18: Karakter rasa yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat kopi. Namun kualitas tersebut juga membutuhkan konsumen khusus yang menghargai cita rasa dan proses produksinya. Untuk menjangkau pasar, kopi Putri Malu dikembangkan dalam kemasan modern. Produk juga dipasarkan secara konvensional, warung, gerai oleh-oleh hingga pasar di Bandar Lampung.
19: Jadi khusus untuk kopi Putri Malu, kita hanya menjual dua produk. Produk yang pertama itu produk khusus yang sudah dikemas. Nah, untuk kepentingan pasar yang lainnya, ada juga masyarakat itu yang dia senang minum kopi non-brand. Jadi mereka beranggapan inilah yang asli Waikanan. Jadi kita memang produksi dua keluaran pasar, yang satu dengan brand kopi Putri Malu dengan packaging yang sudah kekinian, dan juga kita jual kiloan.
18: Pengembangan kopi Waikanan tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi petani.
20: Kita memang selalu mengupayakan meningkatkan produktivitas kopi ya. Nah, jadi kita di Dinas Perkebunan, terutama di bidang saya, itu ada beberapa program, salah satunya rumah sekolah lapang, praktek seperti pembuatan pupuk organik, udah itu teknik pemangkasan, penyambungan, itu intinya kita meningkatkan produktivitas kopi.
18: Pembinaan juga menyentuh proses pengolahan dan penggunaan peralatan produksi. Teknologi membantu pelaku usaha meninggalkan proses manual menuju pengolahan yang lebih modern. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha mengikuti berbagai pameran, mulai dari tingkat daerah hingga luar daerah termasuk Jakarta untuk memperkenalkan kopi Waikanan.
20: Jadi harapan kami kopi Waikanan bisa muncul di dunia lah, intinya dikenal seluruh masyarakat, terutama pecinta kopi.
18: Kualitas menjadi kunci untuk memenangkan persaingan pasar. Karena itu petani terus didorong menghasilkan kopi melalui proses yang baik, termasuk pemetikan buah kopi merah.
20: Kalau kualitas kopi itu memang kita lihat dari cita rasanya, terutama karena sudah jelas kalau kopi itu petik merah itu cita rasanya memang beda. Makanya harapan kami dengan petani kita tingkatkan cita rasanya yang lebih sempurna.
18: Di tengah perkembangan teknologi, pemasaran digital menjadi peluang baru. Media sosial dapat membuka akses pasar yang lebih luas bahkan hingga luar negeri. Namun pelaku UMKM masih menghadapi tantangan. Biaya pengiriman dan keterbatasan pengetahuan teknologi menjadi kendala dalam memperluas pemasaran digital.
4: Kopi yang berkualitas itu kan harus menemukan penikmat yang khusus juga. Nah itu yang perlu kita dibantu. Karena kalau yang pasar-pasar umum, kopi yang murah, campuran dan sebagainya itu sebenarnya. Cuman untuk yang khusus seperti ini, yang kualitasnya sudah menengah ke atas, kita perlu dibantu untuk penyaluran.

0: dari kebun diolah oleh tangan-tangan pelaku usaha hingga hadir dalam kemasan bernilai jual. Kopi Waikanan kini tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga bagian dari identitas dan potensi ekonomi daerah. Dengan kolaborasi petani, UMKM, pemerintah, dan pasar, Kopi Waikanan memiliki peluang untuk terus berkembang, menjaga cita rasa, memperkuat kualitas, memperluas pemasaran, dan membawa nama Waikanan semakin dikenal. Kopi Waikanan dari kebun lokal menuju pasar global.
1: Demikian dari Kabupaten Waikanan, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 9 Oktober. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menyimak informasi terupdate lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan transformasi menuju industri hijau dapat membuka peluang ekonomi baru bagi industri nasional melalui efisiensi energi, penurunan emisi dan perdagangan karbon yang sekaligus memperkuat daya saing di pasar global. Ia menjelaskan untuk mendukung transformasi itu, pemerintah tidak hanya berperan menetapkan regulasi, tetapi juga memberikan pendampingan dan panduan teknis kepada pelaku industri, agar mampu memenuhi ketentuan serta menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya. Selain mendorong penerapan industri hijau, Kementerian Perindustrian juga memperkuat daya saing industri nasional melalui standarisasi dan sertifikasi, yang berperan penting untuk memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar mutu. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan kawasan Rempang Kota Batam Kepulauan Riau menjadi salah satu kawasan transmigrasi baru yang saat ini sedang dilaksanakan Kementerian Transmigrasi. Bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya Hana, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Batam kepada para awak media menegaskan pihaknya atau Kementerian Transmigrasi saat ini tengah membangun transmigrasi

0: kawasan permukiman yang betul-betul kita berharap mendekati ideal. Kemudian basisnya juga adalah pertama kepastian lahan transportasi.
1: Sementara itu, menurut Menteri Transmigrasi, bahwa selain di kawasan Rempang, di beberapa kawasan di Kepulauan Riau, tepatnya di kawasan Batam dan juga Pulau Galang, akan menjadi patokan bagi Kementerian Transmigrasi untuk meneruskan program yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dari kawasan dari Batam, Kepulauan Riau, Yorike Fitri, Pulau 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bersedia membantu melindungi infrastruktur energi Arab Saudi dalam kapasitas yang murni defensif di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan tersebut. Prancis bersedia ikut serta dalam melindungi infrastruktur energi khususnya fasilitas di Yanbu dan pipa minyak Timur Barat. Pernyataan muncul setelah kelompok Houthi di Yaman memperingatkan maskapai penerbangan pada beberapa waktu lalu bahwa wilayah udara Arab Saudi berpotensi menjadi medan operasi militer. Selain itu, Prancis juga berpartisipasi dalam operasi keamanan maritim Uni Eropa, Aspides, tanpa mengungkapkan aset Prancis yang terlibat. Berita olahraga, pembalap Honda Tim Asia Veda Pratama optimis dapat meningkatkan penampilan pada sesi kualifikasi dan balapan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 setelah menempati posisi ke-10 tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Veda mencatatkan waktu 1 menit 38 detik pada sesi latihan bebas pertama di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penampilannya di Mandalika menjadi salah satu perhatian penggemar balap motor Indonesia, karena berlaga di hadapan pendukung sendiri untuk pertama kalinya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Aisyah Niza dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menanggapi mengenai program Astacita di pendidikan yang dibuat oleh Presiden. Kalau saya melihatnya sebagai mahasiswa 2 tahun selama pemerintahan Prabowo Gibran, beberapa hal di pendidikan memang cukup kelihatan baik. Seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan yang pastinya umum kita ketahui itu program makanan bergizi gratis. Menurut saya itu adalah awal yang cukup baik, tapi kita jangan hanya melihat dari banyaknya program yang telah dibuat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah program itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Begitu. Misalnya digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran itu misalnya bagus. Apakah semua daerah memiliki akses yang sama dan juga bantuan pendidikan? Apakah itu benar-benar sudah tepat sasaran atau belum? Gitu. Dan kemudian menurut perspektif saya sebagai mahasiswa, sangat

0: lebih diperhatikan. Karena persoalan kami sebagai mahasiswa itu bukan hanya bisa atau tidaknya kuliah, tapi bagaimana kami bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, fasilitas yang mendukung, biaya yang terjangkau, dan pastinya keterampilan yang nanti sangat penting di kami bekerja. Kemudian selama 2 tahun ini di bidang pendidikan adalah awal perubahan yang cukup baik. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memastikan perubahan itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya terlihat bagus di atas kertas. Mungkin itu tanggapan saya mengenai asisita program presiden. Cukup sekian, terima kasih.
1: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8% dalam ekosistem transportasi online. Ketentuan menjadi bagian dari pengaturan perlindungan pengemudi ojek online melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong percepatan pembahasan lahan gambut. Pembasahan dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Anggota One Team Press Rocky Gerung merespon kritik yang dialamatkan ke dirinya usai bergabung ke pemerintah. Rocky menilai kritikan adalah hal yang lumrah. Ia pun santai menanggapi kekecewaan pendukungnya usai bergabung sebagai One Team Press. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari berbagai reporter di tanah air.
2: Warta Nusantara.
3: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol menyampaikan program gentengisasi belum dapat berjalan karena ketiadaan pabrik produksi genteng dan keterbatasan anggaran. Bersama reporter Alfiansyah. Alfiansyah.
4: Baik, terima kasih rekan Hana. Baik saudara, program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum dapat diterapkan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Salah satu kendala utama yakni belum tersedianya pabrik yang memproduksi genteng di daerah tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Sperkimtan, Kabupaten Buol, Sulaiman N. Ain mengatakan kondisi tersebut jadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pelaksanaan pembangunan berbasis gentengisasi di wilayahnya. Menurut Sulaiman, ketersediaan fasilitas produksi genteng di daerah menjadi hal penting untuk mendukung penerapan program tersebut. Selain mempermudah penyediaan material, keberadaan pabrik di Buol dinilai dapat mempercepat proses pembangunan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Suleman juga menyebut kondisi geografis Buol sebagai wilayah pesisir menjadi salah satu alasan perlunya perhatian terhadap penggunaan material atap yang sesuai. Kendati demikian, ia berharap Kabupaten Buol ke depan dapat mulai beralih menuju penggunaan genteng dalam pembangunan perumahan. Baik saudara, di sisi lain juga keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan dalam mendorong perubahan penggunaan material atap di Buol. Pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai penerapan gentengisasi ini. Suleman juga menyampaikan, hingga kini belum terdapat petunjuk teknis dari kementerian yang mewajibkan daerah mengubah penggunaan atap rumah menjadi genteng. Karena itu, pembangunan rumah di Buol masih menggunakan material seng sebagai penutup atap. Berikut potongan cuplikan wawancara saya bersama Kadis Perkimtan Kabupaten Buol.
5: Nah, di Buol kita belum ke arah itu karena pabrik-pabrik gentengisasi saja di Buol itu belum ada. Nah, itu juga salah satu yang menyulitkan nanti dalam percepatan pelaksanaan pembangunan. Sebenarnya itu penting sekali, sama yang daerah-daerah pesisir, tapi itu kita di Buol belum ada pabrik yang membuat atau mencetak gentengisasi untuk pembuatan atap. Nah, itu yang mungkin kita belum melakukan itu. Tapi insya Allah ke depan tentunya kita akan ke arah sana. Insya Allah ini membuka-buka peluang bagi pengusaha-pengusaha gentengisasi insya Allah ke depan. Nah, kemudian anggaran juga tentunya belum, masih sangat terbatas. Juknis juga, kita belum mendapat juknis dari Kementerian PKP maupun melalui balai bahwa harus sudah merubah ke gentengisasi. Ini belum ada itu, jadi yang ada sekarang kita masih menggunakan atap set seperti itulah.
4: Ke depan, pemerintah daerah saudara berharap dukungan kebijakan anggaran serta ketersediaan fasilitas produksi dapat mendorong penerapan gentengisasi di Kabupaten Buol secara bertahap. Dengan dukungan tersebut, tentunya penggunaan genteng sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat terlaksana. Dari Bumi Pogogul, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Alfiansah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
3: Para mahasiswa kuliah kerja terpadu Angkatan 149 Universitas Samratulangi Manado berhasil mengolah ampas tahu menjadi produk olahan bernilai ekonomi. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
6: Ya, di Kelurahan Kamasi 1, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, limbah ampas tahu umumnya hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Melihat hal ini, tim mahasiswa kuliah kerja terpadu UNSRAT berinisiatif menghadirkan inovasi olahan pangan bernilai tinggi berupa kerupuk kamasoi. Inovasi kerupuk kamasoi ini diolah agar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sehingga menghasilkan cemilan yang renyah, aman dikonsumsi, serta memiliki daya jual di pasaran.
7: Yang menginspirasi kami untuk memilih ampas tahu sebagai bahan utama dari produk kamasoi adalah kondisi dan potensi yang kami temukan di daerah ini, yaitu Kelurahan Kamasi 1, di mana untuk produksi tahu di daerah ini itu cenderung tidak stabil. Ada kalanya produksi tahu itu meningkat, ada kalanya juga produksi tahu itu menurun. Dari kondisi tersebut, kami melihat bahwa ampas tahu ini sebenarnya masih memiliki potensi untuk diolah menjadi produk pangan yang lebih bernilai. Yang menginspirasi.
6: Langkah kreatif ini pun mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kelurahan Kamasi 1. Angelina Santi, mahasiswa KKT UNSRAT Angkatan 149 di Kamasi, mengatakan bahwa kerupuk kamasoi ini pun diharapkan dapat terus berkembang, membuka peluang usaha baru, serta membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan warga Kelurahan Kamasi 1. Demikian dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur melalui program Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Bank Dunia telah mencapai 7.000 hektar pada tahun ini. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila.
8: Ya, pendengar, program rehabilitasi mangrove pemerintah Indonesia didanai Bank Dunia, yaitu Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di Kalimantan Timur ini terus berjalan. Sejak mulai dibentuk pada 2024, M4CR telah menanam sekitar 7.000 hektar mangrove di kawasan pesisir Kaltim meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan juga Berau. Target penanaman ini menyasar tambak milik kelompok masyarakat dengan edukasi yang dibantu para pendamping desa di sejumlah wilayah. Berikut jumlah rinci luasan mangrove yang diungkapkan Provincial Project Implementing Unit atau PPIU Manager M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz.
9: 2024 kan 4.445, terus kemudian tahun 2025 499 kecil yang kami tanam jadi sekitar 5.000-an ya. Sekarang ini kami sudah menanam sekitar 2.700 saya kira sekarang, 2.760-an hektar yang sudah kami tanam di tahun ini. Jadi iya, jadi totalnya berarti semuanya sekitar 7.500 sudah kami tanam dari 2024 sampai sekarang.
8: Ya, pendengar, Asman mengatakan di Kaltim pihaknya menargetkan penanaman sampai dengan 12.000 hektar selama program M4CR ini berjalan. Namun memang ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, terutama karena faktor alam, di mana Asman mengungkapkan gelombang atau ombak di pesisir ini cenderung tinggi di penghujung tahun sehingga menyulitkan untuk menanam mangrove. Namun ia mengaku optimis bisa mencapai target 12.000 hektar apabila kegiatan penanaman mangrove ini dilanjutkan pada awal 2027. Dan sebagai informasi pendengar, program M4CR ini akan berjalan hingga tahun depan di 4 provinsi yang dinilai memiliki ekosistem mangrove terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan juga Sumatera Utara. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kelurahan Tanjung Harapan yang dikhususkan bagi nelayan saat ini resmi beroperasi. Bersama reporter Delita Reri. Delita.
10: Baik, Hana. Wakil Direktur PT Sembakung Harapan Jaya Haryanto mengatakan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU nelayan diresmikan khusus pelayanan bagi nelayan di Kabupaten Nunukan. Bukan untuk umum, sementara untuk memperoleh BBM nelayan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan seperti nelayan penangkap, nelayan pembudidaya yang harus memiliki kelengkapan dokumen perizinan di sektor perikanan.
11: Surat perahu salah satu syaratnya mereka, dan mereka nanti mengajukan itu ke Dinas Perikanan. Nah, setelah itu baru mereka mendapat kuota BBM. Nah, setelah itu baru mereka ajukan ke sini. Nah, nanti kami melakukan pelayanan memberikan kuota BBM mereka seperti apa, seperti itu.
10: Haryanto mengungkapkan untuk saat ini belum mengetahui berapa banyak para nelayan membutuhkan BBM, namun dalam peluncuran perdana pihaknya menyiapkan 10 ton pertalite yang siap didistribusikan. Ia juga menambahkan jika posisi SPBU nelayan berada di daratan, sehingga para nelayan membeli BBM menggunakan jerigen. Nelayan juga diharapkan dapat melakukan pengisian berdasarkan rekomendasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, pelayanan ini diberikan juga kepada seluruh nelayan di Kabupaten Nunukan sesuai rekomendasi yang diberikan. Dari Nunukan, Delita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPJS Kesehatan Sanggau menghadirkan layanan keliling di Entikong untuk membantu peserta JKN nonaktif. Bersama reporter Jang Rangga. Rangga.
12: Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Sanggau hari ini menggelar layanan BPJS keliling di Kecamatan Entikong oleh perbatasan Indonesia-Malaysia. Layanan jemput bola ini memberi kemudahan bagi masyarakat perbatasan untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sanggau baru mencapai 81,41% dari total 499.074 jiwa penduduk Sanggau. Sementara di Kecamatan Entikong tercatat ada 13.833 peserta BPJS dengan 9.424 peserta diantaranya berstatus aktif. Kepala BPJS Kesehatan Sanggau, Desi Wirastuti, mengatakan Ntkong menjadi salah satu sasaran utama BPJS keliling karena masih terdapat peserta non-aktif maupun warga yang belum terdaftar.
13: Kalau lihat dari antusias di wilayah Ntkong ini kan masih banyak peserta yang belum menjadi peserta JKN. Hal itu yang kami pilihan atau kesempatan bahwa kami mendekatkan diri jemput bola istilahnya. Jadi BPJS keliling yang kami pilih supaya peruangan cakupan kita khususnya di wilayah perbatasan ini semuanya kita tercover sebagai program JKN.
12: Sampai saat ini masih ada sekitar 4.459 warga di Ntkong yang tidak aktif atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ini. Ini menjadi pelayanan BPJS keliling diarahkan untuk menjangkau masyarakat di daerah perbatasan yang mengalami kendala dalam pengurusan kepesertaan BPJS. Pada BPJS keliling, petugas melayani pembaruan data, pendaftaran peserta baru, serta perubahan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dari perbatasan Ntkong, Jang Rangga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan sampel penelitian yang diteliti di laboratorium positif menunjukkan gejala antraks pada hewan ternak yang diteliti di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul. Bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
1: Dari pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, ada belum lama ini di Padukuan Pelem Kerdon, Kelurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, terdapat satu sapi mati mendadak dengan diagnosa positif antraks. Namun warga sekitar sempat memberantu atau melakukan tradisi iuran dan membeli ternak yang sudah mati tersebut dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul, Dr. Hewan Anik Triana mengatakan, penanganan kasus antraks di Pelem dan Kerdon masih terus dilakukan. Dinas Pertanian dan Pangan fokus pada penanganan terhadap hewan ternak, sedangkan warga yang terpapar menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Anik mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah dari lokasi bekas penyembelian keluar pada hari ini, hasil pemeriksaan menunjukkan sampel tersebut positif antraks. Menurut Nanik, bakteri antraks dari hewan yang terinfeksi dapat keluar bersama darah saat proses penyembelian dan mencemari lingkungan. Sebagai langkah penanganan, lokasi tersebut telah disterilkan menggunakan disinfektan formalin. Selain itu, ternak di wilayah sekitar juga telah mendapatkan vaksinasi. Nanik menambahkan, hingga saat ini tidak ada lagi laporan kematian ternak di wilayah Pelem maupun Kerdon sejak kasus kematian hewan terakhir. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kasus baru. Nani menegaskan masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan antraks. Warga diminta tidak menyembelih, mengonsumsi maupun menjual ternak yang sakit dan mendadak. Yang memastikan masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan ternak tanpa mendapatkan bantuan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi ternak yang mati akibat penyakit menular tertentu sesuai dengan ketentuan dan surat keputusan Bupati Gunung Kidul. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Nurul Azizah, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan kesiapan untuk menjadi proyek percontohan dalam program reformasi jaminan kesehatan nasional. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
2: Iya, Hana. Kementerian Kesehatan melakukan uji coba reformasi jaminan kesehatan nasional JKN di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sebagai bagian perombakan total sistem rujukan agar tidak perlu melewati rujukan berjenjang yang memakan waktu. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes Dr. Obrin Parulian menjelaskan setelah lebih dari satu dekade berjalan sejak 2014, sistem JKN memerlukan penyempurnaan demi meningkatkan akses untuk pelayanan dan efektivitas pembiayaan. Dengan reformasi itu, pasien langsung diarahkan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kompetensi sesuai kebutuhan medisnya. Muara Enim terpilih menjadi lokasi uji coba bersama tiga daerah lainnya, yakni Bandung, Makassar, dan Kabupaten Tulungagung. Daerah itu dinilai memiliki letak geografis strategis di

0: Institute Mountaining sebagai salah satu kabupaten dari 4 kabupaten kota di Indonesia sebagai lokus piloting atau uji coba reformasi JKN, di mana nanti reformasi JKN yang baru ini akan merubah sistem pelayanan kita, termasuk pelayanan rujukan, dari rujukan yang berjenjang berdasarkan tipe rumah sakit menjadi rujukan berdasarkan kemampuan rumah sakit.
1: Tema rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKB merupakan satu dari tiga pilar utama dalam transformasi JKN. Pilar kedua adalah penerapan kelas rawat inap standar KRIS yang menyeragamkan 12 kriteria ruang rawat inap demi kenyamanan pasien. Kemudian pilar ketiga berfokus pada perubahan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan. Kemenkes akan mengganti sistem tarif lama menjadi Indonesia Diagnosis Relate Group atau IDRG. Melalui sistem ini, pembiayaan klaim rumah sakit akan lebih disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kompleksitas klinis pasien. Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan ini telah meninjau sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Muara ini beberapa waktu lalu. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
5: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mendapatkan manfaat dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dalam program keaksaraan. Bersama reporter Ida Rahmi Telaung Banu. Ida Rahmi. Ida Rahmi, silakan dengan informasinya.
6: Ya, dua sosok perempuan, Febertina Mendrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Mendrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan hidup yang nyaman setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh PKBM Ziona di bawah naungan Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat ini menjadi titik balik bagi Febertina, di mana kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Dan lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif kedua datang dari Mesra Zebua, seorang pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh LPK Ziona. Dan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Prabowo Gibran untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
7: Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama pelatihan dapat saya terapkan untuk mengembangkan usaha saya

0: meningkatkan water storage serta menjaga lebih banyak langkah.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saruniti Hewarubu, membenarkan bahwa dua kisah ini merupakan cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal. Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya juga di seluruh Indonesia, tidak hanya sebagai pilot project. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dokter psikiater di wilayah Medan mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penderita gangguan mental. Bersama reporter Yopi Sarah. Yopi.
3: Ya, baik pendengar. Dokter psikiater Dr. Ferdinand Leo Sianturi, AMKET KJSPKJ mengatakan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan mental atau jiwa masih harus diperjelas agar tidak terjadi penilaian negatif bagi penderita. Mengingat orang yang mengalami gangguan mental bukan harus dihindarkan atau menjadi aib bagi keluarga, justru harus didukung dengan penyembuhan hingga pendampingan. Hal itu dikatakan Dr. Ferdinand pada rangkaian peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem Kota Medan hari ini. Dikatakan Dr. Ferdinand, ada beberapa faktor penyebab seorang mengalami gangguan mental, mulai dari gangguan tidur, malas beraktivitas, hingga menarik diri dari lingkungan sekitar. Pada momentum Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, Dr. Ferdinand mengajak kepada masyarakat untuk berkonsultasi ke medis seperti psikolog maupun psikiater untuk berkonsultasi jika mengalami depresi dan gangguan kejiwaan. Sementara itu, pada rangkaian peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem Kota Medan hari ini dirangkai dengan sejumlah kegiatan. Mulai dari senam sehat yang diikuti para pasien rumah sakit dan karyawan, kemudian digelar cek kesehatan gratis, donor darah, dan kegiatan dialogis dengan pasien di Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem. Dari Medan, Yopi Sarah, Radio 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Makassar mengusulkan sebanyak 79 sekolah untuk masuk dalam program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bersama reporter Edwin Masud. Edwin.
4: Iya, Hana. Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memprioritaskan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar ditemui RRI, Aci Soleman, mengatakan pemetaan kondisi sarana dan prasarana sekolah terus dilakukan sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Dan tahun ini Distrik Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi sarana dan prasarana baik dari anggaran APBD Pemkot Makassar maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari jumlah tersebut sekitar 40 sekolah dasar telah terrealisasi, sementara pada jenjang SMP yang mencakup sekitar 15 sekolah negeri dan swasta, serta ada 10 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD.
5: Tahun ini untuk revitalisasi sekolah yang ada di sekolah kami mengusulkan 79, yang terrealisasi saat ini kurang lebih 40 untuk tingkatan SD. Kalau untuk SMP terrealisasi saat ini kurang lebih 15 sekolah baik negeri dan swasta. Untuk PAUD sendiri juga ada beberapa kurang lebih 10 sekolah yang terrealisasi untuk PAUD yang berprofit juga sementara ada. Ini kami juga berupaya untuk melihat bahwa tingkatan sekolah yang mengalami rusak berat memang akan mendapatkan bantuan apakah melalui program dari pemerintah kota dalam bentuk pendanaan APBD ataupun bantuan dari
4: Menurut Aki Sulaiman, sekolah dengan kategori kerusakan berat menjadi salah satu prioritas penanganan. Perbaikan akan diupayakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Pemkot Makassar maupun dari bantuan kementerian. Demikian laporan dari Makassar, Edwin Masud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga Oktober 2026, kasus influenza like illness di Kabupaten Situbondo bertambah menjadi 251 kasus. Bersama reporter Diana. Diana.
6: Ya, pendengar, kasus influenza-like illness atau ILI dengan gejala infeksi saluran pernapasan yang mirip flu berat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terus mengalami peningkatan mencapai 251 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan hingga minggu ke-39 atau rentang waktu 27 September sampai 3 Oktober 2026, kasus ILI di Situbondo bertambah 38 kasus.
7: Minggu ke total kasus dalam minggu ke-39 ini sebanyak 251 kasus, terdapat kenaikan sebanyak 38 kasus atau 17,8%.
6: Kasus influenza-like illness atau ILI, laporannya ini bersumber dari 15 fasilitas kesehatan dan kenaikan kasus terbanyak yaitu dari Puskesmas Asembagus sebanyak 76,2%. Dwi Herman Susilo meminta masyarakat untuk tetap tenang karena kasus ILI ini relatif aman, mirip flu biasa. Sejauh ini tidak ada kematian kasus ILI. Ciri-cirinya mirip influenza yaitu demam tinggi, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk atau sakit tenggorokan disertai nyeri otot dan sendi. Dwi Herman menegaskan hingga saat ini tidak ada kasus super flu di Situbondo sesuai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan Dinas Kesehatan setempat. Yang terdeteksi hanya ILI dan pneumonia. Dinas Kesehatan telah melakukan upaya sosialisasi masif serta penyuluhan untuk mencegah meluasnya penyakit mirip influenza ini, yakni dengan menyebarkan flyer tentang influenza dan tentang etika batuk. Dwi meminta masyarakat kelompok risiko tinggi atau RISTI untuk melakukan imunisasi influenza secara mandiri. Kelompok RISTI ini terdiri dari balita dan lanjut usia atau mereka yang berada di atas usia 60 tahun. Dwi juga menyarankan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, dan tidak merokok. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terus melakukan pemantauan penyaluran MBG untuk memastikan program makan bergizi gratis di wilayah 3T berjalan baik. Bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
8: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan kolaborasi pemerintah kecamatan dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPG) sangat dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah pusat makan bergizi gratis atau MBG. Disadari bahwa masing-masing wilayah mempunyai karakteristik tersendiri berkaitan dengan jarak tempuh dan medan jalan yang dilalui untuk menyalurkan MBG bagi yang membutuhkan. Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Rusdian Tosarain, mengemukakan khusus di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terdapat 3 desa yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, pihak pemerintah kecamatan terus memantau distribusi program yang diperuntukkan bagi peserta didik dan ibu hamil di wilayah terpencil. Terdapat 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menangani penyaluran MBG bagi masyarakat dan peserta didik yang ada di wilayah 3T tersebut.
9: Ini tentunya dengan adanya 3T ini sangat membantu bagi masyarakat, khususnya bagi pelaksanaan program pemerintah untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat yang berada di daerah 3T. Daerah 3T itu terjauh, terluar, ya itu seperti itu. Jadi memang kondisi dari 3 daerah tersebut memang berada di daerah puncak di Kabupaten Telaga Biru, di mana memang aksesnya cukup sulit, tetapi alhamdulillah dengan adanya 3T yang masuk ke daerah terluar ini, itu mampu memberikan pemberian nutrisi bagi anak-anak, kemudian juga pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Ini tentunya sangat membantu bagi kami masyarakat Telaga Biru dan anak-anak Kabupaten Telaga Biru. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun sebagai 3T di daerah Telaga Biru.
10: Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung program MBG dari pemerintah pusat tersebut. Diharapkan program makan bergizi gratis dapat memenuhi nutrisi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Gorontalo, Hendra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Tarakan di Kelurahan Juwata Laut saat ini telah resmi digunakan yang ditandai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajab.
11: Baik pendengar, Gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara resmi digunakan, ditandai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak Rabu 6 Oktober kemarin. Masa pengenal kegiatan MPLS ini dilaksanakan di tengah masih dirampungkannya pembangunan gedung baru yang masih dalam tahap pembangunan namun sudah hampir rampung. Dan Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud yang membuka kegiatan MPLS tersebut menegaskan bahwa MPLS Sekolah Rakyat ini bukan masa perpeloncoan, melainkan masa pengenalan yang penuh dengan gembira dan rasa riang.
12: Tentu saja Sekolah Rakyat yang kita miliki sekarang ini tidaklah atau bukanlah sekolah biasa. Sebenarnya begini ya.
11: Ya, dan lebih lanjut Ibnu Saud menegaskan juga bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, bukan untuk anak dari keluarga mampu. Apabila ada orang tua yang datang mendaftar dengan menggunakan mobil, maka tidak dipastikan tidak akan diterima. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Perwakilan Provinsi Bengkulu akan membawa 12 model inovasi robotik dalam kontes robot Nusantara Kron AI 2026 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Salah satunya robot Smart MBG bersama reporter Puspa Sekar.
3: 65 siswa terbaik Provinsi Bengkulu dipersiapkan untuk mengikuti kontes robot Nusantara atau Kron AI 2026 di Universitas Indonesia Depok. Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober 2026 tersebut merupakan kompetisi robotika tingkat Asia yang diikuti pelajar dari sejumlah negara. Ketua Yayasan Barokah Insani Bengkulu, Rupianto, mengatakan para siswa telah menjalani persiapan dan latihan secara intensif selama beberapa bulan terakhir. Pembinaan dilakukan melalui Yayasan Barokah Insani Bengkulu bersama RPC untuk meningkatkan kemampuan siswa menghadapi kompetisi robotika berbasis teknologi dan kecerdasan buatan. Menurut Rupianto, keikutsertaan siswa Bengkulu dalam kompetisi robotika bukan kali pertama dilakukan di tingkat internasional. Sebelumnya, para siswa juga pernah mengikuti kompetisi tingkat ASEAN dan berhasil meraih medali emas.
4: Sudah beberapa bulan ini kita berlatih, kemudian, tapi sebelum-sebelumnya kita telah pernah mengikuti ASEAN, pernah mengikuti. Alhamdulillah mendapatkan medali emas. Alhamdulillah kita dapat undangan dari ASEAN untuk diikut sertakan kembali untuk mengirimkan anak-anak yang terbaik.
3: Dalam Kron AI 2026, perwakilan Provinsi Bengkulu akan membawa 12 model inovasi robotik. Salah satu inovasi yang akan dibawa adalah Smart MBG yang dirancang untuk mendukung pemantauan kandungan gizi makanan. Pembina robotik Bengkulu Center Kota Bengkulu, Maya Baisari, mengatakan Smart MBG dikembangkan dengan mengambil isu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Melalui inovasi ini, siswa mencoba mengembangkan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi kandungan nutrisi dalam makanan seperti vitamin, protein, dan unsur gizi lainnya.
5: Jadi dengan adanya Smart MBG ini, mungkin dapat membantu di bagian gizi ya, untuk pengecekan makanan seperti vitaminnya berapa, kadarnya berapa, terus bahannya ini, makanannya ini bisa dilayak disajikan atau tidak gitu. Jadi robot ini mendeteksi makanan bergizi untuk disalurkan ke masyarakat. Terus kalau misalnya terdeteksi barangnya itu vitaminnya kurang atau gizinya kurang, itu berarti tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.
3: Melalui 12 inovasi ini, perwakilan Bengkulu diharapkan dapat menunjukkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam mengembangkan teknologi berbasis robotika. Keikutsertaan dalam Kron AI 2026 juga menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mendapatkan pengalaman berkompetisi, sekaligus menguji inovasi mereka di tingkat Asia. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: OJK Cirebon menggelar fokus grup discussion dan business matching untuk memperluas akses keuangan petambak garam di wilayah Kabupaten Cirebon bersama reporter Sekar Damayanti.
6: Otoritas Jasa Keuangan Cirebon menyelenggarakan fokus grup discussion dalam rangka business matching akses keuangan pelaku usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon untuk mempertemukan petambak dan pengusaha garam dengan perbankan serta lembaga jasa keuangan. Kepala OJK Cirebon, Agus Mentolip, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 pelaku usaha petambak garam dan off-taker untuk membuka akses layanan keuangan serta memperkenalkan ekosistem keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
7: Kita melihat fenomena bahwa kebutuhan garam dalam negeri itu sangat tinggi dan sementara kapasitas produksi kita itu masih jauh dari harapan, sehingga menutupi celah itu masih impor. Untuk itu, melalui sinergi kolaborasi melalui tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung para petambak garam supaya mereka itu mengenal akses keuangan, dan ketika memang sudah panen akhirnya mereka memiliki tabungan.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut FGD tersebut sebagai bentuk fasilitas antar pelaku usaha penggaraman dengan dunia perbankan, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menampung keluhan dan kebutuhan petambak.
8: Nah, harapannya ketika ada FGD ini tidak hanya di kali ini, tentunya ada kontinuitas ke depannya agar pemerintah daerah ini bisa turun hadir untuk memfasilitasi yaitu keluh kesah para petani garam. Tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
6: Lebih lanjut ditambahkan Agus Kurniawan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendorong agar kegiatan serupa dapat berkesinambungan karena wilayah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk pengembangan usaha penggaraman sekaligus membutuhkan dukungan regulasi untuk memberikan kepastian bagi petambak. Dikatakannya masukan mengenai regulasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Cirebon dan dikoordinasikan dengan bagian hukum serta DPRD agar pengembangan usaha garam di daerah memiliki kepastian yang jelas. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat ke level 6052,51 atau naik 21,23 poin saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira.
2: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Pada jeda siang, IHSG naik 0,35% atau 21,23 poin ke level 6052,51. Setelah dibuka pada angka 6039 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi 1 tadi, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 6059,54 dan level terendah di 5995,82. Tim analis menyebut IHSG masih berfluktuasi dengan level 6000 sebagai titik kritis hari ini. Jika bertahan di atas level tersebut dan mengalami rebound, IHSG berpotensi membentuk pola double bottom atau pembalikan arah tren. Menurut analis, tekanan pasar juga dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan di Strait Hormuz. Sementara itu, investor asing mencatat aksi jual bersih sebesar 848,28 miliar rupiah pada perdagangan Kamis lalu. Dari dalam negeri, indeks keyakinan konsumen Indonesia turun menjadi 118,1 pada September 2026. Meski penjualan mobil dan sepeda motor masih tumbuh. Penjualan mobil meningkat 28,1% secara tahunan menjadi 79.450 unit pada September 2026. Adapun penjualan sepeda motor naik 15,37% menjadi 654.343 unit, tertinggi sejak Oktober 2014. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda dapat menantikan kembali informasi terkait update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, kami akan sajikan dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip cek klik sebelum membeli produk kosmetik. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tetapkan logo HUT ke-419 Kota Makassar usung filosofi papaseng dan aksara lontara. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip cek klik sebelum membeli produk kosmetik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengimbau masyarakat agar lebih bijak sebelum membeli produk kosmetik. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengatakan stigma masyarakat tentang kulit putih adalah cantik masih menjadi tantangan bagi BBPOM Makassar. Menurutnya, dengan stigma tersebut, banyak masyarakat yang tergiur dan cepat percaya terhadap promosi kosmetik yang berlebihan atau menjanjikan hasil instan. Olehnya itu, ia meminta masyarakat untuk menerapkan prinsip ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk.
3: Dan ingat sekali lagi, ingat selalu bahwa cantik itu tak harus putih, yang penting sehat. Dan jangan lupa ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum beli. Download, jangan lupa download di mobile, cek tinggal scan QR code-nya, bisa laporan juga di situ.
2: Sementara itu,

0: Dilaporkan Syarifuddin.
1: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot pot brong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombespol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot pot brong dan pelanggaran lainnya.
2: Cuman juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya, belum diganggu, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
1: Menurut Kombespol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising, kemudian akan dimusnahkan. Kombespol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
0: PBHI Sulawesi Selatan desak DPRD usut sengketa lahan Rantai Bala, Kabupaten Luwu. Informasinya bersama Herudin Borahim.
3: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulsel Jalan AB Petarani Makassar Kamis 8 Oktober 2026. Aksi ini menyuarakan persoalan sengketa lahan di Desa Rantai Bala, Kabupaten Luwu. Jenderal Lapangan PBHI Sulsel Alif Fajar HPSH mengatakan bahwa telah terjadi praktik maladministrasi pertanahan serta komodifikasi lahan berkedok investasi di Desa Rantai Bala yang difasilitasi oleh penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Warga sudah mengelola lahan sejak 1989 lengkap dengan dokumen kepemilikan dan rutin membayar PBB, namun sejak tahun 2022 akses jalan diblokir dan warga ditekan. Menuntut DPRD segera membentuk tim investigasi, menggelar RDP, dan menghentikan aktivitas di lokasi sengketa sampai persoalan selesai.
4: Kami, saya selaku jenderal lapangan mewakili masyarakat Desa Rantai Bala itu, berharap untuk apa yang menjadi aspirasi kami hari ini untuk terdengar pada pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ketika tuntutan kami hari ini tidak terrealisasikan, saya selaku jenderal lapangan mewakili seluruh masyarakat Desa Rantai Bala akan melakukan aksi unjuk rasa untuk berjilid-jilid sampai apa yang menjadi hak-hak warga tercapai.
3: Sementara Iron, warga Desa Rantai Bala Lutim, mengatakan puluhan hektar lahan dilarang dimasuki sejak tahun 2023. Padahal surat-surat kepemilikan sudah lengkap, tanaman kopi, cengkeh, dan coklat di kebun banyak yang membusuk karena tidak bisa dipanen.
5: Ratusan, tapi untuk yang kami aspirasikan itu ada puluhan. Di luar daripada ratusan itu tidak kami ketahui itu yang itu. Hanya yang puluhan inilah yang kami aspirasikan pada saat ini, karena itulah hak kami.
3: Airon menambahkan, perusahaan menganggap lahannya sebagai lahan tutupan tanpa alasan yang jelas. Kerugian yang dialami sudah mencapai ratusan juta rupiah per keluarga. Diketahui seluruh tudingan dan dugaan yang disampaikan merupakan pernyataan pihak PBHI Sulsel dan warga, serta masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
0: Pengangkutan sampah di Kecamatan Biringkanaya terkendala keterbatasan armada. Aan Ariska melaporkan.
6: Pengangkutan sampah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar masih menghadapi kendala keterbatasan sarana dan kondisi kendaraan yang sebagian telah berusia tua. Jumlah armada yang tersedia dinilai belum sebanding dengan volume sampah yang harus diangkut setiap hari. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan pihaknya terus mengupayakan pengaturan skema pengangkutan agar jeda waktu penjemputan sampah dari warga

0: tidak terlalu lama. Upaya ini dilakukan agar sampah tidak menumpuk terlalu lama di lingkungan permukiman.
1: Kalau untuk dikeringkan aja, memang kalau kita mau berhitung terkait dengan volume sampah dengan sarana-prasarana pengangkutan memang tidak berbanding. Yang tidak berbanding dengan volume sampah yang ada.
0: Yeah.
1: Namun kami tetap upayakan bagaimana skemanya supaya jarak antara hari tidak terlalu lebar. Artinya kalau kemarin-kemarin mungkin dua kali seminggu baru dijemput sampahnya orang, kami upayakan setelah pemberlakuan 1 Agustus ini kan secara otomatis sebenarnya kalau warga sudah memilah sampah itu akan berkurang.
0: Iya.
1: Akan berkurang ke TPA. Jadi pada prinsipnya akan berkurang untuk penjemputannya, ya.
0: Iya.
1: Jadi kami berharap kalau modelnya masih seperti yang kemarin-kemarin, karena sekarang ini kan tidak ada penambahan sarana prasarana pengangkutan untuk saat ini.
0: Iya.
1: Tidak ada pengadaan untuk penambahan sarana prasarana pengangkutan sementara. Dalam sisi jumlah kendaraan ini kan lambat laun itu kan ada beberapa kendaraan yang memang usianya sudah sangat tua.
0: Mahrudin berharap penerapan kebijakan pemilihan sampah sejak 1 Agustus dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Dengan begitu, kebutuhan pengangkutan diharapkan dapat berkurang seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah.
2: Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai mengimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
4: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
3: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tetapkan logo HUT ke-419 Kota Makassar usung filosofi Papaseng dan Aksara Lontara. Laporan Edwin Masud.
6: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi menetapkan logo hari ulang tahun ke-419 Kota Makassar. Peluncuran logo tersebut berlangsung di Makassar Creative Hub Jalan Nusantara Makassar pagi tadi. Logo terpilih merupakan karya Agung Al-Fatazaki dari Todok Studio yang berhasil memenangkan sayembara desain logo HUT ke-419 Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan perkembangan desain modern di tengah arus globalisasi. Menurutnya, perpaduan filosofi Papaseng dan Aksara Lontara dalam logo HUT ke-419 Makassar menjadi representasi kekayaan budaya daerah yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Logo tersebut tidak hanya menjadi identitas visual dalam rangkaian perayaan hari jadi kota, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya mempertahankan jati diri lokal di tengah perkembangan zaman.
7: Saya melihat ada beberapa hal yang dibadukan. Yang paling pertama adalah dengan backlight menyalakan apa di dalam situ. Dan saat ini diambil dari filosofi Makassar, yaitu Papaseng. Artinya ada ketua membangun kolaborasi antara luhur budaya yang diaplikasikan dengan gaya yang modern, menghasilkan karya yang sangat kontemporer, sehingga logo ini memberikan pengingat kepada kita bahwa budaya lokal wisdom harus benar-benar terus kita jaga, karena ini merupakan identitas yang dari zaman dulu menjadi penguat kita semua.
6: Sebelumnya, sayembara tersebut diselenggarakan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI Chapter Makassar.
2: Tim Korlantas tinjau rencana Satpas Prototype Polres Bone.
8: Tim Subdit SIM Korlantas Mabes Polri melakukan asistensi dan peninjauan terhadap rencana pembangunan Satpas Prototype di Polres Bone. Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Satpas SIM dan gedung BPKB Polres Bone. Kanit Kamsel Satlantas Polres Bone Ibda Ishak Yaakub mengatakan, dalam kegiatan tersebut, tim melakukan studi kelayakan pembangunan Satpas Prototype tahun anggaran 2026. Adapun peninjauan mencakup kesiapan lokasi serta berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan SIM. Menurut Ibda Ishak, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi ketentuan termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi SIM. Lanjut Ibda Ishak, selain meninjau rencana pembangunan, tim Subdit SIM Korlantas juga mengecek hasil pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan perangkat SIM online serta SIM keliling tahun anggaran 2026.
9: Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Satpas SIM dan gedung BPKB Polres Bone. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan studi kelayakan pembangunan Satpas Prototype tahun anggaran 2026. Peninjauan mencakup kesiapan lokasi serta berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan SIM. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi ketentuan termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM.
8: Ibda Ishak menambahkan, dari hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan Satpas Prototype Polres Bone sekaligus memastikan perangkat SIM online dan SIM keliling dapat digunakan secara optimal.
2: Informasi tadi disampaikan rekan Firdaus Ghaffar dari RRI Bone. Kita melangkah ke informasi berikutnya, Pemkab Bone bakal menyiapkan pusat aktivitas UMKM di Stadion Lapatau selama Porprov Sulsel 2026. Laporannya disampaikan Ayunia Nindiati.
3: Pemerintah Kabupaten Bone merencanakan pemusatan UMKM di sisi timur Stadion Lapatau untuk membuka ruang usaha bagi pedagang lokal selama Porprov Sulawesi Selatan 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone Andi Akbar menyebut, kawasan yang semula dirancang untuk latihan softball itu berpeluang dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas UMKM. Rencana ini menyusul cabang olahraga softball yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Wajo pada Porprov Sulsel ke-18 2026. Dikatakan, berbagai produk akan dijual di lokasi tersebut, mulai dari kuliner, pakaian, perlengkapan olahraga, hingga souvenir. Namun dikatakan, rencana ini masih menunggu persetujuan Bupati dan Wakil Bupati Bone. Andi Akbar menilai lahan yang luas memungkinkan aktivitas UMKM dipusatkan di satu kawasan tanpa mengganggu area parkir.
10: Jadi rencana insya Allah, kalau pimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati menyetujui, di sini akan kita tempatkan semua UKM dan di sini penjualan kuliner, kemudian pakaian, olahraga dan seterusnya, penjualan-penjualan akan kita bukakan di tempat ini, dan ini memungkinkan karena lapangan luas, kemudian sehingga tidak terganggu lahan-lahan parkir di sana, terganggu lahan parkir, karena kita upayakan semua parkir di sana, kemudian kuliner-kuliner, kemudian penjualan souvenir-souvenir di sini.
11: Satu tempat nih Pak?
10: Tempat, kita upayakan juga bentar.
3: Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Kabupaten Bone menjadi salah satu tuan rumah dengan mempertandingkan 21 cabang olahraga, sementara Kabupaten Wajo menjadi tuan rumah untuk 20 cabang olahraga.
2: Squirrel Club Makassar bersama Perserosi Kota Makassar menyelenggarakan kejuaraan nasional EIRC 2026 yang berlangsung di lapangan Karebosi Kota Makassar. Laporan Zainal Abidin.
12: Squirrel Club Makassar, salah satu klub resmi sepatu roda Kota Makassar bersama Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Kota Makassar menyelenggarakan turnamen nasional Eastern Indonesia Roller Championship atau EIRC 2026 yang berlangsung di lapangan Karebosi Kota Makassar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Ketua Umum Perserosi Kota Makassar Firman Setiawan yang diwawancarai di lokasi penyelenggaraan menyampaikan kegiatan ini merupakan kali kedua dilaksanakan setelah sebelumnya berlangsung pada tahun 2024. Kejuaraan kali ini diikuti kurang lebih 360 peserta dari 5 provinsi di wilayah Indonesia Timur yang akan bertanding dalam beberapa nomor pertandingan. Ditambahkan, kejuaraan EIRC ini akan menjadi salah satu agenda kejuaraan rutin yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali.
13: Merupakan kejuaraan yang kedua kalinya diadakan, di mana di tahun 2024 itu sudah diadakan juga sebelumnya dan ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah untuk peserta yang hadir untuk kompetisi ini itu kurang lebih dari 5 provinsi, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jayapura, dan juga Maluku Utara. Ada kurang lebih sekitar 350 peserta yang ikut andil dalam kompetisi ini dengan beberapa nomor lomba. Kalau tidak salah ada kurang lebih 10 nomor lomba yang dipertandingkan. Dan insya Allah kegiatan ini kedepannya menjadi kegiatan rutin setiap 2 tahun yang diadakan oleh klub ini. Ya, pastinya dibawa naungan dan koordinasi dari Perserosi Kota Makassar.
12: Sementara itu, ofisial tim Jayapura inline skate asal Papua, Jonas Randanbua, mengatakan pihaknya mengapresiasi semangat tinggi penyelenggara dan elemen pencinta sepatu roda yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam persiapan panitia, namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kejuaraan. Jonas mengungkapkan harapannya agar kejuaraan serupa dapat lebih sering diselenggarakan, sehingga semangat para atlet muda yang saat ini tengah membara dapat tersalurkan melalui berbagai kejuaraan.
14: Kita jauh-jauh datang dari timur Indonesia pasti ada target lah. Tidak mungkin kan kita datang hanya untuk ini. Tapi di sisi lain, yang pertama tentunya pasti silaturahmi sesama teman-teman di timur Indonesia. Nah, di sisi lain itu juga kan pasti kita ada target. Harapan kami kebetulan di timur Indonesia venue yang paling berstandar bahkan internasional itu ada di Papua. Sehingga kedepannya misalnya kami di Papua bikin event, harapannya teman-teman dari sini juga bisa menuju ke sana. Kemudian di sini kalau mungkin bisa nanti ada series juga yang tentunya akan ditentukan oleh PB juga untuk series sepatu roda khusus wilayah timur. Dan kegiatan ini kedepannya mungkin bisa sering-sering dilaksanakan lah, supaya artinya anak-anak yang sedang lagi berkembang-kembang ini bisa mengikuti kejuaraan khusus kita di timur tanpa harus ke Jawa yang notabene juga biayanya cukup tinggi seperti itu.
12: Kejuaraan tersebut diharapkan sekaligus dapat menjadi salah satu ajang sosialisasi olahraga sepatu roda kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar dan pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program yang kami hadirkan spesial untuk Anda semua, khususnya pecinta lagu-lagu dangdut. Kita bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami siap untuk menerima permintaan lagu-lagu dangdut pilihan yang ada di playlist kali ini, tentu saja dengan kesempatan untuk bisa kirim-kirim salam, menyapa keluarga, sahabat, gebetan, orang tersayang, boleh di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Fitri Karlina, ABG Tua, Mary Andani, Dinding Pemisah, Rekayasa Cinta dari Kamelia Malik, Evita Malaku Rindu, Kristina Jatuh Bangun, Ike Nurjana Memandangmu, Cici Paramida Wulan Merindu, Janur Kuning Nur Halima, Pacar Bekas Pacar Imam S. Arifin, Ical Terbelenggu Ego, Gubuk Bambu Megi Z, Lesti Sekali Seumur Hidup, Vita Alfia Simalakama, Fildan Cahaya dan Rita Sugiarto, Takut Banget. Silakan kami nantikan telepon Anda dan kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang Imran.
2: Waalaikumsalam Jusman. Silakan, mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya Pang Imran, Cici Paramida.
2: Cici Paramida, boleh kirim salam, silakan.
3: Kirim salam buat sahabat setia. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Selamat lagi di rumah. Ada Kak Astri bersama Tersayana. Selamat sore Kak Astri. Ada Kak Alwi di Bonsel. Ada Kak Asma Wajo. Untuk semua-semuanya tanpa terkecuali. Ucapannya sama sore semuanya. Untuk lagunya dia spesial untuk Tersayangku. Ucapannya ada pada lagu.
2: Asik.
3: Semoga saya selalu panjang umur dan dimudahkan kerja kita.
2: Amin.
3: Untuk Pang Imran, mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan sukses selalu untuk Pang Imran.
2: Sekira kalau buat saya ada pada lagu, enggak ya?
3: Yeah.
2: Sekira kalau buat saya ada pada lagu, ternyata enggak ya? Hanya untuk orang tersayang ya.
3: Kalau Pang Imran, cepatnya selalu.
2: Oke deh.
3: Panjang umur.
2: Oke.
3: Dan
2: tadi kan sudah toh. Baik, terima kasih Usman ya, sehat selalu.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Satu segmen itu kami menerima tiga penelpon. Sekali lagi ya, tiga penelpon ya. Tiga penelpon, jadi tiga lagu juga yang akan kami hadirkan. Nah, tadi kan kita sudah terima satu tuh, sisa dua lagi. Jadi kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut, assalamualaikum.
2: Iya, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Siapa di mana?
4: Pak Deddy Kopi Dewampone.
2: Pak Deddy Kopi, baiklah. Pak Deddy Kopi mau dengar lagu apa?
4: Kita malah.
2: Boleh kirim salamnya, silakan.
4: Kirim dengan Tiga Toraja, Asma Dewajo, Pak Nurdin di Sinjai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan kurang jelas. Boleh yang lain. Satu lagi saya tunggu ya di 0851-9151-8901. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Selamat sore Pro Dangdut. Dengan kita, assalamualaikum di Merang.
2: Waalaikumsalam Irfan di Bune.
5: Apa kabar?
2: Baik Kak Irfan.
5: Alhamdulillah juga baik. Panas di sini Mbak Indi.
2: Oh, syukurlah kalau panas, jangan mengeluh ya. Disyukuri. Iya.
6: prima ya.
5: Iya, syukur alhamdulillah.
6: Bagus. Silakan lagunya apa Kak Irfan?
5: Lagunya Ikan Nurjana.
6: Ikan Nurjana memandangmu. Boleh, silakan menyapa siapa?
5: Haji Kanggo tersenyum cikgu tanah bawah persia segera masih mati ini sore.
6: Oke.
5: Haji Asli Diantiran dengan pacarnya.
6: Aha.
5: Haji Rafa di Mijok di Kalimantan semuanya pernahnya pendan dan lagi tahun tahun limrang.
6: Iya.
5: Selamat kisir ke masing masing di mata saya kisir gerdi.
6: Terima kasih.
5: Panjang umur kita dan kita kita sedia.
6: Amin. Terima kasih Kak Irfan. Yoi.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini adalah segmen kedua, pendengar. Terima kasih untuk Jusman, Dedi Kopi, dan Irfan yang tadi sudah jumpa-jumpa dan request lagu dangdut pilihannya. Keren-keren ya. Dan kita sempat berjoget tuh di luar sana tadi karena menikmati lagu-lagunya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar RRI yang saat ini memantau saran kami, baik melalui Terestrial 91 FM atau di live streaming rri.co.id atau di RRI Digital. Saya review lagi lagu-lagu apa yang siap pengalun dan kami hadirkan di playlist Pro Dangdut sore ini. Ada ABG Tua Fitri Karlina, kemudian Mary Andani Dinding Pemisah, Kamila Malik Rekayasa Cinta, Kristina Jatuh Bangun, Janur Kuning Nur Halima, bekas pacar Imam S. Arifin, lalu Ical Terbelenggu Ego, Megi Set Gubuk Bambu, Lesti Sekali Seumur Hidup, Vita Alvia Simalakama, Fildan Cahaya, dan Rita Sugiarto Takut Banget. Silakan, kami nantikan telepon Anda di 0851-915-18901. Kita langsung sapa saja yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Upi di Lapri, apa kabarnya Upi?
3: Alhamdulillah, panas pong.
2: Panas, iya. Sabar ya. Insya Allah, kemarau kan segera berlalu.
3: Eh, mau aku ke saya tanya ke bagaimana kabarnya panas.
2: Baik, enggak apa-apa. Upi mau request lagu yang mana?
3: Ya, yang anu yang ada lagunya agak sedikit adem. Gubuk Bambu.
2: Gubuk Bambu, baiklah. Silakan menyapa siapa di lagu ini?
3: Lagunya buat seluruh anu ya, seluruh pendengar RRI Bone. Utamanya yang dengan caranya Rodangdut, sobat sore semuanya, selamat beraktivitas, yang lagi istirahat selamat beristirahat, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, jaga kesehatannya. Begitupun untuk Bang Imran,
2: iya,
3: lanjut tugasnya. Oh, lupa Bang, ada lagunya spesial untuk seseorang yang lagi anu lagi Jamah-jamah.
2: Asik sekali ya. Masya Allah ya.
3: Selamat sore. Semoga jamah-jamahnya ya, beres ya, apa, lancar dan Tidak masalah kerjanya. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi di Lapri, terima kasih ya. Jadi sudah memilih lagu dari Megi Set dengan Gubuk Bambu. Kita lanjutkan dengan menerima penelpon berikut. Kita langsung sapa saja. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Imran.
2: Waalaikumsalam Bang Alwi. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Syukurlah, alhamdulillah. Katanya tempo hari pergi berobat ya, atau gimana itu, cari obat atau apa?
4: Pergi cari obat shopping kemarin dulu. Okay. Tapi tadi pergi kontrol di rumah sakit Mapa Pening Batu ini.
2: Oke, lancar-lancar semua prosesnya?
4: Alhamdulillah ya.
2: Syukurlah. Mau dengar lagu apa?
4: Jatuh bangun,
2: boleh. Silakan kirim salam.
4: Lagunya kirim buat Yuda Duajo sama putra kelilingnya, sama Sore Indara dan Dinoki, dan juga Dusma bersama tersayangnya, dan Rezeki Venture Ribone, Ketua Pak Nurdin, sama Sore juga Pak Nurdin, dan sahabat kompi Ketua Depo Astri Dulu Ulo, selamat sore juga. Dan selamat sore juga buat saudara-saudara kita yang ada di forum pendengar RRI Boni tanpa terkecuali.
2: Betul.
4: Untuk semuanya pendengar RRI Boni, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk kita deh, semoga sehat selalu dengan keluarga.
2: Amin.
4: Hari berhenti banyak lagi.
2: Amin. Terima kasih. Doa yang sama.
4: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Upi di Lapri sudah bergabung, demikian juga Bang Alwi di Bonsel juga sudah bergabung. Siapakah yang berikut? Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut kita. Assalamualaikum penyerang.
2: Waalaikumsalam Sherly di MT Haryono. Gimana kabarnya?
5: Ya, apakah alhamdulillah sehat? Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
5: Lagunya Lesti.
2: Lesti, sekali seumur hidup, ya?
5: Oh iya.
2: Yakin itu enggak mau dua kali atau tiga kali begitu? Hanya sekali saja?
5: Ya, sekali saja.
2: Sekali saja, enggak mau ditambah begitu? Silakan kirim salamnya Sherly.
5: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di sini, ada Asri di Meluru dengan tersayangnya, ada juga Pak Alwi di Bonse, semuanya pendengarnya Prodandu. Untuk tersayangku, semoga sehat seterusnya.
2: Nah, gitu dong.
5: Untuk Bang Indra,
2: iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya disapa juga gitu ya tersayangnya. Soalnya banyak yang komplain gitu. Kenapa sih Sherly gak mau menyapa pasangannya gitu. Padahal kan pasangannya udah rajin sekali gitu menyapa, memberikan ucapan spesial gitu. Oh ternyata sudah disapa begitu ya. Saya memang menyadari gitu ya, ada beberapa orang yang gak mau ke-expose, tidak mau terbuka dengan hubungannya. Tapi setidaknya kan tidak perlu sebut namanya begitu ya. Baiklah, kita langsung saja menghadirkan lagu dari Maggie Set dengan Gubuk Bambu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kami sampaikan bahwa di pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Dan nanti setelah itu persembahan lagu-lagu dangdut akan terus kami lanjutkan hingga pukul 17. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya sebelumnya mohon maaf, nanti lagunya bisa diputar setelah dinamika olahraga ya.
2: Dengan jaya di Sopeng ini, Bung Imran.
1: Oke, okay, boleh. Tapi saya tanya dulu ya, saya konfirmasi dulu. Lagunya bisa kami putar setelah warta berita dari Pro 3 ya?
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Dari Pro 3 lagunya baru diputar.
1: Boleh. Silakan Jaya di Sopeng mau.
2: Lagunya apa buat?
1: Request lagu apa?
2: Dibune.
1: Lagunya apa nih? Lagunya apa?
2: Lagunya.

Baik, Jaya sama sekali tidak request lagu. Saya nggak tahu apakah dia mendengarkan kami atau tidak begitu ya. Sayang sekali komunikasinya tidak berjalan dengan baik tampaknya. Jadi agak bingung saya untuk menyampaikannya. Baik, kita akan lanjutkan program Prodangdut setelah nanti kita hadirkan warta berita olahraga dari pusat pemberitaan Pro3. Nanti setelah itu Prodangdut akan hadir lagi. Anda akan kami suguhkan persembahan lagu-lagu dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Saya ingin menyapa semua pendengar RRI yang saat ini memantau siaran kami dimanapun Anda berada. Semoga persembahan lagu-lagu dangdut bisa menghibur Anda, menemani suasana rileks Anda, sekaligus mungkin bisa flashback. Bisa jadi ada lagu yang kami putar ternyata salah satu lagu jagoan Anda di masa lampau. Masa lampau enggak tuh. Jadi bisa kembali terkenang lagi momen-momen indah saat lagu ini menyertai momen itu gitu ya. Baiklah, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menyebabkan... Dinamika Olahraga Suri bersama Pro 3.

Dortmund bawa misi pertahankan puncak klasemen saat hadapi Bremen. Para pembalap mengikuti sesi latihan di sirkuit Mandalika sore ini. Indonesia menargetkan 7 emas di ASEAN Para Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Lens akan menjamu Lyon di Stade Bollard de l'Allier Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Prancis 2026-2027. Lyon memburu kemenangan untuk mempertahankan posisi kedua klasemen, sementara Lens berupaya memperbaiki performa di kandang. Lyon menempati peringkat kedua dengan 11 poin, sedangkan Lens berada di posisi ke-15 dengan 4 poin. Lyon datang dengan modal kemenangan telak 4-0 atas Rennes, sementara Lens sebelumnya kalah 1-2 dari Monaco. Back Lens Jonathan Gradit juga merasakan emosi besar setelah kembali bermain usai absen panjang. Ia mengaku bangga bisa kembali merumput setelah sempat meragukan kelanjutan karir profesionalnya.
1: Ya, tentu saja. Ada begitu banyak emosi yang bercampur aduk. Rasanya seperti kembali menjalani pertandingan profesional pertama saya, lengkap dengan sedikit rasa gugup, harus saya akui. Karena kembali bermain setelah absen begitu lama seringkali terasa berat.
2: Ça a été des moments très compliqués, beaucoup de solitude.
0: Menghadapi Lyon, Lens perlu memperbaiki koordinasi pertahanan sekaligus memaksimalkan peluang serangan. Sementara itu Lyon berusaha mempertahankan tren positif dengan mengandalkan kualitas pemain dan permainan kolektif.

Pendengar, Borussia Dortmund memburu kemenangan atas Werder Bremen pada pekan ke-6 Bundesliga Sabtu dini hari untuk kembali meraih hasil positif di awal musim Bundesliga. Laporan di

0: rugby tersebut setelah mereka memenangkan 4 pertandingan pembuka Bundesliga musim baru ini untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Meski demikian, pelatih kepala Dortmund Niko Kovac menyebut dalam jumpa pers jelang pertandingan bahwa timnya menikmati posisi mereka sebagai pemuncak klasemen saat ini. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa mereka tidak melupakan tanggung jawab untuk terus bekerja keras mempertahankan posisi tersebut.
1: Ja, die Jungs haben sich das hart erarbeitet, also dass man dort.
0: Ini baru permulaan. Kami baru memainkan sedikit lebih dari 10% pertandingan Bundesliga. Jadi masih banyak hal yang harus dilalui atau diperjuangkan agar mungkin bisa mencapai target yang diinginkan. Namun kami menikmati posisi kami saat ini. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk terus bekerja keras guna memperkuat posisi ini atau mempertahankannya selama mungkin.
1: Di sisi lain,
0: Werder Bremen juga menikmati awal musim yang bagus, mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan menjelang jeda internasional setelah meraih kemenangan menakjubkan 3-2 atas Augsburg, di mana Bremen berhasil membalikkan ketertinggalan 2 gol menjadi kemenangan Bundesliga. Bremen mungkin merasa cukup percaya diri di sini, mengingat mereka pernah bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menghindari kekalahan dalam 2 dari 4 lawatan terakhir mereka ke Dortmund. Pada sesi jumpa pers, pelatih Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa sangat penting bagi timnya untuk memiliki ketangguhan saat menghadapi tim pemuncak klasemen saat ini. Bagi kami sangat-sangat penting agar kami memiliki daya tahan yang tinggi, agar kami mampu menghadapi banyak hal, dan agar kami sendiri mampu menghadapi tekanan lawan. Itulah yang saya maksud, jika tim terbaik menjamu kami, maka menurut saya memang seperti itu yang perlu kami siapkan. Selain itu, ada juga beberapa data terkait kekuatan kami saat menghadapi mereka, dan mungkin besok malam dengan perasaan yang baik, kami bisa pulang dengan hasil yang memuaskan. Laga antara Borussia Dortmund dengan Werder Bremen ini akan berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke tenis. Iga Swiatek akan menghadapi Alice Martens pada babak perempat final China Open 2026 di National Tennis Center malam ini. Petenis Polandia itu melaju setelah mengalahkan Iva Jovic dengan skor 6-1 dan 6-3 pada babak 16 besar. Sementara itu Martens menciptakan kejutan dengan menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dalam dua set langsung 6-3 dan 6-3. Swiatek mengincar kemenangan untuk menjaga peluang meraih gelar di Beijing setelah terakhir kali menjadi juara turnamen ini pada 2023. Berdasarkan rekor pertemuan keduanya, Swiatek unggul dua kemenangan tanpa kekalahan atas petenis Belgia tersebut. Keduanya sebelumnya bertemu di Stuttgart pada 2024 dan Miami pada 2025, dengan Swiatek selalu menang dalam dua set langsung. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Martens untuk membalas kekalahan sekaligus memburu tiket semifinal turnamen WTA 1000 pertamanya dalam lebih dari 5 tahun.

0: Seri balapan Formula One Grand Prix Singapura akhir pekan ini akan menjadi kesempatan bagi pembalap Mercedes Kimi Antonelli untuk memperlebar keunggulannya di puncak klasemen. Sementara pembalap Red Bull Max Verstappen tengah mengincar kemenangan perdananya di sirkuit Marina Bay. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Seri balapan Formula One musim 2026 berlanjut ke Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang ke Singapura dengan keunggulan 84 poin di puncak klasemen sementara setelah finish di posisi kedua pada Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia akhir pekan lalu. Meski demikian, Antonelli masih berupaya menemukan performa terbaik mobilnya untuk menghadapi ketatnya persaingan di Singapura. Pembalap Italia itu berharap sejumlah pembaruan dapat membantu Mercedes meningkatkan performa mobil sepanjang akhir pekan.
2: And on my side, we'll try to find an answer for this.
3: Dari sisi saya, kami akan berusaha menemukan

0: solusi untuk paket mobil ini. Mudah-mudahan kami bisa lebih memahaminya dan akhirnya mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki mobil ini. Tentu kami akan membawa sayap depan baru, meskipun hanya satu. Namun kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan akhir pekan ini kami bisa menempatkan mobil dalam kondisi yang lebih baik dan mengeluarkan lebih banyak potensi dari paket pembaruan mobil ini.
1: Sementara itu, Max Verstappen berambisi meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Singapura. Pembalap Red Bull itu belum pernah menang di Marina Bay, termasuk ketika timnya mendominasi Formula One pada musim 2023. Kemenangan di Sepang, Malaysia pekan lalu menjadi modal penting bagi Verstappen menjelang balapan kali ini. Namun, pembalap asal Belanda itu menyadari karakter sirkuit jalan raya Marina Bay akan menghadirkan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap.
2: It's always complicated, you know, on a street circuit, a lot of
0: balapan di sirkuit jalan raya selalu rumit. Banyak hal harus berjalan bersama, meskipun beberapa hal bisa terjadi lebih cepat daripada yang lain. Sayangnya, karena berbagai alasan, kami belum pernah menang di sini, bahkan ketika berada pada masa dominasi. Namun, kami harus selalu melihat kekuatan mobil. Singapura merupakan sirkuit tempat mobil kami sebelumnya tidak pernah benar-benar menunjukkan performa terbaiknya. Saya berharap tahun ini kondisinya sedikit lebih baik, tetapi tidak ada jaminan.
1: Grand Prix Singapura akan diawali dengan latihan bebas pertama dan kualifikasi sprint pada sore hingga malam nanti. Balapan sprint dan kualifikasi utama akan berlangsung Sabtu besok, sebelum balapan utama akan digelar pada Minggu 11 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP, pendengar. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Pecco Bagnaia menilai perubahan format MotoGP mulai musim 2027 sebagai sebuah perbaikan. Ia juga menilai sesi warm up atau pemanasan tetap penting bagi pembalap untuk mempersiapkan diri sebelum balapan. Pernyataan itu disampaikan Bagnaia menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, pembalap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan format baru termasuk pemisahan kualifikasi sprint dan kualifikasi Grand Prix. Ia menilai tambahan sesi warm up akan membantu pembalap memahami kondisi ban dan melakukan penyesuaian pada motor sebelum balapan.
1: Also in case you crash in the sprint race, we need to be sure, we need to be ready and
2: kita harus siap dan waspada, terutama karena format sprint race ini menuntut kesiapan ekstra. Kita juga perlu lebih memahami karakteristik ban baru dan motor baru ini, mengingat waktu persiapan yang lebih singkat untuk time attack. Beradaptasi dengan format baru ini akan sangat krusial. Menurut saya, ini adalah sebuah peningkatan. Kita memang selalu menginginkan format kualifikasi yang menantang seperti ini.
1: And apart that, I think it's an improvement. We were always asking for to qualify for the choose.
0: Rangkaian MotoGP Mandalika 2026 telah resmi dimulai sejak Jumat pagi tadi dengan sesi kualifikasi sprint untuk menentukan posisi start sprint pada Sabtu besok. Sementara kualifikasi Grand Prix berlangsung esok untuk menentukan posisi start balapan utama pada hari Minggu lusa. Pendengar, Veda Ega Pratama mengunci posisi 12 pada sesi latihan Moto3, sementara Mario Aji tertahan akibat crash di lapangan kelima. Sedangkan di MotoGP, Raul Fernandez memimpin sementara latihan di sirkuit Mandalika sore ini. Informasi selengkapnya langsung disampaikan oleh Muhammad Halwi. Halwi?
3: Ya, pembalap muda kembangan Indonesia, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan tajinya di sirkuit Mandalika Jumat 9 Oktober sore ini. Di mana Veda tadi dengan gagah berani berhasil mengamankan posisi ke-12 dan mengunci tiket lolos langsung ke sesi kualifikasi 2. Di mana dalam sesi yang berlangsung sengit tadi, Veda mencatatkan waktu lap terbaiknya, yaitu 1 menit 38,040 detik pada putaran ke-15 dari total 16 lap yang ia jalani siang tadi. Catatan waktu ini hanya berselisih kurang lebih 0,87 satu detik dari pembalap tercepat dari David Almansa, yaitu dengan catatan waktu 1,37,169 detik. Di mana persaingan di papan tengah terbukti memang sangat ketat tadi, pantauan kami di sirkuit Mandalika, dan Veda unggul tipis dari pesaing terdekatnya yaitu Kari Krukes dengan terpaut 0,877 detik, dan J.S. Esteban dengan nilai atau catatan waktu 0,892 detik. Di mana di menit-menit akhir sesi membuktikan mental bertarung sang rider tanah air yang pantang menyerah. Dan untuk di Moto2, maksud kami di Moto3, untuk posisi pertama tadi dikunci oleh David Almansa, kemudian disusul oleh M. Quiles, kemudian di posisi ketiga ada Bertele. Sementara di Moto2, nasib apes menimpa pembalap kebanggaan Indonesia yaitu Mario Satrio Aji pada sesi praksis sore ini di sirkuit Mandalika, di mana kita tahu bahwa local heroes Indonesia ini yang dari kemarin ingin mengunci posisi terbaiknya, namun pada sesi latihan ini dia harus menyudahi karena akibat terjatuh di lap kelima. Dan insiden crash ini terjadi saat tadi baru melakukan 5 putaran di sirkuit Mandalika. Akibatnya Mario Aji tidak bisa melanjutkan perburuan waktu dan tertahan di posisi ke-23 dengan catatan waktu 1 menit 33,315 detik atau terpaut 0,978 detik dari pembalap tercepat di Moto2. Di mana hasil ini memaksa Mario Aji harus berjuang ekstra keras dari kualifikasi satu karena gagal menembus zona lolos otomatis ke kualifikasi kedua. Sementara itu di sesi praktis Moto3 Mandalika kali ini dikuasai oleh pembalap CF Moto Aspar Team yaitu Izan Guevara yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 32,337 detik di lap 16, disusul oleh Alex Ekstring di posisi kedua dan Daniel Holgado di urutan ketiga. Sementara di latihan untuk MotoGP sore ini yang tengah berlangsung sengit di sirkuit Mandalika, untuk posisi pertama yang masih dikunci oleh Raul Fernandez dengan catatan waktu 1 menit 29,341 detik, disusul oleh De Gianinto untuk posisi kedua. Sementara di posisi ketiga ada Marco Bezzecchi. Sementara untuk Marc Marquez sendiri itu pada posisi keempat yang saat ini masih berlangsung di sirkuit Mandalika. Namun juga tadi ada insiden crash, yaitu pembalap dari Master Energi Yamaha MotoGP Team yaitu Fabio Quartararo juga sempat crash setelah menjalani sesi latihan sore ini di sirkuit Mandalika. Untuk perkembangan sejauh ini untuk sesi latihan untuk MotoGP masih berlangsung, dan pantauan kami di sirkuit Mandalika memang untuk hari pertama ini tribun masih terlihat lengang. Ada beberapa penonton juga sudah mengisi beberapa kursi tribun yang tengah menonton balapan MotoGP atau sesi latihan yang berlangsung sejak pagi tadi. Dan di area paddock sendiri juga masih terlihat ramai, baik itu oleh penonton lokal, domestik, dan mancanegara yang menunggu momen untuk melakukan foto bersama para jagoan mereka yang saat ini sedang menjalani sesi latihan atau praktis di sirkuit Mandalika. Dan hasil praktis ini akan menentukan seperti apa posisi para pembalap khususnya MotoGP pada besok harinya, pada Sabtu hingga nanti pada final race yang akan berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sementara di laga lainnya, pendengar, Persebaya Surabaya juga berambisi membidik 3 poin saat bermain menghadapi Isen Mulang Kalteng FC di Stadion PKWR Sumpah Pemuda Bandar Lampung nanti malam. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdian.
1: Pada pekan keempat Super League, Madura United
2: pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengingatkan pemain agar tidak menjadikan posisi klasemen sebagai tolak ukur kekuatan lawan. Pada keterangannya dalam sesi konferensi sebelum pertandingan, Tavares menilai Isen Mulang memiliki potensi untuk merepotkan Persebaya, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang dalam pertandingan. Kerja keras yang diperlihatkan tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu juga menjadi perhatian tersendiri bagi sang pelatih. Meski belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan pertama, Isen Mulang tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tersebut kini menghuni posisi terbawah klasemen sementara, namun bagi Tavares justru ini akan mendorong Isen Mulang untuk tampil lebih bersemangat memperbaiki hasil yang mereka raih sejauh ini.
3: That this team we cannot analyze just looking to the table position because
2: kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya berdasarkan posisi mereka di klasemen. Menurut saya, setelah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka, dari analisis kami, Isen Mulang mampu menciptakan banyak peluang, terutama dalam 2 pertandingan terakhir. Namun sayangnya mereka belum beruntung. Karena itu, saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit.
3: But unfortunately, they don't have lucky. So tomorrow, I expect a difficult match.
2: Sementara itu penjaga gawang Hernando Ari Sutariadi juga ingin Persebaya menjadikan kegagalan mempertahankan keunggulan saat menghadapi Garuda Yaksa FC lalu sebagai pelajaran berharga. Kiper yang akrab disapa Nando itu menegaskan pentingnya menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Menghadapi Isen Mulang Kalteng FC, ia berharap Green Fast mampu memperbaiki penampilan dan mengamankan 3 poin.
4: Preparasinya sangat bagus, teman-teman sangat antusias sekali karena setelah jeda libur panjang sekali. Terus kita juga ingin mengoleksi apa yang katakan coach, 3 poin untuk pertandingan away karena sebelumnya kita hampir mendapatkan itu dan kali ini teman-teman pasti sangat antusias dan ingin berjuang untuk mendapatkan poin di
2: saat ini. Persebaya berada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League dan kemenangan atas Isen Mulang FC akan menjadi sasaran utama Green Force untuk kembali meraih hasil maksimal sekaligus memperbaiki posisi klasemen. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kabar dari Super League lainnya, pendengar, menantang Persik Kediri yang bertindak sebagai tuan rumah. Madura United bertekad mencuri kemenangan di laga lanjutan pekan keempat Super League yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya sore ini. Berikut laporan Tagok Anovandria.
1: Pada pekan keempat Super League, Madura United akan melawat ke markas Persik Kediri. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Laskar Sapekrat untuk melanjutkan performa impresifnya di awal musim ini. Pelatih Madura United, Jose Gomez, pada jumpa pers sebelum laga Kamis 8 Oktober 2026 mengungkapkan timnya dalam kondisi siap dan memiliki motivasi tinggi untuk kembali meraih kemenangan. Gomez mengatakan, persiapan tim sepanjang pekan berjalan dengan baik. Ia menjelaskan, pertandingan melawan Persik Kediri tidak akan mudah karena tuan rumah memiliki kualitas yang patut diwaspadai baik dari sisi pemain maupun pelatih. Madura United juga telah melakukan analisa kekuatan Persik dalam masa persiapan untuk menentukan pendekatan strategi permainan.
5: Kita mau berangkat ke Kediri untuk bisa ambil poin sana besok. Kita tahu pertandingan itu adalah kesulitan karena tim Kediri cukup bagus. Tapi kita sudah persiapan di sini, kita mau datang di sana besok untuk hadapi mereka di sana. Semoga kita bisa di poin penuh di sana besok.
1: Sementara itu, pemain Madura United, Dede Sapari, optimis timnya mampu melanjutkan tren positif saat menghadapi Persik Kediri pada lanjutan Super League. Dede mengatakan, persiapan Madura United menghadapi laga tersebut telah dilakukan dengan matang, baik dari sisi pemain maupun tim pelatih, untuk memburu poin penuh di kandang Persik.
6: Sebelumnya, persiapan kami semua dari segi pemain maupun pelatih sudah sangat siap, dan semoga kami bisa melanjutkan tren positif kami, membawa pulang 3 poin.
1: Meski akan menghadapi tuan rumah yang akan mendapat dukungan penuh dari supporternya, tidak membuat Madura United gentar. Sebelumnya Madura United berhasil meraih kemenangan pada laga tandangnya saat menghadapi PSS Sleman di pekan kedua Super League. Laga antara Persik Kediri menghadapi Madura United akan berlangsung di Stadion Brawijaya pada hari Jumat 9 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kontingen Indonesia membidik 7 medali emas di ASEAN Para Games Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Kontingen Indonesia menargetkan 7 medali emas pada ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Sebanyak 102 atlet merah putih akan bertanding menghadapi sekitar 3.000 atlet dari 45 negara di 18 cabang olahraga. Ketua NPC Indonesia Seni Marbun menegaskan, target emas diharapkan datang dari sejumlah cabang olahraga andalan Indonesia.
2: Nah, gue targetnya wah rasa dua mungkin. Mana ya? Siapa gue? Pokoknya pintu sih, wah.
3: Pintu dulu.
2: Pokoknya 7 emas gitu.
4: Apa dari apa saja kira-kira Pak Seni?
2: Akhirnya apa? Atletik, tenis meja, bulu tangkis, angkat berat mungkin. Atletik yang mungkin bisa dapat banyak.
1: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan persiapan atlet kini memasuki tahap akhir setelah menyelesaikan fase kompetisi. Para atlet menjalani latihan ringan sekaligus mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke Jepang.
5: Sementara yang ASEAN Para Games sama, kita sudah menyelesaikan fase kompetisi, sehingga praktis ini hari-hari ini kita hanya latihan ringan dan menyiapkan apa-apa saja peralatan yang harus dibawa ke Nagoya nanti.
1: Dalam mendukung kontingen Indonesia ke ASEAN Para Games 2026, NPC Indonesia menggelar doa bersama untuk kesuksesan tim Indonesia. Acara berlangsung pada Rabu malam lalu di Solo, Jawa Tengah. ASEAN Para Games 2026 menjadi kesempatan bagi atlet Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik di tingkat Asia. Kontingen merah putih diharapkan mampu memenuhi target medali sekaligus mengharumkan nama bangsa di Nagoya. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
2: melalui memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kita kembali bersama Prodangdut. Dangdut adalah kita setelah tadi kita mengikuti dinamika olahraga sore. Dan untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan di 0851-9151-8901. Kita masih punya lagu dari Mary Andani, Dinding Pemisah, Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Janur Kuning, Nur Halima, Bekas Pacar, Imam S. Arifin, Ical Terbelenggu Ego, Simalakama, Vitalvia, Fildan Cahaya, dan Rita Sugiharto, Takut Banget. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut. Oke, silakan bisa dicoba lagi di 0851-9151-8901. Pendengar, tidak lama lagi Watampone khususnya akan dikunjungi oleh ribuan atlet, ofisial, kemudian supporter dari 24 kabupaten kota se-Sulsel. Kenapa? Karena Bone akan menjadi lokasi penyelenggaraan Porprov berkolaborasi dengan Kabupaten Wajo, begitu ya, di awal November mendatang. Dan kita harus menjadi tuan rumah yang baik dengan bisa menunjukkan adab kita sebagai daerah yang beradat, begitu ya, dengan tetap menjunjung tinggi nama baik Kabupaten Bone. Ya, kita sapa yang berikut ini, silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Prodangdut dan Prodang kita.
1: Ya, silakan, siapa di mana?
2: Dengan Jaya di Sopeng Adi Bramo, okay. Dengan lagunya Bekas Pacar.
1: Bekas Pacar, baik. Boleh Imam, silakan kirim salamnya.
2: Kirim salam buat Kapai dari Wajo. Terus ada Pernama Sarli Polman, ada Irpang Libune. Pokoknya semuanya pendengar Prodangdut RRI Bone tanpa ada kecuali. Untuk Andi Imran, sehat selalu, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan, untuk terakhir ya, kita boleh tetap tunggu beberapa waktu ke depan. Untuk Anda yang mau bergabung, 0851-9151-8901. Sebelumnya ada Jaya di Sopeng yang memilih lagu dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar. Kita sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Jontor di Bawah Karaing, silakan.
3: Rekayasa Cinta deh.
1: Oke, boleh deh. Kirim salamnya,
3: silakan. Lagunya buat yang kesuanan Tururi Wone. Juga sama Sobat Kompi.
1: Iya.
3: Juga sama Pandi Simrang, lanjut tugas.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jontor yang ada di Jalan Gunung Bawah Karaeng, memilih lagu dari Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Pendengar, telepon dari Jontor tadi menutup kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di pukul 17 kita akan kembali bersua di saluran berjaringan Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat beraktivitas, selamat menebar banyak kebaikan. Dan saya pamit dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa lagi dengan waktu dengan suasana yang jauh lebih menyenangkan. Kita dengarkan lagu dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar.

0: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
2: Setiap rumah ada terong, ada cabe, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
3: Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online. Terus gimana caranya? Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang agak kecil ada yang harga 150.000 yang agak besar.
4: Termasuk yang pelanggar-pelanggar lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang tidak akan tahan. Ini dilakukan setiap hari ya, bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, semua kendaraan...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke kota 5 dimensi RRI Palu. Ada rekan saya Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Badan Narkotika Nasional Kota Palu mengungkap pola peredaran narkotika cair melalui vape yang memanfaatkan transaksi melalui media sosial dengan sasaran yang mulai kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.

0: Kota Palu, Pelman mengungkapkan peredaran narkotika saat ini tidak hanya dilakukan melalui transaksi secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial. Berdasarkan temuan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, pelaku maupun pengguna dapat memesan barang melalui media sosial, kemudian melakukan pembayaran menggunakan dompet digital. Menurutnya, salah satu bentuk narkotika yang ditemukan adalah cairan yang dapat dicampurkan ke dalam liquid vape atau digunakan melalui perangkat vape.
1: Tadi beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online, Pak. Terus gimana caranya? Nih, jadi dia memesan di suatu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50 ribu, yang agak kecil, ada yang harga 150 ribu, yang agak besar.

0: Luhardi mengatakan penjagaan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bentuk sinergi yang dibangun Dinas Pendidikan bersama BNN Kota Palu. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
1: Kemudian selain kita TKA juga kita ada kemitraan terbaik, kemitraan yang terbaik di BPP sendiri dan narkoba ini. BNN Kota Palu kita bangun kerjasama.
0: Kolaborasi antara BNN Kota Palu dan Dinas Pendidikan tersebut diharapkan mampu memperkuat P4GN di lingkungan sekolah. Terlebih pola peredaran yang memanfaatkan media sosial dan transaksi digital membuat pengawasan membutuhkan keterlibatan tidak hanya aparat dan sekolah, tetapi juga orang tua serta masyarakat. Dengan pencegahan sejak dini, pelajar diharapkan tidak menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan selanjutnya.
3: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Ya, selanjutnya kami akan menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya Hermala Sari. Rekan Hermala, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih kepada rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli. Dan berikut informasi dari Makassar kami hadirkan. Tekan aksi geng motor Polrestabes Makassar tindak ratusan kendaraan, dilaporkan Sarifudin.
5: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot pot brong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombes Pol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot pot brong dan pelanggaran lainnya.
6: Cuman juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya belum diganggu, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas dan juga dari intelijen.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising. Kemudian akan dimusnahkan. Kombes Pol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
4: Baik, sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Hermala Sari di RRI Makassar. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana ada rekan Wulan. Rekan Wulan, selamat sore.
7: Sore.
3: Ya, silakan rekan Wulan untuk laporannya.
7: Baik. Terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli yang bertugas sore hari ini. Kita update informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Kota Kendari galakan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Berikut kita ikuti laporan dari Heldiawati Kadir.
8: Program Teras Pangan yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan,

0: Tujuan jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah, yaitu keluarga.
1: Ya kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan, sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini. Sebanyak kurang lebih dari 1.000 pohon cabai telah dibagikan kepada warga kategori kurang mampu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Bantuan ini bukan sekedar pemberian, melainkan bagian dari pembiasaan agar warga mulai menanam sendiri kebutuhan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut, bahkan setelah tanaman bantuan dipanen, warga tetap melanjutkan penanaman secara bergantian agar persediaan sayur di rumah selalu tersedia dan beban pengeluaran pangan keluarga dapat ditekan secara signifikan.
2: Dan informasi dari RRI Kendari, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Wulan untuk informasinya. Pendengar, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji agar dapat memahami tata cara ibadah dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan subsidi terkait kesiapan pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Toli-Toli, Alfiansa berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammadong.
4: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Kita akan berbincang sedikit terkait bantuan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi para calon jemaah haji. Silakan Pak Muhammadong.
5: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, al haji wa umratulillah. Alhamdulillah, kemarin sudah penetapan pemerintah lewat DPR tentang pelunasan haji. Alhamdulillah, kurang lebih 98 juta. Kemudian subsidi pemerintah, yaitu pemerintah tanggung 60%, kemudian 40% ditanggung oleh jemaah. Alhamdulillah, tahun ini memang harga naik, tetapi pemerintah berusaha membantu jemaah haji kita. Alhamdulillah, pemerintah berani memberikan bantuan satu jemaah 3 juta, satu per jemaah, yang tadinya 29 juta untuk pelunasan. Ya, alhamdulillah, karena ada bantuan 3 juta menjadi 23 juta. Dan itulah doa kita bersama, syukur kita bersama. Alhamdulillah, pemerintah kita dan bersama Bapak Presiden Prabowo membantu kita bagaimana jemaah haji ini tidak terlalu terbebani, sehingga dia bisa membantu kepada seluruh jemaah Indonesia. Dan alhamdulillah, kita semua kena imbasnya. Dan hari ini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk embarkasi Balikpapan berapa nominalnya. Tinggal itu kita tunggu.
4: Oke, baik. Berarti apakah nanti kebijakan dari Presiden tersebut terkait subsidi untuk calon jamaah haji akan merubah mungkin perubahan jumlah calon jamaah haji dari Kabupaten Toli-Toli sendiri mungkin, Pak?
5: Kalau masalah jumlah perubahan jumlah itu berkaitan dengan nomor urut. Kalau porsinya tahun ini 230, ya kemungkinan ya jumlahnya 230. Tidak mempengaruhi itu, untuk tergantung porsi yang kita, kecuali jatah provinsi Sulawesi Tengah ditambah lebih 2.000, kemungkinan bergerak. Ini masih porsi 1.700 Sulawesi Tengah, kemudian Toli-Toli mendapatkan 239 orang.
4: Baik Pak, nah, kedepannya nih dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli ini, bagaimana mungkin dalam waktu dekat apakah ada persiapan untuk para calon jemaah haji seperti pemberian materi atau bagaimana, Pak?
5: Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelunasan ini, menunggu minggu ini, maka langsung kita mulai menaksi kabupaten dan alhamdulillah kita libatkan dari provinsi dan pemerintah daerah dan selanjutnya berurut sampai ke kecamatan. Insya Allah dalam waktu dekat.
4: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Ampana. Di sana, di RRI Ampana, sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
7: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sebagai sumber dalam ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian. Berikut laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
8: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Touna, kata tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
9: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
8: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira di Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka di RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Andi Imran.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Ya, audio mic-nya mungkin bisa dibuka.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Ya, silakan laporannya.
10: Baik, terima kasih. Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menghimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
11: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
12: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insya Allah tidak akan terkena. Dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam, jumlahnya ratusan, dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
11: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
10: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke kota Semerbak, RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
13: Baik, rekan Andi Nur Samsu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Berikut rekan kami Afriansah melaporkan.
14: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
15: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap risiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai risiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
14: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
15: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Waode Sabaria. Selanjutnya, pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli, rekan Martina, mengenai Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kabupaten Toli-Toli mengakui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah PAD masih belum maksimal. Penerimaan langsung dari sektor pariwisata, khususnya retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, masih berada di bawah Rp100 juta. Selanjutnya, hal ini akan dilaporkan oleh reporter RRI Toli-Toli, Martina. Martina, laporan Anda.
16: Ya, baik. Penyiar dan pendengar dimanapun Anda berada. Sektor pariwisata memiliki potensi langsung untuk menyumbang PAD melalui retribusi jasa usaha, khususnya dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli-Toli Hasdono kepada RRI mengatakan, Bapenda Kabupaten Toli-Toli dalam menarik pajak dan retribusi mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
17: Pungutan khusus pajak khusus itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan pemerintah keuangan pusat dan daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan terakhir Perda Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, untuk dinas fasilitas dinas pariwisata sendiri yang disiapkan Pemda Kabupaten Toli-Toli yang dikelola oleh dinas pariwisata memang termasuk dalam jenis jasa retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan tempat rekreasi, terus pariwisata dan olahraga.
16: Ia menjelaskan sektor pariwisata belum terlalu menunjukkan kenaikan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang masih berada di bawah 100 juta. Salah satu kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah masih minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah.
17: Nah, untuk di beberapa tahun kurun waktu tahun ini, memang sektor pariwisata sendiri belum signifikan terkait dukungannya terkait peningkatan PAD Kabupaten Toli-Toli. Ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta.
16: Peningkatan promosi destinasi, pengembangan fasilitas pendukung serta pengelolaan objek wisata secara lebih optimal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toli-Toli. Ya, demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kembali ke studio.
3: Terima kasih Martina untuk laporannya. Selanjutnya pendengar, kita akan menuju ke Bumi Malabi, RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Abdul Hafid. Rekan Abdul Hafid.
18: Halo, selamat sore Andi.
3: Ya, selamat sore rekan Hafid. Silakan untuk laporan.
18: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Mamuju melengkapi Gema Sari Banti Maju Korri Nusantara 4. Sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sande, Perahu Layar Kebanggaan Orang Mandar. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah Sande, perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata Sande dalam bahasa Mandar berarti runcing, merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sande mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambu Suang, Balanipa, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap sande lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi, dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan sande sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sande Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
1: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
0: Nilai itu hidup dalam Sande Silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
1: Tahun ini jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan sejak 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
0: Lomba itu dibagi 2 etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah 2 hari berlayar, Sande Pelita Alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda Kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
2: Untuk Sande ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan Sande Silumba ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi Sande ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yaitu yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu tentang UMKM-nya apanya semua kan, otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua. Jadi ekonominya sangat berjalan lah. Jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat sande sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
3: Tapi tahun depan insya Allah kalau kita lebih perluas lagi ya jangkauannya. Dan memang sande ini jati diri orang Mandar. Jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, makanya pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita angkat menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN, dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
0: Sande Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
1: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun apa namanya menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan sandek Silumba. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur, karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
0: Harapan itu juga datang dari warga. Muhammad Iksan berharap lomba ini terus berlanjut.
2: Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa antusiasnya penonton sangat tinggi untuk menyambut event-event seperti ini, yaitu Sandek Silumba. Harapannya saya sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Sendana bahwa kegiatan seperti ini terus bisa berkelanjutan tahun ke tahun dan bisa lebih meriah lagi, baik dari tingkat provinsi, insya Allah bisa nanti tingkat ke nasional.
0: Dari Pesisir Mandar untuk Indonesia, Sandek terus berlayar, menjaga berarti menjaga identitas pengetahuan dan masa depan kita.
4: Masih yang dapat kami hadirkan mengisi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid ditemani Bung Wendy di meja operator mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Andi Nur Samsu di Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Abdul Hafid di RRI Mamuju. Pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4, demikian Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gemah Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator dari RRI Toli-Toli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju dari Sekorwil 4. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Negara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata,

Ternyata, sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM. Selamat sore menjelang malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan semoga tetap sehat dan semangat pada saat pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Seperti ini mungkin Anda baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib, ataupun baru saja sampai atau tiba di rumah setelah beraktivitas, ataupun sedang berkumpul bersama keluarga dan menikmati waktu santai setelah seharian bekerja dan menjelang besok hari di hari libur atau weekend. Apapun kegiatan Anda malam hari ini, semoga Anda tetap nyaman dan beristirahat dan tetap menjaga kesehatan. Dan untuk menemani waktu santai Anda, tetap bersama kami di Pro 1 karena kami masih akan hadirkan hiburan dan informasi di ruang dengar Anda.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit, sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

RRI dengan esensi buku. The Psychology of Money adalah sebuah buku yang ditulis oleh Morgan Housel yang menggali hubungan antara psikologi dan keputusan keuangan. Buku ini mengungkap bagaimana pola pikir, emosi, dan sikap terhadap uang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Housel menyoroti bahwa keputusan keuangan seringkali tidak didasarkan pada logika atau perhitungan matematis, tetapi dipengaruhi oleh naluri, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap risiko. Ia menekankan pentingnya memahami bahwa uang bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang emosi, keamanan, dan kepuasan hidup. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah bahwa keberhasilan keuangan tidak selalu terkait dengan seberapa cerdas seseorang dalam berinvestasi.

Hausel mengilustrasikan ini dengan berbagai contoh dan cerita dari kehidupan nyata, menunjukkan bagaimana pemahaman psikologi dapat membantu seseorang membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Buku ini juga mengajarkan pentingnya memahami konsep waktu dalam mengelola keuangan, termasuk kekuatan dari kebiasaan menabung secara teratur dan efek pemunduran gratifikasi. Hausel menggarisbawahi bahwa kesabaran dan disiplin seringkali lebih berharga daripada kecerdasan finansial instan. Melalui pendekatan yang jelas dan cerdas, buku ini mengajarkan pembaca untuk memahami psikologi di balik keputusan keuangan mereka dan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih bijaksana dengan uang. Dengan demikian, The Psychology of Money tidak hanya merangsang refleksi, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel. Dan untuk malam hari ini, Kiprah Sulsel pendengar, kami hadirkan live di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube dan Facebook Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini pendengar, kita membahas tema pupuk organik dari kotoran hewan bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Beliau merupakan fungsional pengawas mutu pakan ahli madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perkara kita akan menyimak tentunya pembahasan terkait limbah peternakan seperti kotoran hewan yang ternyata dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman dan kesuburan tanah. Namun pengolahannya tentu perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar pupuk aman dan optimal saat digunakan. Lantas pendengar, bagaimana cara mengolah kotoran hewan menjadi pupuk organik yang berkualitas? Langsung saja kita menyapa Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Kami sudah terhubung dengan beliau melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bu Dr. Nunung Akhirani sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat kabar tak Bu Dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Dan tentu Bu Dokter pendengar, ini sudah beberapa kali juga mengisi di program RRI Makassar kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, di awal Bu Dokter Nunung mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud pupuk organik itu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya sedikit mengantarkan tentang pupuk organik ini. Jadi pupuk organik ini adalah jenis pupuk yang berasal dari materi makhluk hidup, baik dari tumbuhan atau sisa-sisa tanaman, dari hewan atau kotoran hewan yang telah mengalami proses fermentasi. Jadi memang perlu proses fermentasi agar bisa menjadi pupuk. Jadi pada beberapa tahun terakhir ini sekilas saya gambarkan bahwa pemanfaatan pupuk organik ini sudah menjadi tren yang sangat banyak peminatnya, seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi sehingga mendorong penggunaan pupuk organik ini dikembangkan dengan baik oleh para petani peternakan. Ada beberapa jenis pupuk organik Pak, di antaranya adalah pupuk kandang. Ya, jadi pupuk organik ini ada beberapa jenis, ada pupuk kandang. Pupuk kandang ini adalah salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan yang mungkin akan kita bahas pada

0: itu adalah seperti pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk serasa, pupuk guano, itu kotoran dari burung-burung. Nah, itu adalah beberapa jenis dari pupuk organik, Pak. Baik.
1: Dan tentu pupuk organik ini, apalagi mengingat sekarang di Makassar termasuk Bu ya, dan di daerah-daerah lain lagi gencar-gencarnya nih untuk pemilahan sampah begitu, dan ini ternyata bisa memanfaatkan dari situ Bu ya, bahan organik, sisa tanaman, kotoran hewan.
0: Jadi seiring dengan program pemerintah Kota Makassar sekarang yang sedang memilah milih sampah, itu sangat peluang besar untuk dijadikan pupuk organik.
1: Baik. Nah, kalau kandungan hara sendiri Bu, apa sih yang terdapat kemudian dari bahan-bahan yang tadi Ibu sebutkan begitu untuk bisa dijadikan pupuk organik, termasuk kotoran hewan?
0: Kotoran hewan itu ternyata ya setelah dianalisa diteliti bahwa beberapa hasil penelitian sebelumnya itu masih mengandung unsur hara makro, terutama untuk tanaman itu ada di kotoran hewan itu mengandung nitrogen, mengandung fosfor dan kalium yang merupakan unsur makro bagi tanaman. Jadi kenapa kita menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk tanaman itu ya, itu tadi mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen misalnya, jadi di kandungan pohe atau kotoran hewan itu mengandung nitrogen yang tinggi. Nitrogen dalam tanaman itu merupakan stimulan bagi pertumbuhan vegetatif. Jadi dia merangsang pertumbuhan daun, batang, dan akar tanaman itu untuk tumbuh berkembang. Jadi itu fungsi nitrogen. Nitrogen itu banyak, terutama sangat tinggi pada kotoran ayam. Kemudian selain nitrogen juga mengandung fosfor. Fosfor dalam tanaman itu merupakan motor penggerak akar dan tumbuhan. Ia khusus merangsang akar tanaman muda, maksudnya untuk melakukan penyerapan air dan di dalam tanah sehingga membantu penyerapan air lebih maksimal sehingga mempercepat pembungaan dan pembuahan. Itu fungsi dari fosfor.
1: Bu Dr. Nunu.
0: Kalium bagi tanaman itu merupakan pelindung dan pengatur kualitas.
1: Bu Dr. Nunung. Baik pendengar, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bu Dr. Nunung. Bu Nunung. Mohon maaf Bu, tadi terputus sepertinya kendala jaringan. Boleh disampaikan kembali Bu, dilanjutkan.
0: Oke, baik. Jadi dalam kotoran hewan itu sendiri mengandung beberapa unsur hara, Pak, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di antaranya adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, kita tahu kalau unsur nitrogen bagi tanaman itu merupakan stimulan pertumbuhan vegetatif. Dia fungsinya merangsang pertumbuhan daun, batang, akar bagi tanaman sehingga bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian unsur nitrogen juga ini adalah sebagai unsur utama dalam pembentukan klorofil. Jadi nitrogen itu membantu tanaman itu membuat lebih hijau. Nah, saat hijau itu adalah itu proses fotosintesis dimasak bagi tanaman fotosintesis. Kemudian meningkatkan kandungan protein. Jadi unsur nitrogen itu membantu pembentukan asam amino dan protein bagi tanaman yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan tanaman. Nah, itu kalau di nitrogen. Kemudian selain nitrogen ada kandungan unsur hara fosfor. Fosfor itu merupakan unsur penggerak motor penggerak akar tanaman. Jadi fungsinya bagi tanaman itu khusus untuk akar tanaman muda sehingga membantu penyerapan air, kemudian mempercepat pembungaan dan pembuahan. Itu fungsi dari fosfor pada tanaman. dan itu

0: unsur itu ada dalam kotoran hewan. Nah, selain dari nitrogen dan fosfor juga mengandung kalium. Jadi unsur hara kalium ini gunanya pada tanaman adalah sebagai pelindung dan pengatur kualitas tanaman. Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh tanaman dari cuaca ekstrim atau dari kekeringan atau dari suhu dingin. Kemudian dia mengatur transportasi nutrisi tanaman itu berkat unsur kalium. Jadi itu kira-kira kenapa kita menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk organik itu, karena mengandung tiga unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman.
1: Wah, nitrogen, fosfor, dan kalium, Bu ya. Dan kalium, ini ya. Kandungannya apakah tergantung pada jenis ternak atau seperti apa, Bu, kandungan unsur haranya?
0: Jadi kandungan unsur hara itu sangat tergantung dari apa yang dimakan oleh ternak. Ya. Tergantung dari jenis ternak, kemudian tergantung dari pakan ternak.
1: Dan proses pengolahannya, Bu, ya?
0: Pengolahannya, ya.
1: Kalau dan jenis ternak, Bu, yang bisa digunakan apa, Bu?
0: Ya.
1: Kotoran hewan.
0: Biasanya kotoran hewan yang sering digunakan sebagai pupuk kandang atau pupuk itu pertama ternak besar seperti kambing, sapi kerbau, ternak kecil, kemudian kecil seperti kambing domba, kemudian unggas. Nah, unggas ini yang lebih sering digunakan pupuk karena tinggi kandungan nitrogennya. Ya, jadi tinggi kandungan nitrogennya. Jadi kalau berdasarkan hasil penelitian para ahli itu bahwa kotoran unggas itu mengandung nitrogen yang tinggi dibanding daripada kambing, sapi, domba, kerbau.
1: Dan ya, kotoran hewan atau disingkat kohe ini tidak bisa diberikan langsung ke tanaman, Bu, ya?
0: Ya, betul. Jadi kotoran hewan ini tidak bisa atau maksudnya tidak efektif diberikan langsung ke tanaman karena masih dalam kondisi mentah. Mentah artinya belum selesai proses biologisnya. Maksudnya kalau dalam dalam pembuatan kompos itu pembuatan pupuk kandang itu tidak bisa langsung diberi ke peternak. Dalam hal penggunaannya juga, ketika kita mau menggunakan sebagai bahan utama dalam pupuk kandang itu, kotoran hewan itu harus dijemur dulu, diangin-anginkan dulu, tidak bisa digunakan dalam kondisi basah. Kenapa? Kalau kita menggunakan kotoran hewan dalam keadaan segar atau langsung diberikan pada tanaman itu bisa merusak akar tanaman. Karena tadi proses pembusukannya belum selesai secara biokimia. Dalam kotoran hewan segar itu masih tinggi mengandung amonia. Jadi amonia itu pada hewan itu merupakan pada tanaman itu akan berdampak buruk. Karena sifat dari amonia itu adalah bersifat korosif. Jadi apabila kontak langsung dengan tanaman, batang tanaman, dia bisa menghancurkan dan merusak tanaman. Kemudian selain bersifat korosif, kohe yang masih segar itu dia bisa menyebabkan korosis. Jadi korosis, kalau kita menyebar kotoran hewan segar di sekitar tanaman, dia akan merangsang stomata pada daun tumbuhan itu untuk menyerap amonia secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan daun itu akan menjadi kekuningan atau layu akibat amonia yang berlebihan. Selain itu juga kenapa masih ada beberapa faktor kenapa kita tidak bisa menggunakan secara langsung. Di antaranya itu adalah akan terjadi keracunan unsur hara karena amoniak dalam tanah itu akan menimbulkan, akan berubah menjadi amonium NH4+ kalau dalam istilah kimianya. Nah, amonium dalam tanah itu bisa merubah struktur keasaman tanah, merubah pH. Amonium yang berlebihan bisa menyebabkan pH rendah dan yang lebih asam sehingga menyebabkan tanaman akan kesulitan menyikat air dan bahkan akan menyebabkan kekerdilan pada tanaman. Nah itu beberapa faktor kenapa kita tidak bisa menggunakan tohe atau kotoran
1: secara
0: hewan
1: langsung, secara langsung. Baik, ternyata berpotensi mengganggu pertumbuhan tanam, jadi harus diolah begitu. Nah ini cara mengolahnya bagaimana Bu Nunung, Bu Dokter Nunung, kohe agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik?
0: Ya, oke. Nah, sepertinya cara pengolahan itu yang kita baca di setiap perkembangan itu ya, salah satu yang paling efektif dan murah itu dengan melakukan proses fermentasi. Jadi, maksudkan, jadi kotoran hewan ini sebelum kita gunakan sebagai pupuk organik itu harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Nah, dalam proses fermentasi ini tentu saja membutuhkan selain bahan utama kotoran hewan tadi, dia membutuhkan bahan-bahan pembesar lainnya sehingga proses fermentasi itu bisa berlangsung dengan sempurna. Di antaranya kita membutuhkan bahan penggembur. Kalau dalam pengolahan tohe, bahan penggembur itu biasanya menggunakan sekam, jerami padi atau dedak padi atau terjaji karena akan sebagai bahan pengisi sumber karbon bagi mikroba. Kemudian kita juga membutuhkan bahan aktivator. Bahan aktivator yang biasa kita gunakan itu adalah kalau secara komersial kita kenal dengan IM4, efektivitas mikroorganisme 4. Jadi dijual khusus untuk proses fermentasi, membantu proses fermentasi. Kemudian juga kita butuh sumber energi, biasanya dari tetes tebu atau molasses atau cairan gula. Kemudian bahan-bahan pendukung, alat bahan dan alat pendukung lainnya untuk dilakukan proses fermentasi. Jadi secara teknis itu ada beberapa perbandingan sehingga membuat presentasi proses fermentasi ini berlangsung secara efektif. Misalnya kita harus menggunakan tohe dengan bahan pengisi atau bahan penggembur tadi itu perbandingannya 1:1. Kemudian bahan aktivatornya kita juga harus ada perbandingan khususnya sehingga kita bisa menghasilkan pupuk kandang yang baik hasil dari fermentasi. Kalau langkah-langkah pembuatannya mungkin bisa saya urai ya. Mengulang seperti yang pernah lalu kita sama-sama lakukan pada jerami tadi, hal yang sama persis juga dilakukan pada tohe ini, yaitu langkah pertama itu melakukan aktivasi mikroba. Kita larutkan dulu IM4 itu sesuai takaran dalam petunjuk penggunaannya itu dengan larutan menggunakan air bersih. Kemudian kita mencampurkan tohe tadi, kotoran hewan, dengan misalnya menggunakan dedak. Presentasi tohe dengan dedak ini harus sama sehingga membuat kondisi kotoran hewan tidak terlalu berair atau tidak terlalu becek. Jadi harus dicampur dengan sekam atau dedak padi atau serbuk gergaji. Nah itu untuk pencampuran bahan kimia. Kemudian setelah itu kita hamparkan dalam terpal, misalnya ini pada saat pencampuran dengan perbandingan tadi 50 sekam 50 kotoran hewan. Ditetesilah kita dengan kita siram-siram dengan larutan aktivator yang telah kita cairkan sebelumnya. Kemudian ditambahkan lagi larutan molasses dengan perbandingan air 1:1 antara molasses dengan air. Kemudian nanti kita akan menghasilkan campuran tohe dengan beberapa aktivator bahan pendukung lain itu yang sempurna. Cara mendeteksinya, kita harapkan campuran itu mempunyai kelembaban sekitar 40-50%. Artinya tidak boleh terlalu becek atau terlalu kering. Cara mengujinya yaitu dengan melakukan uji genggam. Jadi kalau kita kepal, kita ambil, kita kepal, tidak mengeluarkan air, itu artinya kita perkirakan bahwa kelembaban dari pohe yang kita mau fermentasi itu sudah bagus. Jadi kita genggam, kita lepas, bisa lepas dengan sempurna, kita mengeluarkan air, itu menunjukkan kelembaban lebih kurang 40% sampai 50%. Nah, itu sekilas tentang cara mengolah.
1: Ada tipsnya Bu Dokter Nunung biar tetap terjaga kelembabannya, biar berhasil begitu? Mungkin ditutupkah atau dibalik secara berkala atau seperti apa Bu?
0: Betul, dalam proses fermentasi ini kan memang kenapa disebut fermentasi, karena bisa kita melakukan secara terkontrol. Dia berlangsung dalam kondisi anaerob, tidak boleh kena udara luar, artinya harus ditutup kedap udara. Biasanya dalam pembuatan pohe itu, karena ini di lapangan Pak ya, orang menggali lubang, lubang jenis setelah campuran itu dimasukkan dalam lubang yang sebelumnya telah dialasi terpal atau bahan pengalas lainnya. Kemudian setelah dipadatkan, dimasukkan, dipadatkan, kita melakukan pemeraman. Lubang yang telah terisi pohe itu kita tutup dengan rapat sehingga diharapkan terjadi kondisi anaerob, kedap udara. Nah, kita juga setelah seminggu, 7 hari lah setelah pemendaman itu, kita melakukan pembalikan, bolak-balik sehingga terjadi pertukaran oksigen di dalamnya. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Fermentasinya berlangsung selama 2 minggu sampai 21 hari. Nah, kira-kira dengan waktu 21 hari itu diharapkan telah terjadi fermentasi secara sempurna sehingga bisa dibuka, sudah bisa dibuka, diangin-anginkan untuk bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Jadi itu lama pemeramannya itu maksimal sekali pakai itu 21 hari. Kita harapkan fermentasi itu sudah bisa digunakan. Demikian.
1: Baik, dan ini pupuknya sudah bisa digunakan dan harus benar-benar matang sebelum digunakan Bu Dokter Nunung ya?
0: Betul, jadi cara mengenal hasil apakah kohe yang kita buat bagi pupuk kandang itu betul-betul matang itu, kita harus ada, dia menunjukkan ciri-ciri bahwa dia secara aroma dia sudah tidak terasa lagi bau kotoran yang segar, jadi sudah berupa bau tanah. Ya. Kemudian secara fisik dia berubah wujud menjadi lebih kehitam-hitaman dan lebih ke arah tanah. Jadi ke arah warna tanah. Itu secara aroma ya, fisik, secara fisik dia lebih gembur. Jadi dia tidak padat. Dia sudah gembur kalau sudah matang itu. Jadi selain fisik yang gembur, aroma yang lebih ke arah aroma tanah, bukan aroma kotoran. Kemudian warna tanah, menunjukkan warna tanah itu menandakan bahwa proses pembuatan pupuk organik itu sudah benar, sudah sukses. Kemudian dari suhu, tidak lagi menunjukkan suhu yang panas. Dia kalau kita pegang seperti suhu ruangan biasa saja, 24 sampai 26 derajat. Kalau dibandingkan kalau yang pohe segar kan suhunya lebih panas gitu. Jadi dia sudah suhu biasa ya.
1: Baik, Bu Dokter Nunung, ini yang untuk pendengar kita juga yang bertanya tadi kan disebut salah satu ada penambahan apa tadi Bu, dedak ya, sekam padi atau jerami dedak, begitu. Dedak. Ini dalam pembuatannya itu fungsinya apa Bu?
0: Jadi dalam penambahan sekam atau dedak atau serbu gegaji itu sebenarnya adalah sebagai bahan pelembur dan juga sebagai sumber karbon. Sumber karbon bagi mikroba yang akan melakukan fermentasi itu. Itu fungsinya. Sebagai sumber sumber karbon bagi mikroba, kemudian juga itu menjaga porositas dari tang nanti kalau kita gunakan sebagai pupuk. Itu banyak fungsinya. bahan pengisi itu sebagai
1: Bu Dokter Nunung, kami boleh terima penelpon ya? Baik, terputus. Boleh dicoba lagi pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Untuk pendengar kita yang bertanya, Bu Nunung, ini kalau untuk tadi bahan-bahan apa saja katanya Bu yang digunakan dan di mana mendapatkannya? Ya mungkin bahan selain tadi dedak begitu Bu atau jerami, apalagi tadi Bu? Bahan-bahannya.
0: Iya. Jadi bahan utama dalam penggunaan dalam pembuatan kompos ini atau pembuatan pupuk organik ini, yang utama tentu saja kotoran hewan ya Pak, kohe, kemudian sekam atau dedak atau jerami padi atau bisa sebut gergaji, itu fungsinya sebagai pengisi nanti dia biar bisa berbau dengan kotoran hewan. Kemudian fungsinya, tentu fungsinya itu sebagai tadi, selain sebagai bahan penguat dari kotoran hewan, juga nanti akan berfungsi sebagai penjaga porositas dalam tanah. Kemudian IM4, ini IM4 itu atau istilahnya efektivitas mikroorganisme 4, kalau merek dagangnya itu sebut IM4, itu merupakan starter bakteri pengurai. Jadi bisa dibeli di toko-toko tani, ada jual. Kemudian melase. Melase itu artinya tetes tebu. Dia sumber energi bagi mikroba. Jadi memang harus ada dalam fermentasi apapun itu dibutuhkan sumber energi. Bisa dari cairan gula yang dilarutkan, baik gula putih atau gula merah dilarutkan sehingga bisa berfungsi sebagai molase. Jadi itu beberapa bahan yang utama digunakan dalam proses fermentasi pembuatan pupuk organik yang berbahan pohe.
1: Ya. Baik. Demikian. Bu, ini pertanyaan selanjutnya yang menanyakan ini penggunaan pupuk organik dari kotoran ternak katanya bisa digunakan untuk tanaman apa saja? Apakah tanaman padi di sawah bisa? Dan apakah manfaatnya sama dengan pupuk kimia?
0: Oke. Jadi pada prinsipnya tujuan penggunaan pupuk entah itu organik atau anorganik itu adalah kita pengennya tersedianya unsur hara yang cukup bagi tanaman, kan? Gitu. Kita pengennya tersedia unsur hara yang cukup bagi tanaman.
1: Apa tadi? Yang ditanyakan bisa digunakan untuk tanaman apa katanya Bu? Apakah padi juga bisa?
0: Jadi umumnya ya, umumnya karena produksi ini bahwa apa pupuk organik ini kan masih terbatas. Biasanya dulu orang masih menggunakannya untuk tanaman sayur-sayuran, masih digunakan dalam tanaman buah-buahan. Ya gitu. Untuk tanaman padi mungkin bisa menggunakan 50% bahan organik, pupuk organik, dan 50% bahan pupuk anorganik. Kenapa demikian? Karena mungkin tadi dalam jumlah produksinya ya, karena produksi organik itu biasanya terbatas, beda dengan yang anorganik yang pabrikan. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita melakukan manajemen hara terpadu. Artinya kita menggunakan pupuk organik itu dengan baik, mengkombinasi organik dan anorganik itu agar tetap menjaga kualitas tanah, kesuburan tanah tanpa mengurangi fungsi unsur-unsur hara dengan tetap menjaga lingkungan yang ramah lingkungan maksudnya. Jadi diharapkan sedikit demi sedikit penggunaan bahan anorganik itu bisa tergantikan dengan pupuk organik. Andai saja pupuk organik ini bisa diproduksi secara banyak, itu sangat-sangat baguslah, karena memang fungsinya sama. Kalau dalam jangka panjang kita terus menggunakan anorganik, tentu saja akan merusak struktur tanah ya, menurut beberapa ahli itu. Dengan organik bisa membalikkan fungsi tanah itu dengan baik. Jadi gitu, sangat bisa Pak. terutama pada saat ini pupuk organik lebih banyak digunakan untuk tanaman sayur-sayuran, tanaman hias dan buah-buahan.
1: Jadi manfaatnya sama Bu ya?
0: Sama, sama-sama memberikan kesuburan tanah, menyediakan unsur hara bagi tanaman, terutama tadi untuk nitrogen, fosfor dan kalium.
1: Ya. Kalau pupuk organik dari Kohe ini ada yang jadikan peluang usaha nggak sih Bu untuk peternak?
0: Sangat banyak,
1: sangat banyak.
0: Kami, ya, kami sendiri di dinas peternakan, terutama pada UPT pendidikan ternak yang di sana memang melihat ternak sudah memproduksinya dan sudah bisa dikomersialkan, ya, sangat banyak digunakan. Jadi memang kalau dipikir tidak ada sih hal-hal yang terbuang percuma Pak. Mengingat usahanya juga sangat bagus. Jadi dengan mengeluarkan energi sedikit, memanfaatkan teknologi fermentasi itu bisa menghasilkan pupuk organik yang berguna untuk tanaman.
1: Baik. Baik, dan pendengar, itu dia sudah dijawab untuk beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan dan tentu sangat menambah pengetahuan kita obrolan malam hari ini, pentingnya pengolahan limbah peternakan agar lebih bermanfaat bagi pertanian dan juga lingkungan. Bu Dr. Nunung, terima kasih banyak karena waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih untuk perbincangan malam hari ini mengenai pemanfaatan kotoran hewan atau Kohe menjadi pupuk organik, dan tentu informasi ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk pendengar. Terima kasih banyak Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Sehat selalu Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar, demikian kebersamaan kita malam hari ini dalam program Kipra Sulsel bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Idam yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Kipra Sulsel selanjutnya.
2: Makassar.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu. Serius? Dapat dari mana informasinya?
3: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
2: Eh, tunggu, jangan langsung disebarin.
3: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
2: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
3: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
2: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
3: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
2: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
3: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
2: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.
4: Makassar, sore ini.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada nih. Kita kembali hadir bersama Anda setelah tadi menyampaikan informasi melalui Kiprah Sulsel. Kami masih akan menghadirkan hiburan serta musik untuk menemani jam santai pendengar nih. Dan untuk pendengar yang akan makan malam, jangan lupa juga untuk tetap menikmati makanannya dengan santai dan nyaman dengan ditemani hiburan dan informasi dari kami Pro 1 RRI Makassar.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: istrică.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Melakukan upaya pendampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Saat sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
4: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
4: Ya kan, teman-teman, kita lihat gini. Aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya terminal dari satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: kita
7: hapus dan
6: tutup, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini lah yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
8: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
9: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan validasi data menjadi salah satu

0: Karantina.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
4: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
5: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
4: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
6: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
4: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiavani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
7: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
8: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di kecamatan

0: Pahit, Bukit Batu, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahambut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sabangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sabangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
0: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
2: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilik Riwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
4: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
5: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
6: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
4: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
7: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory, konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
3: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
8: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
9: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
10: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
11: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
10: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
9: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
12: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
9: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
12: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
9: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
8: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Kepulauan Bobby Sapulete.
13: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
14: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
13: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
15: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
13: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Ruski melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro3 dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2026, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mozaik Islami, membahas seperti apa awal mula penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan.

Warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di malam yang berbahagia ini di acara Mosaik Islami. Semoga Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini mengajak Anda lebih mengenal sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Saudara, di Sulawesi Selatan, Islam memiliki pengaruh cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa dan Talo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk di Sulsel. Namun, pada masa Raja Goa ke-10, Doni Palangga, sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang-orang berasal dari Champa, Patani, dan Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jallo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal ini bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari Kota Tengah, Minangkabau, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Imalingkang Daeng Manyonri yang merupakan raja kerajaan Talo. Imalingkang Daeng Manyonri mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Setelah itu, Sultan Abdullah mengajak Raja Goa ke-14 Imangarangi untuk menjadi seorang muslim pada tahun 1605. Imangarangi mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Sejak itu, kerajaan Goa berubah menjadi kerajaan Islam.

21, peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, Kerajaan Goa kemudian berupaya menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya, seperti Sawito, Bantaeng, dan Selayar, untuk memberi upeti sebagai tanda takluk dan masuk Islam. Selain itu, perang juga dilakukan untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam perang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Musu, yaitu Perang Musu Seleng atau Perang Pengislaman. Dengan demikian, pada kurung tahun 1605 hingga tahun 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalig. Berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam yang diiringi dengan kondisi politik kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Agama Islam mulai dipeluk penduduk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dakwah dari Datuk Ribandang atau yang nama aslinya Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti di Kutai atau Kalimantan dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk Ribandang. Ada perbedaan pendapat mengenai Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk Ribandang datang atas permintaan komunitas Melayu dari Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Tunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk Ribandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-17 bersama dua orang ulama lainnya. Pada saat itu memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya pedagang Muslim. Mulanya Datuk Ribandang datang bersama dua ulama ini berdakwah di Luwu. Setelah itu mereka berpencar ke titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk Ribandang fasih di bidang ilmu fikih, sehingga ia pergi berdakwah di daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya kerajaan Goa Talok. Hasilnya, Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talok Imalingkang dan Menyunri Kareng Karangkang memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Setelah menjadi Muslim, sang raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk Ribandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah kerajaan Goa Talo memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada Raja Sulawesi lainnya untuk menjadi Muslim. Sejak itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi Selatan.

pendengar Pro 1, kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Iya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpilah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kakak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.

0: ternyata salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
2: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
2: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
3: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
0: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
2: Tentu saja, Jos.
0: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
3: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
0: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
2: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
3: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Sembilan Koma Empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar di manapun Anda berada. Serius Nasupratio pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak Risna.
1: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Oke. Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
4: saya baik banget.
1: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
2: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya? Yeah. Oke, sekarang ke Niar.
3: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, okay. Jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
4: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, okay. Jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, okay, variatif ya. Iya. Beda-beda ya kampusnya.
2: Betul.
1: Semester berapa Ansar?
4: Semester 4.
1: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya tuh Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Oke, gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
3: Oke. Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
3: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
1: Iya,
3: masih tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
3: betul,
1: ya.
3: Oke. Kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering.
1: Okay.
3: Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau, lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
1: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
4: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
4: Aksi Indonesia Muda Open
2: Recruitment.
4: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
4: Dari Instagramnya AIM.
1: Oke. Okay.
4: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
3: Oke, okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
3: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
1: Oh.
3: Iya, gitu.
1: Lama juga
3: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang di-upload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke.
3: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu,
1: okay,
2: supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu.
1: Okay.
2: Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
4: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
4: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
2: Ternyata
1: bisa di trial juga ya.
4: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
4: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
1: Oke. Okay.
4: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow.
4: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
4: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
4: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Okay. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Yeah. Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya, strict juga gitu, harus udah komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
3: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
1: Oke.
3: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Ya,
1: apalagi kalau misal kayak aduh udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
1: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. It, ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Okay. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
2: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
1: Nah, kemudian bisa nggak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya?
4: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda. Biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMOP. Nah, ini yang dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layang.
1: Itu ya.
4: Volunteer-nya nanti.
1: Dalam waktu dekat.
4: Iya.
1: Bulan berapa? Kamu boleh tahu?
4: Bulan 7.
1: Bulan 7.
4: Iya.
1: Tapi kok AIMOP ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
4: Tidak, karena namanya volunteer, jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
4: Nah, nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah, itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
3: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu berkesannya karena di pulau.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Yeah. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
3: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
1: Okay.
3: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Okay. Nah kalau Fikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan lumayan apa ya,
1: lumayan dipaksa
2: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
4: Kalau dari saya kak, berkesan itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran gitu. Keren banget, jadi penasaran lah. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
3: Ada.
1: Dari umur berapa?
3: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
3: Masih bisa lah ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Aneh gak sih?
2: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
4: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 15 tahun. Nah, terus tuh juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu seniornya gitu. Ya, pendekar.
1: Oh, wow, pendekar ya.
4: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Oke, nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga, walaupun ya baru beberapa tahun bergabungnya kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, okay. Bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget lagi. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
2: Betul.
1: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Damko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
3: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Wow, keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
4: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain. Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Nah kalau
2: Kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah, yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Jadi saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
4: Kalau dari saya. Mm-hmm. Saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu.
1: Okay.
4: Tidak ada musuh satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kayak saling terbuka. Okay. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri.
1: Okay.
4: Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu.
1: Okay.
4: Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Mm. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah, kalau Fikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Oh, sangat tidak ada.
2: Iya.
1: Ya?
2: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan, ya, sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada.
1: Yeah.
2: Di tiap komunitas itu tentunya ada. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda,
1: okay,
2: wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Oke, okay, gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
2: Iya betul.
1: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Oke, okay, kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita nggak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
1: Oke. Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
2: Betul.
1: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah.
3: Iya.
1: Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya.
2: Okay.
1: Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
4: Oke, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
4: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain.
1: Iya.
4: Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Okay. Gitu sih kak.
1: Terakhir.
3: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda. Karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
1: Padang.
3: Jamin.
1: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru.
2: Betul.
1: Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
1: Ada. Oke. Okay. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Oke, mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
1: Oke, boleh silakan dimulai. Okay,
2: 1, 2, 3. Salam aksi. Salam muda untuk Indonesia. Hore.
1: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Oke. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
2: Betul.
1: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya.
2: Iya, banget.
1: Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Vikram, makasih.
3: Niar.
1: Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya. Dan itulah tadi pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda, bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Betul. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami

Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal, Sal, eh, kemana kau?
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami menyapa Anda dalam percobaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 08213333 9440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, karena pada malam hari ini lagu-lagu barat ya telah kami siapkan untuk Anda. Diawali dengan One Call Away dari Charlie Puth, kemudian Don't Say You Love Me dari The Cars, ada Hello dari Adele, kemudian Talking to the Moon Bruno Mars, You're Still the One Shania Twain and Superman Ronan Keating, ada From the Bottom of My Broken Heart dari Britney Spears, kemudian Queen of My Heart Westlife, Because of You Kelly Clarkson, All of Me dari John Legend. 08213333 9440. Ada siapakah gerangan yang telah bergabung? Ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Masya Allah, lagi apa ini? Lagi apa ini? Ya.
5: Kenapa?
4: Lagi apa kini?
5: Lagi baring-baring sambil menelpon.
4: Baring-baring sambil menelpon. Sudah ini ya, siap-siap mau istirahat atau masih mau begadang-begadang nih?
5: Sementara istirahat, nanti selesai ini baru tidur.
4: Biasanya tidur jam berapa sih kalau boleh tahu?
5: Jam 11, selesai acara.
4: Oh, selesai acara langsung tidur?
5: Iya.
4: Jadi menunggu acara ini atau menunggu Risna?
5: Menunggu Risna sambil menunggu juga acaranya selesai.
4: Aduh, Anda menggombal saya ini ya.
5: Tidak lah.
4: Request lagunya dulu, mau lagu dari siapa ini?
5: Dipilihkan sajalah.
4: Dipilihkan saja lagunya ya. Iya. Salam-salamnya iya. Untuk siapa?
5: Oh, berarti saya ini penelpon pertama.
4: Iya
5: ya.
4: Dong, Anda berhasil pertama ini.
5: Abdullah Desewan. Ria satu lagi Rosdana Yasir, Memuna Gani, Ina Kistalara, Uki, Uli, Pondatu, dan semuanya tanpa terkecuali. Bobby.
4: Yeah.
5: Bobby sana satu lagi, ada Pak Muhtar di Palopo dia. Asar di bawahnya, semuanya tanpa terkecuali. Sebesar yang lagi siaran, selamat beraktivitas ya, selalu bahagia.
4: Terima
5: selalu.
4: Terima kasih.
5: Dan pamit Mak Resna.
4: Iya, sehat selalu
5: Ki. Iya, kita juga dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kita terima kembali telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Arga di Sinjai, Karisna.
4: Arga di Sinjai.
6: Iya.
4: Apa kabar, Arga?
6: Alhamdulillah kawannya lagi dingin.
4: Betul. Sama ternyata ya. Jadi ini cuacanya memang kalau siang panas, kalau malam dingin, dinginnya luar biasa.
6: Iya, padahal berawan terus ini di kalau siang.
4: Oh, kalau di kalau siang di situ berawan ya?
6: Iya.
4: Oke, baik baik baik. Mau request
6: karena aku minta dulu, ya terima kasih buat Kak Idang tentang informasi saya tadi malam.
4: Apa itu informasi mengenai apa?
6: Tidak ada siarannya mengenai satu di sini tidak ada siarannya beberapa hari, tapi alhamdulillah malam ini ada.
4: Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak juga ya sudah melaporkan.
6: Iya, terima kasih ya buat semua di Persatu.
4: Iya, sama-sama. Request lagunya siapa ini?
6: Aduh, baru monitor ini, gak dengar tadi judul-judul yang disebut.
4: Iya, ada Hello dari Adele, kemudian One Call Away dari Charlie Puth, Don't Say You Love Me, The Cars, Talking to the Moon, Bruno Mars, You're Still the One, Shania Twain, kemudian Superman dengan Ronan Keating, From the Bottom of My Broken Heart dari Britney Spears, Queen of My Heart, Westlife, ada Because of You, Kelly Clarkson, All of Me, John Legend. Mau yang mana?
6: Yang pertama tadi, Hello.
4: Yang pertama, One Call Away dari Charlie Puth. Yang terima kasih sudah merequest iya. Lagu ini karena ini lagu favorit saya juga.
6: Lagi sama dong.
4: Salam-salam dulu.
6: Iya, salam buat yang baru lewat ya. Udah dasar dengar ya. Sebelum ini dulu, Mo.
4: Iya. Yeah.
6: Betul kayak itu tadi?
4: Ibu Sumiati tadi di Sudiang.
6: Iya, Bu Sumiati di Sudiang.

0: Abang ya. Ada Mbak Amah di Grogok,
1: Kalimantan. Iya.
0: Siapa lagi ya?
1: Semua-semua ya.
0: Tak lupa juga buat Pak Abdul Sewang ya, selamat malam.
1: Baik, ya. Semua-semuanya ya kak ya.
0: Selamat malam semua. Iya, buat Karisna lanjut tugas.
1: Terima kasih.
0: Selalu kita jadi darah. Kita aja Karisna.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu yang telah di request. Tadi ada One Call Away dari Charlie Puth.

0: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
1: Emang kamu butuh?
0: Sebenarnya nggak terlalu sih.
1: Terus, kenapa kamu beli?
0: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
1: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
0: Tapi kan murah, Raff.
1: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
0: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
1: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
0: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
1: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
0: Oke, Raff, berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
1: Nah, itu baru bijak.
0: Belanja bijak, hidup lebih tenang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam percobaan kita di Makassar malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan menerima penelpon yang berikut ini pendengar. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ade Isna.
2: Iye, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Lagi apa Ki ini?
3: Ya, duduk-duduk santai.
2: Lagi duduk-duduk santai. Sama siapa? Sama Pak Hakim.
3: Ya, Pak Hakim tidur.
2: Oh, lagi tidur. Kita kenapa belum pergi tidur?
3: Sudah mati tidur tadi sampainya malam.
2: Loh, terus begadang berarti?
3: Iya. Betul, Lisna.
2: Tapi sehat-sehat aja kita.
3: Iya, sehat-sehat aja, dingin-dingin emput.
2: Ah, dingin-dingin emput. Baik. Request lagunya dulu, mau lagu siapa ini? Ada Don't Say.
3: Lagu apa sih itu?
2: Ada Don't Say You Love Me dari The Corrs, kemudian Hello dari Adele, You're Still.
3: Itu mau.
2: Yang mana?
3: Itu mau.
2: Saya mau pilihkan.
3: Iya, pilihkan Kak. Iya,
2: pilihkan. Oke, saya pilihkan Ki. Salam-salamnya dulu.
3: Buatan cerita uang cepat meninggal yo tantenya tahu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Iya. Kemarin bilang jatuh ke kamar mandi bedeng.
2: Kodong. Iya, kita doakan, Di.
3: Itu mi. Iya, doakan bisa aja tahu.
2: Yang terbaik. Siapa lagi?
3: Buat Jaya. Mas Jaya, iya. Buat Indah Chopin.
2: Iya.
3: Ite Bone, Pak Yusuf, Pak Abdusewan, Pak Bobby. Pak Indro, Pak Putra, Pak Tanu Alam. Semuanya paling adis nak.
2: Iya.
3: Biasanya buat Pak Kimku selamat istirahat. Buat Isna.
2: Iya.
3: Makasih selalu. Napa dia ibu makatanya ki Isna.
2: Apa itu?
3: Makatanya ki napa mori dia mau angkat teleponku, enggak mau angkat teleponku.
2: Kapannya itu kodo?
3: Mama sarapan iya. Tadi sore. Tadi sore sampai pagi tidak angkat kodong.
2: Mungkin ini belum Pikita yang diterima teleponnya karena antre juga orang.
3: Iya, saya pertama telepon Mas Akpan yang mau angkat kodong.
2: Iya, minta maaf Di.
3: Saya memang itu dua-dua kodong.
2: Iya, minta maaf Di.
3: Sama. Iya.
2: Iya.
3: Iya paling.
2: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita terima lagi telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Halo dari Kak Ama. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga ini.
2: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
4: Lagi duduk-duduk.
2: Lagi duduk-duduk.
4: Iya. Lagi duduk-duduk ini.
2: Sama siapa tuh? Sekeluarga ya?
4: Iya, ada anak sama anak saya, tapi mereka sudah tidur.
2: Oh, sudah tidur.
4: Mamanya masih monitor.
2: Oke, mau request lagu apa Kak Ama?
4: Tadi saya ada dengar lagunya See You Love Me.
2: Iya, yeah, betul.
4: Ikutan di lagu itu.
2: Oke, ikutan di lagu itu ya. Lagunya mau buat siapa soalnya, ini? Soalnya kenapa nih?
4: Ada tadi. Enggak. Suka aja.
2: Kirain ada apa dengan lagu ini gitu kan.
4: Enggak ada. Iya, lagunya buat ada tadi Arga, terima kasih sapaannya.
2: Yeah.
4: Terus ada Bunda Sofi, sehat Ki Bunda. Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Maisar di Bantul. Pak Yani Pasmon bersama Ibu Nurmina, ada Kak Wahida, Kak Uki, Kak Cinta, Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Hesti, Mbak Indah juga, Kak Ima Kustalara, ada Pak Akhar, Kak Maya Ganing, Tumi, ada Zed, ada juga Pak Abdullah Sewang, semuanya tanpa terkecuali. Buat Risma, sehat selalu, selamat bertugas.
2: Amin, kita juga. Assalamualaikum, baiklah ya. Kita terima kembali telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
5: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, Mbak Risna.
2: Iya, Pak Yani. Lagi apa Ki ini?
5: Iya. Sementara lagi duduk-duduk ini.
2: Duduk-duduk santai ya.
5: Iya.
2: Belum ingin beristirahat atau gimana nih? Masih mau begadang juga?
5: Belum.
2: Oh, belum.
5: Iya.
2: Pak Yani mau request lagu apa malam hari ini?
5: Westland saya dengar tadi.
2: Westlife ya?
5: Iya.
2: Iya. Lagunya mau buat siapa? Atau salam-salamnya mau yang buat baru, siapa?
5: Yang baru lewat ada Ama Marita, ada Aulia. Ada Tika di Sabang, ada Maya di Gorontalo, ada Sari Bone, Laya Sari, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby, Parjuna Parading, ada Rosdian Yasir, Yangin Rawa, Maimunda Ganing, Waida Martawati, Nekrista Lara, ada Uli Ape, ada Pak Gapur, Pak Sakir, ada Pak Arpa di Selayar, Sri Sinta, Bu. Ada Bobby, ada Nurdi Maris, Bunda Sofi,
2: semua-semua Midi,
5: ada Uki, Asri Diwoto, Aldi Daya, dan semua-semuanya, Mbak Rizna.
2: Baik.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di-request ya. Ada Don't Say You Love Me dari The Cars dan juga Queen of My Heart dari Westlife untuk Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: mendengarkan untuk Anda pada malam hari ini dan masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 0821 3333 9440, silakan Anda bergabung bersama kami pendengar. Pada malam hari ini kita sapa terlebih dahulu penelpon kita berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini Pak Gafur ya, di Manjaling?
1: Ya, betul.
0: Bagaimana kabar, Pak Gafur?
1: Kalau mancanegara, pilihkan, Mbak.
0: Oh, kalau mancanegara, saya pilihkan, Mbak Kidi.
1: Iya.
0: Iya. Salam-salam, Ki, dulu. Mau menyapa siapa ini?
1: Pertama, belas sewa, sampai 11.
0: Mm-mm.
1: Harga di Sinjai, tadi tawa.
0: Iya.
1: Amat Tagalog, Kalimantan.
0: Iya.
1: Bobby di Polman.
0: Mm-mm.
1: Bukit di Daya.
0: Iya.
1: Indah di Mbak di Sepeng. Endatik di Pindrang.
0: Iya.
1: Vika di Sabang.
0: Mm-mm.
1: Maya di Gorontalo. Ahmad Arjuna di Bukit Baruga.
0: Iya.
1: Permina Nur juga di Sepeng.
0: Iya.
1: Ahmad Yanita semua di Sepeng. Mm-mm. Juga.
0: Semua-semua, Midi.
1: Semua-semua aja, Pak Rizna.
0: Iya.
1: Pak Rizna, lanjut dulu, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Gafur di Manjaling. Di 0821 3333 9440, kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Kak Uki.
2: Selamat malam, Made Rizna. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baru sampai di rumah.
0: Wah, dari traveling kemana ini?
2: Lagi Pulkam ini.
0: Pulkam, kampungnya di mana kalau boleh tahu?
2: Di Sopeng lah.
0: Di Sopeng lah. Berapa hari ke di Sopeng?
2: Belum tahu nanti nih.
0: Oh, baru mau berangkat.
2: Sudah tiba dari tadi.
0: Oh, sudah tiba.
2: Iya.
0: Biasanya kalau di Sopeng apa kegiatannya? Berkumpul sama keluarga atau ada kegiatan,
2: iya,
0: lain?
2: Kebetulan tanggal 22 nanti ada acara nikahan ponakan.
0: Oh, begitu. Loh, agak lama.
2: Iya.
0: Agak lama berarti,
2: iya,
0: nanti di Sopeng ya?
2: Agak lama, mau antar undangan juga.
0: Iya, tahu antar undangan. Kita ikut mengantar.
2: Iya.
0: Wah, tante yang baik. Wah, masya Allah, sehat-sehat Kidi, lancar acaranya sampai selesai.
2: Amin.
0: Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Request lagunya mau lagu siapa ini? Ini lagu-lagu dari barat.
2: Ada lagunya apa? Oh, pilihkan saja, Dek.
0: Pilihkan saja, saya memilih ya.
2: Iya.
0: Percayakan, iya, kepada saya, kalau pilihan saya oke, okay juga.
2: Pastilah oke. Okay.
0: Maaf ya, tidak bermaksud. Oke, okay, salam-salam dulu, mau menyapa siapa?
2: Yang berlewat, ada Pak Gapur, ada Yanita Smon, bareng Kak Nurmina. Mm-hmm. Ada Andi Anissa bareng Pak Hakim di Bantai.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sofi, Mak Krista Lara, ada Samsia Mesari, Ann Hendrawan, ada Kak Uli Ape, ada Kak Riko, Rosdiana Yastir, Ati Pangkep, Bustra Junaid, ada Bogel juga, Pak Arfa, Arga juga, Pak Astri, Bobby, Pak Pajar, Hesti, ada

0: buat Dede Rizna, sehat selalu Ki.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hadirkan, oh kita terima lagi ya, telepon berikut ini. Ada siapa gerangan di seberang telepon kami? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Ya tahu semangatnya. Malam 14 sewang, belum pikir mengantuk.
2: Takut tadi tapi endemian udah tembus bila.
1: Oh, ini tembus mi tahu.
2: Ya tembus ini ya.
1: Langsung mikir request lagu, lagunya siapa ini?
2: Eh, jadi lagu kan, lagunya itu di situ.
1: Saya pilihkan Miki Di.
2: Iya.
1: Menyapa Ki dulu.
2: Saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupu, Sarjuna, Pak Din, Nenisa Haki, Manuar, Pendatu, Indah, Ica, Pak Pajar, Rotio, Erjawal, Pak Radin, Semarni di Kota Pasar Bantaeng.
1: Iya.
2: Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bodi, di Poman semua, Asri di Wotu, Junedi, Ika di Saban, Arfa di Silayar, Ismail Yuda, Ama di Kaltim, Sama Samsama Hibar, Ibu Dewi, Nur Intang,
1: semua-semua Midi,
2: semua-semuanya Midi tanpa kecuali.
1: Iya.
2: Iya, sehat selalu lanjut tugas Nyarisna.
1: Amin, terima kasih.
2: Lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang telah Anda request pada malam hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung sekaligus merequest lagu-lagu barat pada malam hari ini. Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih. Saya Rizna Subratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak. Mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung. Sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia, program 1. Kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan, Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di pagi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama saya di Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita mendengar, kami hadirkan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Sahari Yesua dan Idam Rusdi, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, diikuti dengan beberapa persembahan sambil menanti dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Makassar Pagi Ini.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam wiker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Imran ayat 45 hingga 49.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, adapun tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Shadaqallahu alazim. Terjemahan ayat, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah seorang di antara orang-orang yang soleh. 47. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Penjelasan ayat. Ayat 45 sampai dengan 48 Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu proses kejadian manusia yang sangat misterius, yaitu proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam beberapa tafsir dan buku-buku sejarah nabi-nabi dikisahkan antara lain sebagai berikut, bahwa suatu ketika Maryam, seorang gadis yang sangat solehah, sedang berhalwat atau beritikaf di mihrabnya dengan melaksanakan sholat, sujud, bertasbih, berzikir dengan khusyuknya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui siapa, dari mana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam mihrabnya. Karena ketakutan, diperkosa, maka sambil berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Maryam berusaha melarikan diri. Namun lelaki tersebut dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut berkata, aku adalah seorang malaikat, disuruh Allah datang menemui Anda untuk mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci dan kudus. Dalam keadaan bingung, Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil, sedang aku belum pernah digauli, bahkan disentuh pun oleh seorang laki-laki, belum pernah. Malaikat pun menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ini adalah suatu bukti kekuasaannya dan menjadi rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya.
Kemudian meniuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, Maryam merasa ada kelainan dalam rahimnya, kayaknya hamil. Sejak itu, Maryam sudah tidak tenang hatinya. Khawatir nanti ketika dia hamil betulan akan tercoreng namanya, yang selama ini sangat dikagumi sebagai gadis yang sangat solehah di lingkungan masyarakatnya, terutama di lingkungan keluarganya sendiri, bahwa dia telah berzina. Akhirnya keluarlah Maryam dari mihrabnya di Baitul Maqdis, kembali ke tempat asal kelahirannya yang bernama An-Naswirah, terpisah dari pergaulan orang banyak dan sanak keluarganya dengan alasan dia sakit. Pekerjaan sehari-harinya selama dalam masa mengandung 7 bulan atau 9 bulan, menurut ahli tafsir, pekerjaannya hanya beribadah, sholat, zikir, dan berdoa, mohon diberi perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman. Maka tatkala kehamilannya mulai terasa sakit, pergilah ia keluar dari desanya mencari tempat yang sepi untuk melahirkan anaknya. Karena terasa persalinannya semakin mendesak, maka berhentilah dia di bawah pohon kurma di satu tempat yang bernama Bethlehem. Disitulah lahir bayi Isa, atau biasa disebut Yasu bahasa Ibrani, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditolong oleh seorang siapapun. Pendengar yang terhormat, rupanya kelahiran bayi Isa itu belum menghilangkan rasa malu dan kegelisahan hati Maryam dalam menghadapi cercaan atau tuduhan berzina dari masyarakat sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengucurkan air mata, apalagi dalam keadaan lapar dan dahaga. Tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, "Janganlah engkau bersedih hati, Tuhanmu mengalirkan air di telapak kakimu. Minumlah sepuasmu dan goyanglah batang kurma itu, lalu makanlah buahnya yang berjatuhan di pangkuanmu. Dan bila ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, termasuk menanyakan keabsahan lahirnya anakmu, jawablah bahwa aku telah bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan manusia siapapun. Tanyakan langsung kepada bayiku yang sedang dalam buaian." Maryam mematuhi suara atau wahyu tersebut. Dia diam dan berbicara hanya dengan isyarat. Pendengar yang terhormat, ternyata Isa yang dalam ayunan itu menjawab pertanyaan banyak orang yang mengerumuninya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun hidupku dan berbakti kepada ibuku, dan tidaklah dia menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku dan di hari aku meninggal, serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kemudian dalam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala membandingkan proses kejadian Isa dengan Adam, yang menggambarkan kemisteriusan itu dengan firman-Nya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya
misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa proses kejadian Nabi Adam, kelahiran Nabi Adam jauh lebih misterius dibanding daripada proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bahwa kalau kelahiran Nabi Isa masih melalui rahim ibunya, hanya tidak berbapa. Tetapi kejadian Nabi Adam yang justru diciptakan dari tanah tanpa melalui rahim ibu, sehingga tidak beribu dan tidak berbapa. Adapun waktu kelahiran Isa Al-Masih, barangkali memang sudah disepakati, ya, lahir pada tanggal 25 Desember itu. Oleh karena itu, sangatlah keliru manusia yang mengangkat Isa sangat berlebihan sebagai Tuhan, karena dibanding dengan Nabi Adam yang tidak berbapa dan tidak beribu, justru jauh lebih misterius dari kelahiran Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membinasakan Isa Al-Masih, melainkan diwafatkan, bahkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa beliau diwafatkan dan diangkat ke sisi Allah? Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum.

Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang dapat Anda saksikan melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Di kawasan industri itu, masalahnya itu aja Pak. Perizinan yang memakan waktu panjang.
2: Jabatan ini bagi saya merupakan amanah yang harus senantiasa saya amalkan agar dapat memberikan manfaat dan memberikan manfaat.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pada kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Komisi 7 DPR RI dorong pengembangan industri, infrastruktur, dan pariwisata Sulsel. Awal Herudin Emban Amanah Baru sebagai Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pada kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Komisi 7 DPR RI dorong pengembangan industri, infrastruktur, dan pariwisata Sulsel. Laporan Iin Nur Fahrini.
4: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulsel. Dalam kunjungan kerja kemarin, Komisi 7 memberi perhatian terhadap kawasan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Sulsel. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanti menjelaskan, kunjungan kerja kali ini bertujuan membahas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan program pembangunan. Apalagi Sulsel memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia Timur. Potensi tersebut dinilai bisa menjadi landasan pengembangan berbagai sektor strategis. Selain itu, persoalan infrastruktur yang juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama kementerian lembaga terkait. Sementara itu, terkait dengan kawasan industri yang saat ini telah disusun rancangan undang-undangnya, Evita Nursanti menyatakan, permasalahan kawasan industri terkait perizinan dan lahan memang hampir semua terjadi di seluruh Indonesia. Dan pembahasan ini harus dilakukan sangat hati-hati, mengingat baru pertama di Indonesia.
1: Jadi kawasan industri itu, masalahnya itu aja Pak. Perizinan yang memakan waktu panjang, tata ruang, ya kan, panahan isunya RT/RW yang apa namanya aturannya pusat daerah yang tidak sinkron. Jadi sebenarnya kayak aset khusus Pak yang kita dengar itu saja. Nah bagaimana undang-undang ini ke depan tentunya menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada, tidak menimbulkan masalah baru justru. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati karena undang-undang ini belum pernah ada. Kita harus benar-benar hati-hati di dalam menyusun apa namanya undang-undang ini.
4: Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan beberapa kendala dari sejumlah program yang dimiliki Pemprov Sulsel, terutama terkait masalah konektivitas dalam mendukung perindustrian pariwisata termasuk juga masalah kawasan industri.
5: Kami sudah menyampaikan beberapa faktor termasuk bagaimana sekarang yang paling terakhir-akhir ini tentang sistem konektivitas, kemudian tentang insentif daerah juga terkait masalah perindustrian ya. Kita ingin ada sharing untuk daerah, termasuk juga bagaimana ada bantuan-bantuan terkait masalah UMKM kita, karena ini banyak sekali kita sudah bantu tapi memang jumlahnya tidak sedikit, termasuk bagaimana mendorong Sulawesi Selatan ini menjadi sesuatu yang bisa diincorporate dalam aturan-aturan nanti yang kedepannya.
4: Andi Sudirman berharap masukan dan kendala terkait pengembangan industri dan pariwisata bisa menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI agar upaya pengembangan sektor industri dan pariwisata di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih optimal didukung peningkatan konektivitas dan infrastruktur yang memadai. Kunjungan kerja atau reses Komisi 7 turut dihadiri sejumlah mitra kerja, termasuk dari Direktur Teknologi dan Media Baru atau TMB LPPR RI, Muhammad Sujai, Kepala LPPR RI Makassar Anom Andadari.
3: Awal Herudin Emban Amanah Baru sebagai Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan, Sulsel, beralih tanggung jawab dari Irjen Pol Juhandani Raharjopuro kepada Irjen Pol Awal Khairudin, ditandai dengan penyerahan pataka Polda Sulawesi Selatan Pala Walipu dalam upacara di lapangan upacara Markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro saat menyampaikan amanatnya mengungkapkan dirinya suatu penghargaan dan kebanggaan selama 11 bulan menjabat Kapolda Sulawesi Selatan karena seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh personil jajaran Polda Sulawesi Selatan mendukung dan menerima dengan tangan terbuka dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juhandani mengapresiasi seluruh personil Polda Sulawesi Selatan yang telah mendukungnya bersama-sama menjaga keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan. Namun Irjen Pol Juhandani berpesan kepada kepada seluruh personil Polda Sulawesi Selatan agar setia kepada negara dan bangsa, setia kepada Presiden Republik Indonesia, setia kepada Kapolri, serta setia dan loyal kepada Kapolda Sulawesi Selatan yang baru.
2: Pesan saya terakhir kepada rekan-rekan, terus tegakkan Satya Haprabu, kesetiaan rekan-rekan yang pertama kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Presiden Negara Republik Indonesia, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan itu wajib dilaksanakan dengan loyalitas tanpa batas kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang baru. Kira-kira untuk meringankan langkah saya ke depan, rekan-rekan, sanggup tidak?
6: Sementara Irjen Pol Awal Khairuddin menyatakan jabatan Kapolda Sulawesi Selatan yang diberikan sebagai anugerah bagi dirinya dan keluarganya untuk mengemban tugas menjaga keamanan negara dan bangsa, dan terkhusus menjaga keamanan kampung halaman sendiri sebagai putra daerah Sulawesi Selatan.
2: Kapolda Sulawesi Selatan yang baru saya terima dari Inspektur Jenderal Polisi Yuhandani Raja Guru SMH merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya syukuri beserta keluarga, karena jabatan ini bagi saya merupakan amanah yang harus senantiasa saya amalkan agar dapat memberikan manfaat dan membawa berkah bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan juga bagi diri saya sendiri selaku putra daerah Sulawesi Selatan.
6: Irjen Pol Awal Khairuddin menyampaikan terima kasih kepada Irjen Pol Juandani Rahadjopuro yang telah menciptakan keamanan Sulawesi Selatan yang aman dan kondusif selama dalam melaksanakan tugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan 11 bulan lamanya.
3: DLHK Sulsel gencarkan edukasi pembukaan lahan tanpa membakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan Iin Nur Fahrini.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan gencar melakukan edukasi ke masyarakat terkait aktivitas pembukaan lahan dengan tidak melakukan pembakaran. Hal ini sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi akibat fenomena El Nino. Ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Kasman. Menurutnya penyebab kebakaran hutan dan lahan disebabkan berbagai faktor, diantaranya musim kemarau dan karena ulah tangan manusia. Untuk itu, lanjut Kasman, pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Unsur yang terlibat antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, dan Polri.
7: Sekarang tidak ada karhutla di Sulsel yang tidak tertangani oleh tim yang ada di Sulsel, baik pemerintah itu. Semua tertangani. Cuman memang yang pasti yang perlu yang kita edukasi masyarakat. Dengan kondisi El Nino sekarang, ya sedapat mungkin membuka lahan jangan membakar. Kita edukasi masyarakat seperti itu. Dan itu sudah dilaksanakan baik itu teman-teman pemerintah daerah, kabupaten, KPH, pemerintah provinsi, TNI Polri sudah melaksanakan.
4: Kasman menyatakan sejumlah wilayah mendapat perhatian kerawanan kebakaran hutan, terutama yang belum mendapatkan hujan. Menurutnya karakteristik kebakaran hutan dan lahan di Sulsel berbeda dengan kebakaran di wilayah Kalimantan yang banyak terjadi pada lahan gambut. DLHK Sulsel juga menekankan pentingnya menjaga tutupan lahan sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak perubahan iklim. Tutupan lahan yang masih baik dinilai perlu dipertahankan, sementara kawasan yang telah terdegradasi perlu dipulihkan.
3: Sebanyak 2.000 rumah di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate menjadi penerima manfaat iuran sampah gratis. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Sebanyak 2.000 rumah warga di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate menjadi penerima manfaat iuran sampah gratis. Lurah Mangasa Muhammad Nurdiansyah mengatakan, ribuan penerima manfaat ini diberi tanda berupa stiker yang ditempelkan di rumah masing-masing penerima manfaat. Dikatakan tujuan pemberian stiker untuk mencegah hadirnya oknum yang meminta pungutan liar iuran sampah. Di sisi lain, ia menyebut seluruh penerima manfaat iuran sampah gratis sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar.
9: Sesuai dengan perwali bahwa yang penerima manfaat iuran sampah gratis itu yang masyarakat dengan kilometer atau daya listriknya itu dari 4,5 sampai 900 yang bersubsidi. Nah, ini juga kami masih menunggu perwali baru menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan untuk daya listrik masyarakat yang 1.300 itu juga nanti akan digratiskan menurut arahan pimpinan.
8: Ia berharap program ini bisa membantu meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk tetap peduli menjaga lingkungan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras SPHP tetap aman di Sulsel. Laporan IIN Novahrini.
10: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras yang diperuntukkan untuk beras stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP tetap aman di Sulsel. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, untuk SPHP ini biasanya akan mengikuti harga pasaran di lapangan. Kalau kemudian harganya stabil, maka pihaknya akan menurunkan volume penyaluran. Namun jika naik, maka akan menambah volumenya, dan biasanya SPHP ini juga untuk menjaga kestabilan harga.
11: SPHP kan mengikuti dari kondisi harga pasaran di lapangan. Kalau memang harganya sudah mulai stabil, kami biasanya mulai agak berturunkan volume penyalurannya. Tapi begitu harganya sudah harganya mulai merangkak naik, biasanya kami akan tambah volume pengadaannya. Jadi mengikuti dengan kondisi yang ada seperti itu.
12: Tapi untuk saat ini di Sulsel untuk beras SPHP
11: masih aman.
12: Cukup aman.
10: Ia menambahkan jika harga beras mengalami kenaikan, Bulog akan melakukan intervensi terutama pasar-pasar SP2KP, pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, Bulog bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin menggelar gerakan pangan murah dengan melibatkan institusi lain seperti koperasi-koperasi atau dinas-dinas setempat untuk menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini membantu juga masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ketersediaan stok untuk beras SPHP aman.
3: Ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di musim kemarau menjadi sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan.

0: Mbak Fitri.
1: Ya, nah kalau kita bicara soal prinsip ekonomi yang ada, bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada satu item atau beberapa item dari pasaran kita itu yang mengalami kenaikan harga untuk bisa dikendalikan gitu?
0: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira kita bersyukur di Indonesia karena ada Bulog yang senantiasa siap untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat kita. Oleh karena itu, terkait dengan informasi adanya kenaikan harga beras saat ini yang mungkin sudah mulai semakin signifikan, sudah hampir 14-15 ribu, mungkin disinilah saat nanti akan dilihat kapan momen yang paling tepat Bulog harus mengeluarkan berasnya untuk bisa menjaga agar harga tidak semakin melambung. Saya kira itu salah satu peran Bulog ya. Dan insya Allah saya lihat bahwa stok apa yang ada di Bulog itu masih sangat aman untuk cover hal-hal yang seperti ini.
1: Iya, kalau dilihat memang perkembangan meskipun di kondisi panas mentari ya, yang membuatkan beberapa lahan-lahan sawah kita juga ada yang sempat tidak produktif. Tetapi kalau melihat stok memang sepertinya masih bisa ikut membantu. Nah, apakah dengan kehadiran itu juga seperti sampaikan tadi bisa membantu untuk ketahanan pangan kita begitu?
0: Ya, saya kira stok Bulog kita sering dengar informasinya bahwa sampai 3 bulan ke depan ini dan mungkin lebih dari itu masih aman. Sehingga meskipun mungkin ada sedikit kendala dengan cuaca yang sangat panas ini, mungkin kita akan mengalami penurunan produksi secara keseluruhan. Tapi saya kira disitulah nanti Bulog akan menjadi penyangga ya, akan menjadi pengisi waktu yang kosong itu untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu saja akan menjaga kenaikan harga. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kenaikan harga ini, ya mungkin karena penurunan produksi itu yang menyebabkan ya, dengan adanya anomali cuaca yang ada kita rasakan ini. Jadi dari situnya, bukan karena mungkin harga-harga lain yang menyebabkan harga beras ikut naik, saya kira itu.
1: Jadi memang bukan karena misalnya ada yang menimbun beras begitu ya, masih jauh ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi begitu, Bung Rito.
0: Ya, kemungkinan penimbunan itu masih jauh saya kira, karena memang sepertinya ini ada sedikit kendala dari sisi panen disebabkan karena kondisi cuaca yang saat ini lebih panas dari biasanya ya. Mungkin sebelum sampai ke pikiran kita bahwa ada penimbunan. Kecuali mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat perkembangan. Kalau itu semakin terjadi, ya, maka bisa saja memang ada orang yang mencari kesempatan di kesempitan ini. Begitu.
1: Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menyokong kondisi yang ada sekarang lewat beras SPHP ini bisa ikut membantu ya. Itu
0: ya. Saya kira sangat bisa, dan kalau kita perhatikan kan malah swasembada yang terbesar kita kan ada di beras ya untuk saat ini gitu.
1: Baik, terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI Bung Ridwan.
0: Baik, terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keindahan Danau Matano menarik perhatian peserta Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur. Fitriani Rahman melaporkan.
3: Suasana Pekan Expo Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur semakin semarak dengan kegiatan kunjungan wisata di Danau Matano hari Kamis dan Jumat 8 hingga 9 Oktober 2026. Para peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan diajak menikmati keindahan Danau Matano sekaligus mengenal lebih dekat salah satu destinasi unggulan Kabupaten Luwu Timur. Danau Purba Tektonik yang dikenal sebagai danau terdalam di Asia Tenggara menjadi daya tarik wisata alam yang terus dikembangkan. Kepala Dinas

0: Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Muhammad Safaat DP mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata di kawasan Danau Matano sekaligus mendukung rencana pembentukan Geopark Matano.
1: Kami memperkenalkan kepada teman-teman dari seluruh kabupaten kota untuk berkeliling ke Danau Matano. Di Danau Matano ini melihat potensi wisata, di sini ada gua bawah air, ada Pulau Ampat dan Pantai Taipa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini Danau Matano bisa lebih dieksplor nanti ke depannya. Jadi insya Allah Pak, terkait pengembangan Danau Matano, jadi insya Allah tahun depan kami lagi ada program Geopark Matano. Jadi mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan bisa secepatnya Danau Matano ini nanti terbit dari surat dari Kementerian SDM terkait Geopark Matano.
0: Melalui perpaduan kegiatan pameran UMKM dan promosi wisata alam, pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap potensi pariwisata daerah semakin dikenal baik di tingkat Sulawesi Selatan maupun nasional.
2: Stadion Suriang mulai memasuki tahap konstruksi. Pembangunan berjalan sesuai rencana. Laporan Amada Salsabila Seleri.
3: Pembangunan Stadion Sudiang di Sulawesi Selatan terus menunjukkan progres positif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap awal konstruksi setelah penataan dan pematangan lahan rampung dilakukan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, menyampaikan bahwa pembangunan Stadion Sudiang berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti di lapangan. Ia menjelaskan pekerjaan pondasi stadion telah mulai dikerjakan seiring dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti akses jalan yang juga terus berjalan hingga saat ini.
4: Stadion Sudiang ini kan sementara ini parafnya masih dalam pemataan lahan yang memang itu kan di sana itu kalau saya melihat kemarin semua sudah diratakan dan alhamdulillah sudah kemarin itu sudah mereka membuat pondasi stadion, sudah mereka memulai melakukan pondasi stadion dan juga pelaksanaan kantor mereka di resepsi itu jalan. Jadi selama ini untuk Stadion Sudiang itu alhamdulillah, mohon doanya, ini sudah jalan. Cuman kalau mau melihat berapa persennya apa semua tentunya ke di PUPR ya. Di PUPR penanggung jawab pelaksana kegiatan kami di Spora itu hanya melihat mereka itu bekerja terus dan sampai dengan hari ini juga pembangunan jalan terus, tidak ada yang terhambat, masih sementara itu.
3: Lebih lanjut, Suherman menambahkan bahwa untuk mengetahui progres pembangunan secara rinci, termasuk presentasi capaian, menjadi kewenangan instansi teknis yang menangani pelaksanaan proyek. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh proses pembangunan terus berjalan dan diharapkan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Pemerintah Kota Makassar beri dukungan pengembangan olahraga sepatu roda di kawasan Indonesia Timur. Laporan Zainal Abidin.
5: Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan olahraga sepatu roda di kawasan Timur Indonesia. Salah satunya dengan berupaya menyediakan fasilitas arena sepatu roda atau velodrome berstandar untuk mendukung kemajuan prestasi pelatih muda. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham saat membuka kegiatan kejuaraan AIRC 2026 pada Jumat siang kemarin secara resmi. Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak panitia pelaksana dari SKIL Club serta Perseroso Kota Makassar atas kecermatannya menjaga keamanan dan kenyamanan sebanyak 362 atlet yang datang dari 5 provinsi. Alia juga menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menjawab tantangan pembangunan fasilitas dengan menyiapkan velodrome berstandar pada tahun mendatang.
6: Untuk itu saya ucapkan selamat bertanding kepada anak-anak yang mana daya minat daripada sepatu roda ini cukup berkembang pesat, sehingga kami juga tentunya Kota Makassar yang tadi yang mendapatkan tantangan daripada Ketua KONI, Wakil Ketua KONI, kalau velodrome-nya ditunggu, dinantikan. Insya Allah tahun berikutnya akan kami siapkan dan akan kami upayakan, mudah-mudahan ini cepat terlaksana ya, lintas khusus kepada anak-anak kita demi keamanan dan kenyamanan anak-anak kita bertanding.
5: Wakil Wali Kota Makassar juga berpesan kepada seluruh atlet muda agar menjadikan ajang AIRC 2026 sebagai wadah silaturahmi dan menjunjung tinggi sportivitas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: 91.1 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan untuk hari ini. Hari Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk pagi ini kami kembali hadirkan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone. Untuk hari ini Kecamatan Bontocani, kemudian Anda yang berada di Libureng, kemudian Pondre, Lapariaja, Lamuru, Palaka, kemudian Ajangale diperkirakan akan cerah, begitu juga dengan Telulimpoe dan Bengo dengan suhu udara rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 64%. Selanjutnya pendengar, untuk Kahu diperkirakan cerah berawan hari ini, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 51 hingga 80%. Sedangkan untuk Anda yang berada di Kecamatan Kajuara, Salomeko, Tondra, kemudian Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Kecamatan Ulaweng, Awang Pone, Telu Setinge, kemudian Dua Bocoe, Cendrana, Tanetiriatang, Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur, Amali, dan Patimpeng diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk hari ini kelembapannya 45 hingga 85%. Tetap update informasi seputar perakiran cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Anda pendengar. Dan tetap pula dengarkan siaran RRI Bone di hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bonisari Berita. Pemkab Boni rencanakan pusat UMKM di Stadion Lapatau selama Porprov 2026. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai imbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity cegah flu burung. Inilah Warta Boni selengkapnya, dibacakan oleh Arfian Yarif untuk edisi hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Berikut informasi pertama pagi ini. Pemkab Boni bakal menyiapkan pusat aktivitas UMKM di Stadion Lapatau selama Porprov Sulsel 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
1: Pemerintah Kabupaten Boni merencanakan pemusatan UMKM di sisi timur Stadion Lapatau untuk membuka ruang usaha bagi pedagang lokal selama Porprov Sulawesi Selatan 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Boni Andi Akbar menyebut, kawasan yang semula dirancang untuk latihan softball itu berpeluang dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas UMKM. Rencana ini menyusul cabang olahraga softball yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Wajo pada Porprov Sulsel ke-18 2026. Dikatakan, berbagai produk akan dijual di lokasi tersebut, mulai dari kuliner, pakaian, perlengkapan olahraga, hingga souvenir. Namun dikatakan, rencana ini masih menunggu persetujuan Bupati dan Wakil Bupati Boni. Andi Akbar menilai, lahan yang luas memungkinkan aktivitas UMKM dipusatkan di satu kawasan tanpa mengganggu area parkir.
2: Jadi rencana insya Allah, kalau pimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati menyetujui, di sini akan kita tempatkan semua UMKM. Dan di sini penjualan kuliner, kemudian pakaian, olahraga dan seterusnya, penjualan-penjualan akan kita pusatkan di tempat ini. Dan ini memungkinkan karena lapangan luas, kemudian sehingga tidak terganggu lahan-lahan parkir di sana. Terganggu lahan parkir karena kita upayakan semua parkir di sana, kemudian kuliner-kuliner, kemudian penjualan souvenir-souvenir di sini.
3: Satu tempat nih, Pak.
2: Tempat. Kita upayakan itu bentar.
1: Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Kabupaten Boni menjadi salah satu tuan rumah dengan mempertandingkan 21 cabang olahraga, sementara Kabupaten Wajo menjadi tuan rumah untuk 20 cabang olahraga.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, tim Subdit SIM Korlantas Mabes Polri melakukan asistensi dan peninjauan terhadap rencana pembangunan Satpas Prototipe di Polres Boni. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
4: Subdit SIM Korlantas Mabes Polri melakukan asistensi dan peninjauan terhadap rencana pembangunan Satpas Prototipe di Polres Boni. Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Satpas SIM dan gedung BPKB Polres Boni. Kanit Kamsel Satlantas Polres Boni Ibda Ishak Yakub mengatakan, dalam kegiatan tersebut, tim melakukan studi kelayakan pembangunan Satpas Prototipe tahun anggaran 2026. Adapun peninjauan mencakup kesiapan lokasi serta berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan SIM. Menurut Ibda Ishak, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi ketentuan termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi SIM. Lanjut Ibda Ishak, selain meninjau rencana pembangunan, tim Subdit SIM Korlantas juga mengecek hasil pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan perangkat SIM online serta SIM keliling tahun anggaran 2026.
5: Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Satpas SIM dan gedung BPKB Polres Boni. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan studi kelayakan pembangunan Satpas Prototipe tahun anggaran 2026. Peninjauan mencakup kesiapan lokasi serta berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan SIM. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi ketentuan termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM.
4: Ibda Ishak menambahkan, dari hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan Satpas Prototipe Polres Boni sekaligus memastikan perangkat SIM online dan SIM keliling dapat digunakan secara optimal.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Cegah flu burung. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai menghimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
7: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian bisnisnya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
1: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit?

0: masih bagus, tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

Sebatang pohon di trotoar. Itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon. Lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Sabtu, yang merupakan akhir pekan. Dan untuk pagi ini Watampone masih tampak cerah. Semoga ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Dan di Bone Menyapa pagi ini, Arviani masih akan menemani ruang dengan Anda dengan menghadirkan beberapa informasi dari rri.co.id. Pembakaran lahan picu kebakaran rumah kebun di Awang Pone Bone. Dilansir dari rri.co.id, api dari aktivitas pembakaran lahan diduga menjalar hingga membakar sebuah rumah panggung yang difungsikan sebagai rumah kebun di Dusun Mateko, Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone pada Jumat kemarin, di mana peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, Pamiludin SEMSI, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 15.20 menit waktu Indonesia Tengah di belakang SMA 16 Pacing. Rumah kebun tersebut diketahui milik Haji Ani, 44 tahun. Menurut Pamiludin, berdasarkan hasil pemantauan petugas, api diduga berasal dari pembakaran lahan yang kemudian merambat ke bangunan tersebut. Laporan kebakaran diterima pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Tengah dan regu 3 UPT Damkar Wilayah Tanete Riatang kemudian bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam dari Emergency Center. Petugas tiba sekitar pukul 15.50 dan langsung melakukan pemadaman bersama warga, dan penanganan juga melibatkan personil Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta tim kesehatan UPT Puskesmas Barebo. Setelah berjibaku memadamkan api, petugas bersama warga berhasil mengendalikan api kurang lebih pukul 16.40 menit waktu Indonesia Tengah. 8 menit kemudian personel damkar meninggalkan lokasi setelah memastikan situasi aman dan terkendali. Pamiludin menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut, namun kerusakan rumah kebun menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Lokasi kebakaran berjarak sekitar 8 km dari posko Emergency Center dan petugas melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran lahan. Api yang tidak terkendali berpotensi merambat ke bangunan dan menimbulkan kerugian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkab Bone ajak warga manfaatkan pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan. Masih dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Bone resmi menindaklanjuti kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembebasan denda serta pemberian diskon pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor. Langkah strategis ini diambil langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Haji Andi Akmal Pasludin sebagai respon atas surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 973/1378/ Bapenda. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial warga sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Bone. Dan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1635/X1/ tahun 2026, program insentif pajak kendaraan ini berlaku secara terbatas di mana masyarakat dapat menikmati fasilitas ini mulai tanggal 1 hingga 31 Oktober 2026. Rincian pembebasan mencakup pengampunan total untuk denda PKB dan BBNKB. Selain itu, pemerintah memberikan pemotongan pokok PKB hingga 50% bagi kendaraan yang memiliki masa jatuh tempo pada tahun 2025 ke bawah. Untuk memaksimalkan program tersebut, Pemkab Bone menertibkan surat edaran Bupati
di mana diinstruksikan dan ditujukan kepada seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari camat, lurah hingga kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Melalui edaran tersebut, Bupati Bone menginstruksikan seluruh instansi untuk menginventarisasi dan melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas operasional masing-masing. Di samping itu, jajaran kewilayahan diminta melakukan sosialisasi masif melalui media sosial, media massa hingga baliho dan spanduk. Bupati Bone menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan berharga ini, dan menurutnya program insentif pajak merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap di 91 FM RRI Bone.

0: Yeah.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Masih di 91 FM RRI Boni dan masih di program Boni Menyapa Pagi. Beberapa informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda untuk pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sinjai serahkan teknologi pengering cengkeh berbasis slot di Desa Kandrung.

Dilansir dari rri.co.id, mewakili Bupati Sinjai, staf ahli bidang sosial dan sumber daya manusia, STM Haji Sofian Sabirit menghadiri penutupan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan sekaligus menyerahkan unit smart cloth dryer dan aplikasi Kanrung Digi Cloth kepada Bumdes Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah, di mana kegiatan berlangsung di aula kantor Desa Kanrung. Dalam kesempatan tersebut, Sofian menyampaikan apresiasi kepada Sitivas Akademika Politeknik Negeri Ujung Pandang, khususnya tim pelaksana dan relawan PPK Ormawa Himatik PNUP atas inovasi teknologi yang dihadirkan untuk mendukung pengembangan potensi desa. Menurut Sofian, atas nama pemerintah Kabupaten Sinjai, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya segenap Sitivas Akademika PNUP, khususnya tim pelaksana dan volunteer PPK Ormawa Himatik PNUP yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membangun Desa Kanrung melalui program ini. Ia menjelaskan cengkeh merupakan salah satu komunitas unggulan Kabupaten Sinjai. Berdasarkan data BPS, produksi cengkeh Sinjai mencapai 5.626 ton pada tahun 2022 dan 5.241 ton pada tahun 2023. Namun, petani masih menghadapi kendala dalam proses pasca panen, terutama pengeringan secara konvensional yang bergantung pada cuaca dan beresiko menurunkan kualitas cengkeh akibat pertumbuhan jamur. Menurut Sofian, kehadiran Smart Cloth Dryer berbasis sensor Internet of Things menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Mesin ini mampu memangkas waktu pengeringan dari sekitar 3-5 hari menjadi 18-24 jam dengan suhu stabil 40-50 derajat Celcius. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Loka Pombone dorong pengolahan obat yang aman di Sopeng. Masih dari rri.co.id, Loka Pengawas Obat dan Makanan POM di Kabupaten Bone mendorong peningkatan kepatuhan apotek dan toko obat terhadap standar pengelolaan serta perizinan kefarmasian melalui bimbingan teknis perizinan dan pengelolaan obat di Kabupaten Sopeng pada tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti apoteker penanggung jawab dan tenaga teknis kefarmasian yang bertugas di apotek dan toko obat di Kabupaten Sopeng. Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian mengenai ketentuan perizinan dan tata kelola obat yang aman, bermutu, serta sesuai dengan regulasi. Kepala Lokapom di Kabupaten Bone, Hanri Burhan, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi tentang pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Dalam pemaparannya, Hanri menekankan pentingnya pengelolaan obat sesuai prosedur, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencatatan, hingga penyerahan kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan obat bukan sekedar memahami persyaratan administrasi, melainkan juga berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan perlindungan kesehatan masyarakat. Pengawasan khusus juga diperlukan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi untuk memastikan penggunaan sesuai dengan peruntukan serta mencegah proteksi penyalahgunaan. Dan masih di 91 FM RRI Bone, pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut dan tetap bersama kami di pagi ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar. Akhir pekan, rupiah ditutup menguat ke Rp17.899 per dolar Amerika Serikat. Dilansir dari rri.co.id, nilai tukar rupiah mempertahankan penguatannya hingga penutupan perdagangan di akhir pekan ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,09% atau 16 poin menjadi Rp17.899 per dolar Amerika Serikat. Sengketa antara AS dan Iran masih mempengaruhi sentimen pasar keuangan global. Presiden Trump menyatakan tidak akan melakukan serangan ke Iran sampai pelaksanaan pemilu selah di AS bulan November mendatang. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi pada Jumat kemarin, tapi Amerika Serikat tetap melakukan tekanan terhadap perekonomian Iran. Pada Kamis kemarin, AS mengenakan sanksi baru yang menyasar sejumlah individu. AS juga mengenakan sanksi pada 17 kapal tanker pengangkut minyak mentah, termasuk memblokade produk minyak serta produk petrokimia Iran. Dari sisi ekonomi, Gubernur The Fed Christopher Waller menyatakan kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan. Namun kapan waktunya? Fleksibel menyesuaikan perkembangan data perekonomian Amerika Serikat. Waller menilai inflasi masih terlalu tinggi, sedangkan kondisi pasar tenaga kerja di bulan September stabil, meski penciptaan lapangan kerja melambat. Sementara itu, data klaim awal tunjangan pengangguran di AS menunjukkan penurunan. Minggu ini jumlah sebesar 197.000, turun dari 199.000 pada minggu sebelumnya. Di dalam negeri, pelaku pasar mencermati perkembangan realisasi APBN hingga akhir September 2026. Defisit APBN melebar menjadi Rp319 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto. Fluktuasi harga minyak akan mempengaruhi kinerja APBN hingga akhir tahun ini karena kenaikan harga minyak dunia akan menambah beban APBN yang jumlahnya tidak sedikit. Dan pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Bone Menyapa Pagi, informasi seputar akhir pekan. Rupiah ditutup menguat ke Rp17.899 per dolar Amerika Serikat menjadi informasi terakhir untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar, dan sampai jumpa di program selanjutnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintah.